0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Aksi kejar-kejaran terjadi di Salatiga setelah mobil Toyota Innova diduga terlibat kecelakaan dengan sepeda motor lalu meninggalkan lokasi. Peristiwa terjadi di kawasan Blotongan Sabtu malam. Informasi tabrak lari diterima petugas saat melakukan patroli arah Blotongan menuju Ramayana. Kapolsek Sidorejo AKP Sarwoko membenarkan kejadian tersebut. Mobil kemudian dikejar mobil patroli dan sejumlah pengendara hingga melaju dari perempatan penjara, Jalan Mongin Sidi, Jalan Kartini hingga Jetis. Pelarian berakhir setelah mobil terhenti di lampu merah. Pengemudi langsung diamankan dan dibawa ke Satlantas Polres Salatiga untuk pemeriksaan.
2: Begini Mas, tadi malam aku kan patroli dari Blotongan mau ke arah Ramayana lah, sampai pertigaan Kauman, anang mau ngejar sepeda motor beberapa orang ini. Pak, tabrak lari mobil Innova. Nah, nyalip aku, tak kejar. Kejar sampai perempatan penjara, belok kanan deh, tak kejar terus. Sampai mentok Jalan Kartini, belok kananan, jetis, dilelah lampunya merah. Lampu merah langsung tak salib di situ, saya ngejar sepeda motornya dari andek nang ngarepe mobil kuwi mau. Terus akhirnya tak gowo nang lantas. Kecelakaane nang gone Blotongan. BLN kulon sithik. Lah kecelakaane di situ, dek iki dari arah kota mau ke pulang ke Blotongan, dia di belakangnya. Lah dek iki ngabrak itu.
1: Sementara korban kecelakaan dilarikan ke RSUD Dr. Subarkat Citro Darmojo untuk mendapatkan perawatan. Penanganan kasus selanjutnya dilakukan Satlantas Polres Salatiga. Kasus dugaan penganiayaan menimpa Aldi Fernando, 21 tahun, warga Bawen, Kabupaten Semarang. Aldi diduga dianiaya dua kali dalam waktu berbeda. Kasih Humas Polres Semarang AKP Budiono mengatakan penganiayaan pertama terjadi awal Agustus saat korban diajak terduga pelaku ke kawasan Banaran Cafe. Sedangkan aksi kedua terjadi 7 Agustus. Korban diduga ditendang dan dipukul menggunakan knalpot di dalam mobil. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Meski demikian, hingga kini korban belum membuat laporan resmi. Polres Semarang telah meminta keterangan korban dan sejumlah aksi untuk mengungkap kasus tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

Mudi pemuda dan semangat kebersamaan kawan membantu saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengirim bantuan kemanusiaan dan 16 relawan ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu warga terdampak gempa. Dalam pengiriman bantuan tahap pertama, Pemprov Jawa Tengah membawa 3.795 paket pangan, 1.115 paket sandang, serta 6.587 paket kebutuhan papan dan perlengkapan pendukung ke 3 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Sika. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Nusa Tenggara Timur masih akan terus berlanjut ke depan menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan dipastikan bantuan akan tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah menyiapkan pengiriman tahap kedua berupa 6 truk, 3 kendaraan loading, dan juga dukungan paramedis untuk membantu pemulihan pasca gempa bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Jessica Kelana Kota.
1: Selain itu, rangkaian acara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah akan dimulai besok tanggal 19 Agustus 2026. Coba kamu tebak, besok pada upacara di mana kawan-kawan Pemprov Jateng?
2: Aku tahu.
1: Di mana?
2: Boyolali.
1: Lah, kamu baca naskahku ya?
2: Tahu kan sudah diterangkan.
1: Jadi, oh iya, Ding.
2: Kan pindah-pindah dari kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain. Tahun lalu itu di Jeporo,
1: Batang.
2: Tahun ini pindah ke daerah Boyolali.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersiap menggelar rangkaian perayaan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah dengan tema Gumbergut Nyawiji, dengan pusat acara akan dilakukan besok 19 Agustus 2026 di Kabupaten Boyolali. Rangkaian acara akan dimulai besok 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus 2026, mulai dari gerakan pangan murah, job fair Provinsi Jawa Tengah, soto dan nasi tumpeng gratis, Jateng Bersolawat, Jateng Run, dan berbagai hiburan gratis lainnya. Besok 19 Agustus 2026 akan ada bagi-bagi 2.500 soto dan nasi tumpeng gratis di Kabupaten Boyolali yang menjadi pusat acara upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah.
2: Monggo masyarakat Boyolali dan sekitarnya bisa berkunjung ke Kabupaten Boyolali untuk ikut memeriahkan Hari ulang tahun ke-81 Jawa Tengah.
1: 81 tahun Provinsi Jawa Tengah, salah satu pencapaian yang disampaikan kemarin dalam rangka upacara Hari Jadi ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah mencapai 5,8% pada semester 1 tahun 2026. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional yang tercatat 5,45%. Selain itu, capaian pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan pembangunan yang dilakukan di Jawa Tengah bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan infrastruktur serta pemenuhan layanan dasar kesehatan dan pendidikan juga terus dilakukan peningkatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semester 1 tahun 2026, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp59,94 triliun. Sejalan dengan capaian tersebut, angka kemiskinan di Jawa Tengah pada bulan Maret 2026 turun dari 9,48% menjadi 9,21%. Rangkaian acara Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 bisa dirayakan oleh seluruh masyarakatnya. Bukan hanya di Boyolali, tapi nanti tanggal 20 sampai dengan tanggal 22, Festival Jamu dan Kuliner kembali lagi.
2: Akan ada lagi.
1: Festival Jamu dan Kuliner Jawa Tengah akan kembali lagi ke Warasika di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Festival Jamu dan Kuliner Jawa Tengah tahun 2026 akan berlangsung tanggal 20 sampai 22 Agustus 2026 dengan pameran dan juga kuliner dari 35 kabupaten dan kota, semuanya akan ngelumpuk di kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Ratusan pelaku UMKM dari 35 kabupaten dan kota akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sementara besok, informasinya bukan cuma soto saja ya, tapi tumpeng 2.000 porsi, soto 2.500 porsi besok yang dibagi-bagi di Kabupaten Boyolali.
2: Tumpeng?
1: Iya. Keren. Nasi tumpeng gratis.
2: Nasi tumpeng, waduh.
1: Sotonya 2.500, tumpengnya 2.000.
2: Makan tumpeng
1: mini-mini kali ya?
2: Nah iya, kayak apa kenyangnya makan tumpeng.
1: Mm-hmm.
2: Aduh, jos pokoknya dalam rangka 81 tahun Provinsi Jawa Tengah.
1: Bukan hanya event hura-hura saja Ngawarasika, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan menggelar job fair Ngawarasika yang akan digelar di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah melalui Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah juga akan menggelar job fair Jateng 2026 tanggal 20 sampai 20 31 Agustus 2026. Terdapat 4.587 lowongan kerja dari 30 perusahaan yang berasal dari perusahaan manufaktur, perbankan, alat berat, kesehatan, farmasi, perhotelan, dan banyak sektor lainnya. Langsung saja datang gratis ya, setiap acara yang aku sampaikan tadi ya, mulai dari festival jamu dan kuliner, tidak ada tiket masuk, job fairnya juga tidak ada tiket masuk, gratis 20 dan 21 Agustus 2026 ya kawan. Untuk masyarakat bisa datang ke job fair yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di halaman kantor di Saketrans Provinsi Jawa Tengah 20 sampai 21 Agustus 2020.
2: Ketemu Pak Jamal bisa ya?
1: Betul sekali. Ketemu Pak Jamal bisa, ketemu Pak Abdul Aziz juga bisa.
2: Nah, Pak Abdul Aziz apa lagi?
1: Tapi harus ngandu sekretarisnya dulu loh ya.
2: Ngomong-ngomong dulu.
1: Orang itu langsung ketok-ketok loh ya.
2: Saya kawannya Pak Jamal. Kawan di mana? Di Rasika.
0: Anak kota Rasika.
1: Pak Warsito, selamat pagi.
2: Siang.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ye, Mas Yuda, Mas Jamal, ini saya berangkat pagi ngantar istri karena hari ini sudah mulai perkuliahan. Jadi jaga nih kalau nanti jalannya ramai atau macet, Mas.
1: Hari ini ada
3: memang
1: kuliah.
3: Untuk UNES juga sudah mulai kuliah, Mas, hari ini, karena hari ini anakku sudah ada jadwal kuliah dan sudah minta sangu.
2: Waduh. Tenang.
3: Mulai kuliah di UNES. Ngoten, Mas. Matur nuwun. Semoga perjalanan lancar, tidak ada ketersendatan. Matur nuwun. Salam merahayu dan sehat selalu.
2: Sehat selalu. Sangune berapa, Pak?
3: Kepo. 100. Akhirnya saya lewat di Jalan Mula Warman, terus lewat di Polines, Mas. Jadi lancar, tidak ada ketersendatan, dan ini saya sudah OTW pulang, alhamdulillah lancar, sudah masuk budak payung. Matur nuwun.
1: Oke, matur suwun, alhamdulillah lantasnya masih lancar ya. Oh, hari ini hari pertama kuliah. Ya. Berarti minggu ini sewa rame dong.
2: Ada jajan semua.
4: Mas Yuda, Mas Jamal, dan yes, kawan Rasika. Sampai dengan babatan pagi hari ini, kabutnya masih tebal dan kabut basah ya, karena di kaca mobil ada titik-titik airnya, walaupun lembut sekali, droplet-droplet kecil gitu, kayaknya kabutnya kabut basah. Itu untuk lalu lintas masih terpantau ramai lancar di kedua arah di depan pasar Babatan. Matur suun
1: Pak Didi. Wah, sudah sampai Babadan nih. Lancar ya untungnya.
4: Sampai di Karangjati, dropletnya semakin banyak.
2: Berarti
1: droplet kabut apa grimis?
2: Droplet kabut.
1: Kabut toh? Oh, ya, syukurlah kalau gitu. Matur suun Pak Didi sikit. Nih Pak Ayuk nih yang sudah on the way dari Magelang juga nih.
2: Sudah sampai mana nih, Pak?
5: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal, Bang Rasika, Bang Abotan, perjalanan dari Pontilan ke Demak, masuk tol Mbak Wen sampai KM 431, perjalanan kedua lalin terpantau lancar begitu Bang Yuda. Matur nuwun.
1: Oke, matur suwun Pak. Ayo laporannya Pak Budi SW.
6: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal. Menginfokan di dalam situasi lalu lintas di dalam kawasan industri Wijaya Kusuma, Mas. Ini para pekerja memadati jalan kayu, menghabiskan juga separuh jalur yang arah keluar ini,
7: panjang informasi
6: sehingga terjadi ketersendatan
7: sekitarnya, pokoknya ke selatan ya,
6: rombongan
7: cuacanya Siti Kopi ya, juga sama ini
6: pekerja menggunakan sepeda motor yang akan masuk ya.
7: Tapi kemarin itu tak akui, saya pun juga rasa
6: kawasan industri Wijaya Kusuma
7: lagi sempat
6: antrian
7: hari ini
6: yang sangat panjang.
7: Mengucapkan selamat saja, selamat ulang tahun untuk Indonesia.
1: Tapi yang aku heran dari kawasan industri
6: Wijaya Kusuma dan Bung Jamal, terima kasih.
1: Kawasan industri semono ambane, semono gedene kok dalane iki cuma sak jendek jalan aksesnya. ya kan?
2: Harus ada tambah lebar nih.
1: Wong kawasan industri mlebune wae blong sampai laut sana kok dalane dulu bangunnya cil, cuma sak sendek tok ngono iki lho bangune.
2: Mungkin dulu masih sedikit pabriknya, sekarang udah besar banyak harus dilebarkan. Enggak mikir
1: ekspansi po.
2: Dilebarkan ini.
1: Maksudnya kayak kawasan industri Kendal
2: atau diperbanyak. Nah,
1: kan langsung spread dalane sak gilar-gilar gitu kan. Ini kawasan industri Wijaya Kusuma.
2: Untuk petukan aja
1: aneh. Pabrik saombo iki dalan aksesnya cuma sak sendek ngene iki tok. Dan ini situasi di dalamnya ya, Kamar Rasika, bukan di Pantura Wali Songonya ya. Untuk informasi, barusan dari Pak Budi. Rapat sekali di area dalam KIB-nya. Dan ini Pak Edi Sasmito, selamat pagi Mas Jamal. Tak kira Pak Edi Sasmito sudah di KIB loh, Ki. Ternyata lagi di...
2: Demak.
1: Enggak, lagi Tiongkok.
2: Oh, masih di Tiongkok. Ada.
8: Ya, tapi Pak Ibu ingat nggak? Karena kita di... Masuk Cina, mau cari barang-barang yang murah.
1: Pak Edi Sasmito lagi liburan di China ternyata.
2: Lagi ngobrol sama kawannya yang di China.
1: Selamat pagi dari China, Pak Edi Sasmito. Tak kroki perjalanan dari Demak ke KIB lo.
2: Ni hao,
1: Pak Edi Sasmito dan Ibu. Ini ya, liburan dengan tema kemerdekaan merah putih di China, Pak Edi Sasmito.
2: Hao lo ba.
1: Keren, artinya...
2: Ah, apa kabar? Baik-baik, bos.
1: Ini ada kok Wendy kerungu lo, salah ngulik-ngulik.
2: Bentar, loba itu bos. Kalau hao-hao baik-baik, bos.
1: Loba itu bos.
2: Hao-hao baik-baik.
1: Kalau selamat datang di Kelana Kota Pagi, selamat mendengarkan sampai dengan nanti jam 9 pagi di 105,6 FM Raska USA dan 88,9 FM Raska Pekalongan.
2: Sese. Ya, coba-coba bahasa Cina. Terima kasih.
1: Selamat pagi deh.
2: Uan.
1: Tenan.
2: Iya, Uan. Wanan saat malam. Tanya Bung Aris tuh, cabang Cina di Indonesia.
1: Pak Ragil Priyo Jatmiko.
9: Nah, Cid, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Rasika. Ini masuk ke Kendal, sampai alun, mas. Dua orang lami lancar ya, mas. Jadi lari. Cuaca cerah, matahari itu terlihat. Bon, matur nuwun.
2: Matur nuwun.
9: Tanya Bung Aris tuh. Ini udah sampai tanjakan SMA 8 ya, mas. Tinggal masuk perumahan terus masuk itu belakang kawasan, mas. Ramai lancar dua orang, mas. Sampai sini, mas.
1: Pak, tadi ada truk mogok di kawasan industri Kendal sekitar lingkar Kaliwungu, nggak ketemu Pak Ragil.
2: Berarti nggak masalah, Pak. Nggak ada
1: gak masalah sih. Ya, Pak, ya. Sudah masuk Semarang dari Weleriyo. Pak Yuda, jalanan padat dari Telogosari ke Kerapiak Tugu, ya betul.
2: It's okay ya, masih ya.
1: Kalau tidak padat malah justru itu yang aneh. Bertanya-tanya Pak Yuda, bagi kita. Memang jalanan harus padat, jalanan kota, jalanan pusat ekonomi, jalanan pusat pemerintahan, jalanan pusat pendidikan. Nggak sepi malah bertanya-tanya
2: apa
1: kita.
2: Apa libur?
1: Nah, ya. Memang harus padat di ukuran kota Semarang, cuma padatnya harus tertib.
2: Padat, tertib, dan... teratur.
1: Nah, Pak Trianto.
2: Jalan Durian nih.
1: Oh, ini Pak Trianto lewat Jalan Durian Kota Semarang, katanya padat juga di sana. Tersendat sekali situasi lalu lintasnya. Pak Dwi Ari, selamat pagi, melaporkan dari kawasan Universitas Negeri Semarang Merambat ya. Hari ini hari pertama mahasiswa baru masuk ini.
2: Betul, Pak.
1: Loh, kayaknya belum pramuka deh UNES itu. Sudah masuk toh? Koyane nek mahasiswa baru ki wajib pramuka dulu gitu loh. 2 hari apa berapa hari gitu.
2: Misalnya udah masuk tuh tadi.
1: Nah, ya wis lah kalau gitu. Nah, terus suara infonya Pak Dwi Ari ini dari kawasan Sekaran Gunung Pati Kota Semarang ya. Ramai sekali informasinya hari pertama masuk
2: sekolah. Kuliah kok sekolah.
1: Pak Jamal.
10: Pagi ini Salatiga mendung ya.
2: Waduh.
10: Kawan-kawan Nasika.
2: Kayak maghrib
10: nih, pada mendung nih. Ini enggak ada nih. Pagi ini saya perjalanan ke arah selatan ya, ada kegiatan di daerah Klaten ini ya.
2: Oh, malah ke Klaten.
10: Lalu mendung nih sini, ini baru sampai di TL ABC ini ya, nanti habis ngantar anak sekolah.
1: Oke, wah, sejak dimulai jam.
10: Ini, ke Piur ini, nah ini gerimis dalam 3 daerah ABC dekat rumahnya Mbak Eni Novi ini.
1: Apa nih? Apa ki Pak Jamal Udin?
2: Sekaligus menjawab.
10: 03 sudah sampai di kawasan Ampel. Di sini cuaca rintik-rintik ya. Kebiar hujan juga masih mendung.
1: Oke.
10: Okay. Ada pembangun proyek ya di jalan Ampel arah selatan pelebaran jembatan ini ya. Nah, ini.
11: Wirajaya betul kawan. Atau mau naik yang apa yang
10: pada
11: di sana
10: belum ada kesudatan.
1: Wah, tebing-tebingnya sudah di ikini ya,
2: dilebarkan,
1: sudah dikerui. untuk pelebaran jalan dan jembatan di Jalan Raya Ampel, Boyolali. Matur suwun Pak Jamal, infonya dari Solotigo menuju arah ke Klaten. Pak Bagio.
12: Selamat pagi Bang Jamal Mas Yuda, melaporkan dari Segar Pencak. Ini arus yang ke Udip ke atas macet panjang, yang ke bawah aman. Ini sebabnya ada kijang kapsul mogok pas tanjakan Segar Pencak. Sopirnya kerennya satu orang pakai baju batik.
1: Oke, kita sudah dapatkan inti laporannya. Mohon maaf ya Pak, kita berhentikan di tengah-tengah. Betul, kasihan kawan-kawan yang mendengarkan. Lalu lintasnya terpantau ini ya, Kawan Rasika, terpantau padat. Terutama yang arah naik ke Tembalang karena ada mobil trouble.
2: Dan supirnya sudah turun tadi pakai baju batik. Kata.
1: Tadi di bawah jam 7 sih antreannya masih normal-normal-normal ya. Nah, wis, sekarang sudah di atas jam 7. Nah, sudah langsung delidir antreannya sampai dengan di Narmas atau pertigaan Bukit Kencana.
2: Pertigaan Berjajar 3 lah daerah situ.
1: Yes, Pak Adi Nugroho, Penggaron ramai lancar, Pasar Krempeng juga ramai. Hari ini KKN Universitas Diponegoro di Kabupaten Batang sudah pamitan sama camat dan kades karena KKN-nya berakhir hari ini. Ini berarti Pak Adi Nugroho mau tindak ke Batang, Pak?
2: Mametke ya, Pak ya.
1: Mametke. Oh, ya wis berarti enggak perlu bawa jajan toh wong pamitan tok.
2: Pamitan lah dijawani.
1: Terusan Pak Adi Dugroho, Bu Andi, selamat pagi. Masjid Mas Jamal melintas di Jalan Durian Kota Semarang memang padat sekali ya, mulai dari jam 6.50 imbas acara Maulid Masjid At-Taufik Jalan Durian Kota Semarang. Ada acara rutin Maulid insya Allah sampai tanggal 26 Agustus 2026. Saya jadi ingat mobil saya mogok di traffic light Asalamah Ungaran. Alhamdulillah berkabar ke Rasika langsung deh ada petugas dari polisi yang membantu mengamankan mobil ke pinggir.
2: Oh ini kemarin cerita yang lalu ya. Telepon saya kan tak paranin Bu.
1: Iya. Aku juga nih aku marani aku ra iso dandan mobil ya. Jadi mending petugas
2: nyurung,
1: aja toh.
2: Nyurung tok.
1: Cok ya, aku teko mbok nyurung.
2: Paling enggak yang nginggirke lah.
1: Pak Mamat Lubis.
13: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
13: Jamal kawan-kawan Rasika. Pagi ini di Gombel Baru pukul 7 lebih 7 menit. Sudah sedikit lebih padat dari biasanya. Normal ding. Iya normal, tapi cuacanya agak berbeda, agak redup ya. Untuk pembelajaran masih murak-marik
2: ya, pun
13: tadi sudah ada Bapak polisi yang menunggu di tengah jalan mengatur lalu lintas. Untuk sementara begitu Mas Yuda Bung Jamal masih lancar, aman kawan-kawan Rasika.
1: Nasib. Tuh, berarti komitmennya dari kawan-kawan petugas dilaksanakan ya.
2: Setiap hari ada yang benerin.
1: Setiap hari ada yang berjaga di kawasan di kawasan Gombel Baru. Pak Nur Kudus melaporkan Segar Pencak Jalan Imam Suparto Tembalang tersendat sampai pertigaan Bukit Kencana ada mobil kijang mogok, setelah itu lancar. Betul. Sejak tadi jam 6 informasi mobil mogoknya sampai dengan sekarang masih di lokasi. Pak Wahyu Jeporo, ketemu Pak Andika nih saya.
2: Nah ini bintangnya Mama, perjalanan.
1: Asik bintangnya.
14: Ini di Pantura Trengguli arah ke Jepara.
2: Mandek jajan.
14: Lalu lintasnya ramai lancar. Pukul 6 lebih 53 menit sudah mendekati TL Trengguli. Untuk cuacanya cerah ini Mas. Mataharinya cetar membahana, bikin silau. Agak ramai ya Mas, kedua arahnya, namun masih lancar. Dan di depan saya Innova itu adalah
2: Bapak Andika.
14: Bapak Andika, saya di belakang Pak. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Ini update terbaru untuk yang menanyakan Pantura ya. Semarang Demak menuju arah Jeporo, lalu lintas sementara masih lancar. Ini kemarin juga saya habis lomba pun di tempat kerja saya. Lomba minum susu ya, biasanya kan makan kerupuk. Lah ini lomba ngenyot susu dari dot. Ono we. Lomba-lomba jaman saiki iki ono-ono we ya.
2: Dikombinasi-kombinasi.
1: Lah ya, kalau di desa saya kemarin ada lomba nangkep bebek. Iya. Lomba nangkep bebek di Blumbang. Itu ini Blumbang toh?
2: Kayaknya sungai kalau ini enggak.
1: Apa sungai bukan Blumbang?
2: Ya dobone ra karuan masa Blumbang. Aduh, ini
1: asik. Ayo angel nek somone
2: ganti apa ganti anu dikasih jaring sana, jaring
1: oh,
2: sini gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya di bawahku dulu lomba mancing. Dia di sungai dicemplungi oke, kasih jaring sana, jaring sini.
1: Nah, ini sementara masih lancar ya situasi lalu lintasnya Kawarasika dari Semarang menuju arah Jeporo, tidak ada ketersendatan dan hambatan berarti. Nah, ini Pak Andikanya udah muncul nih. Nah, lancar tuh Semarang menuju arah Jeporo.
2: Pak Wahyu, armadanya apa?
1: Kok armadanya P.
2: Di belakang Anda.
1: Iya, armadanya P, Pak Andika.
2: Iya, itu siapa salah satu ibu-ibu suruh ngeluarin tangan dada-dada nanti kan tahu, Pak Wahyu. Oh, lah, kan mandek-mandek. Iya. Kasih kerupuk seruknya.
1: Pak Puji Walu ya, untuk Krapyak antriannya pendek saja. Asik, yang arah Jerakah. Jerakah ke Tugu juga antriannya pendek dan untuk KIW masih lengang panturannya. Pantura Wali Songonya sih masih lengang di kawasan industri Wijaya Kusuma. Nah, dalamnya yang antre luar biasa.
2: One by one sih. Soalnya.
1: Tol.
15: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
16: Kota. Rasika FM.
17: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
18: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
17: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
18: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
17: Tapi aman pora kuwi Kang.
18: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
1: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
19: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
20: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
21: Baik guru.
20: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
21: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
20: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
21: Aduh guru.
20: Kamu kenapa?
21: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
20: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
22: 7. Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
23: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
22: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
24: Paket.
22: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
23: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol dipane ambro. gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
22: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
18: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
22: Nah, iki baru mantap, Bu.
23: Gaspol mana, Pak?
18: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
16: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: satu dua hari atau seminggu lah.
1: Gemes banget.
0: Habis itu ya wes, nanti sudah berani naik motor ya naik motor, sudah berani naik mobil, naik mobil.
1: Itu ya Kawan Rasika, infonya yang bisa kita sampaikan untuk saat ini ya. Ini adalah Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1987. Ciptaan Guruh Soekarno Putra, Kawan Rasika ini
0: kembalikan
1: lagunya.
0: Kembalikan baliku.
1: Yes.

0: Ini bukan sinyalnya Rasika yang sedang ada gangguan ya, tapi ini kita memunculkan rekaman asli dari acara milik TVRI yang dikeluarkan tahun 1987. Acara apa nih, Bung?
1: Safari.
0: Nah, ini kalau Anda sedang nonton nih di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih muncul videonya nih. Kembalikan Baliku dari Yopi Latul yang kita munculkan asli dari rekaman acara apa tadi? Aneka Karya Safari TVRI tahun 1987. Sri Mariani. Oh gitu. Ini kalau zaman sekarang tuh kayak gebyar BCA nggak sih?
1: Iya. Bukan, ini khusus lagu-lagu nggak ada yang lain over.
0: Oh. Maksudnya kalau aku lihat kemasannya, konsepnya tuh kayak gebyar BCA banget ya loh.
1: Lagu-lagu paling seringan awal.
0: Oh, I see. Karena tapi 1987 udah ada tontonan yang kayak gini, gemes banget.
1: Lagu-lagu yang lagi populer. Di blow up di makan berapa
0: gitu. Oke, kembalikan Baliku Kamar Rasika. Sekali lagi, ini bukan sinyalnya yang sedang ada gangguan ya, tapi memang kita munculkan rekaman asli dari tahun 1987 di lagu legenda ya, Indonesia pagi ya,
1: 38
0: ini.
1: 38 tahun yang lalu.
0: Yes. Tadi masih ada beberapa informasi di jam 7 pagi ya. Ini ada Budian Pati ya kan. Paling juga nanti yang dibagi-bagi tuh Mini, Mas Alex Tumpeng Mini.
1: Oh, Tumpeng Mini.
0: Pak Endri Wiraatmaja ya kan. Wah, Mas Yuda nek ngemplok tumpeng langsung dari Semar nek rak ya Bagong. Maksudnya?
1: Gedi, jadi gedi. Karena tumpeng itu kan banyak.
0: Oh.
1: Apalagi Bung Jamal nih kalau makan tumpeng.
0: Tambah ya, tambah. Pak Agus Rianto, selamat pagi, menyapa dari Surabaya.
1: Selamat pagi,
0: perjalanan
1: Surabaya.
0: Dari Gunung Sari, tol satelit HR Muhammad Darmo Permai, lalu lintas ramai lancar, cenderung lengang, waktu tempuh 28 menit saja. Bu Wulan, selamat pagi, anakku 2 di SMA Negeri, masuk jam 7, dan di SMP Nasima masuk jam 6.55. Kalau di Nasima, kalau pagi ada rutinitas harian dulu, baca doa, hafalan, sholat duha, mulai jam 7.30.
1: Iya, betul.
0: Anak-anakku, alhamdulillah sudah terbiasa, dari SD masuk jam 6.50, jadi sebelum jam 6 sudah bangun sendiri, sholat subuh, jamaah, gak perlu diopi-opi kayak kalian berdua, zaman kecil dulu.
1: Iya, dulu kan belum ada.
0: Apalagi ini yang SMA sudah terbiasa juga bangun pagi, berangkat jam 6, rute Kali Pancur menuju arah kota Semarang. Jadi habitnya sudah pada terbentuk, jam 6 sudah berangkat. Itu keren ya.
1: Alhamdulillah, semuanya sudah terjadwal.
0: Menurutku Bapak Ibunya juga keren sih ketika anaknya bisa berhasil terbentuk seperti ini ya gak sih? Bapak Ibunya juga keren banget bisa.
1: Peran serta orang tua untuk membangkitkan semangat anak untuk belajar, berdoa, dan mengikuti pola hidup berdasarkan agama dan negara.
0: Betul, maksudnya anak-anak yang keren itu juga terbentuk dari orang tua yang keren kan.
1: Ya, orang tuanya mungkin gak bisa ngajarin, mantap, tapi bisa menyekolahkan di tempat-tempat yang benar.
0: Yes, Pak Sukadi.
2: Ini Mas Jamal, Mas sudah mengukuhkan jalan durian ketersenjatannya sampai di Dirjen Bina Marga. Lumayan jauh. Terus tadi itu rencana mau putar balik lewat Tirta Agung, ternyata ketersandatannya malah sampai entry tol Banyumanik. Pagi ini luar biasa ketersandatannya di wilayah Durian dan Tirta Agung. Terima kasih Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Pokoknya entah Pak Sukadi, nanti ke depan kalau pas antre di Durian, wis pokoknya milih antre salah satu aja. Tidak usah muser-muser ya kan?
1: Tidak usah bingung, wis salah satu.
0: Kalau lewat Tirta Agung, antre ya udah antre Tirta Agung saja, nggak perlu muser-muser.
1: Ya durian.
0: Betul, kalau lewat durian, antre di durian saja daripada muser-muser, karena istilahnya jalan Tirta Agung bek durian.
1: Podo macet. Bahkan ya kan? Lewat jalur yang kecil-kecil kayak ngono juga.
0: Iya, betul sekali. Jadi
1: istiqomah di satu jalur aja.
0: Ya, itu kalimatnya betul sekali dari yang disampaikan Bung Jamal barusan. Ya. Terus pokoknya kalau Anda akan perjalanan pagi, wis siap antre di satu lokasi saja, tidak perlu geser-geser, muser-muser.
1: Kecuali Anda itu ahli di dalam menentukan jalan. Iki kono sepi, Pak Warsito menemukan jalur. Tapi itu pun dulu, sekarang sudah semua sama.
0: Pak Agus Saro, Assalamualaikum Mas Jamal, selamat pagi. Menyapa dari Karangjombo, Pekalongan ya.
1: Pekalongan, cuaca cerah.
0: Yes, cuma di Pantura Pekalongan ada truk patah as. Aduh. Di sebelah barat Bremi, arah mau ke Semarang. Dan info di malam tirakatan 17-an di Desa Karangjompo, RT 1 RW 3, Pekalongan kemarin ramai sekali. Saya memimpin lagu Indonesia Raya, katanya Pak Agus Soro.
1: Coba Pak Agus Soro nih, jadi dirijen teh.
0: Keren persis. Ya. Sarungan, pecisan, pokoknya ngelumpuk semuanya kemarin ya. Menurutku momen Agustusan ini sebagai salah satu momen perekat antar masyarakatnya juga sih. Iya. Bukan cuma sekedar perayaan saja, tapi setiap orangnya bisa rasa lebih.
1: Nasionalismenya meningkat.
0: Lah ya, dibentuk dengan istilahnya raketnya setiap orang di tempat tinggalnya masing-masing gitu loh.
1: Iya ini.
0: Bentuk keakraban juga setiap orangnya.
1: Tumpengnya sih rapet.
0: Betul. Pak Ragil Priyo Jatmiko, selamat pagi.
3: Saya tanya Pak Yuda.
4: Dam truk mas yang ke arah barat yang naik sebelum tikungan naik sebelum apa rel spur tuh mas, kayak yang pernah dulu saya report mas, persis itu titik-titiknya dam truk besar mogok mas di lajur kiri, itu lancar tadi mas.
0: Oke. Untungnya masih lancar ya situasi lalu lintasnya. Sip lah. Kalau begitu, matur suwun infonya Pak Ragil Priyo Jatmiko, Pak Agus Soro dari Kendal. Oh ini ada Pak Ex Domo nih.
1: Pak Agus dari Soro Kendal. Dari Pekalongan.
0: Betul. Oh iya, Pak Agus Soro dari Pekalongan, Pak Ragil dari Weleri hingga Semarang lancar. Ini ada Pak Ex Domo dari Kaliwungu Kendal.
1: Gimana nih Kaliwungu?
0: Selamat pagi, pekerjaan pemeliharaan saluran air di seberang jalan Pasar Geladak kok belum ada ya? Ini lo lihat sampahnya.
1: Dan juga tanahnya yang menggunung di tengah-tengah sungai itu.
0: Oke, baik matur suwun, ini udah berkali-kali sebenarnya kita sampaikan langsung ke Pak Wakil Bupati. Nanti kita sampaikan lagi matur suwun Pak Ex Domo dari Kaliwungu Kendal yang menyoroti saluran air di seberang Pasar Geladaknya. Sedimentasinya sudah menggunung.
1: Sampah dan juga tanah tondut.
0: Ini loh, masuk sampah sama tanahnya hampir sama ketinggiannya ya.
1: Sungainya itu sudah, kalau banjir, hujan, semua meledrek ke arah jalan raya.

0: Nah nih, aku sudah dapat info nih dari kawan-kawan Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah mengenai daftar kulinernya besok di acara Festival Jamu dan Kuliner dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kamu mau cari dari kabupaten mana?
1: Kabupaten Purworejo apa?
0: Kenapa lu langsung tanyanya Kabupaten Purworejo sih?
1: Nah itu daerahku ya, panggilannya apa nih? Dari sana apa nih?
0: Kabupaten Purworejo ada geblek dan dawet ireng.
1: Nah, cocok. Geblek, dawet ireng, kabupaten...
0: Ada di stand nomor 7.
1: Stand nomor 7 ya.
0: Iya.
1: Kalau kabupaten ini, Banjarnegara?
0: Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara ada dawet ayu.
1: Nah ini dawetnya ayu.
0: Stand nomor 25.
1: Kalau Wonosobo ada mie ongklok nggak?
0: Wonosobo, Wonosobo, www. Kabupaten Wonosobo ada mie ongklok dan tempe kemol.
1: Asik.
0: Asik nah, deh. Nyam. Yuk kita ketemuan di Festival Jamu dan Kuliner Jateng yuk guys.
1: Di depan kantor gubernur ya.
0: Betul, ya. 20-22.
1: Rong Dina.
0: Tetap. Mana lagi daerah yang pantauannya Rasika toh?
1: Kalau dari daerah Pati.
0: Pati, P-A-P-A-T-E-T. P.
1: Nasi gandul.
0: Kabupaten Pati ada nasi gandul dan sego tewel.
1: Wah enak, tetap enak. Kemudian dari daerah sini, Purwodadi, sego pager atau apa?
0: Grobogan. Kabupaten Grobogan, sih. Kabupaten Grobogan ada sayur becek apa becek bacanya?
1: Becek.
0: Becek? Hah, apa tuh sayur becek? Ya. Kok aku baru denger?
1: Sayur becek itu ya sayuran yang becek. Nanti kita tanya orang
0: Oh, lu nggak tahu?
1: Belum tahu.
0: Wah, tapi kalau kira, sayur becek, lu ketawa tuh tahu.
1: Tapi kalau sayur becek itu apa namanya sayurnya?
0: Apa enggak, sih sayur becek Grobogan itu?
1: Nggak terlalu berair, tapi nggak terlalu garing.
0: Jadi ingredients-nya becek. Apa?
1: Sayurannya itu ya.
0: Lu kan nggak tahu ya.
1: Sayuran-sayuran yang tahunya aku cuman kalau di Purwodadi itu ada acara becek gitu aja. Tapi
0: sayur apa becek. Sih nih guys sayur becek di Kabupaten Grobogan nih? Nanti soalnya ada Festival Jamu dan Kuliner ini di Grobogan
1: sayur
0: ada
1: becek.
0: Sayur becek stand 29. Soalnya yang tahun kemarin benar-benar mantep-mantep kawan Rasika bener deh. Aku dari siang sampai malam hari di sana benar-benar mangan tok aku tahun kemarin di Festival Jamu dan Kuliner Jawa Tengah. Beneran deh ini worth it. Soalnya yang tahun kemarin benar-benar
1: MTOB.
0: Apa kuwi?
1: Mangan tok ora bayar.
0: Ya bayar ya, aku kan pakai masker.
1: Iya.
0: Walaupun di ruangan gedung yang tinggi-tinggi itu banyak kawan-kawan Rasika, aku bisa telusup-telusup sih sakjane, tapi kan aku tidak.
1: Tetap bersama dengan masakan-masakan khas iya, Jawa bener. Tengah.
0: Sayur becek tuh apa sih guys? Sayur becek Grobogan itu? Aku kok juga. Aku baru tahu? Asli daerah mana lagi sebut? Kamu mau tanya mana lagi daerah yang jam kiri, yang pantauannya Rasika lah?
1: Apa Solo.
0: Pantauannya Rasika kok Solo?
1: Solo kan bisa. Karanganyar aja bisa.
0: Karanganyar kindi ya. Kabupaten Karanganyar. Sukoharjo ki adanya.
1: Apa nih Sukoharjo?
0: Sukoharjo Jamu dan Jenang Krasian.
1: Nah, enak tetap gue enak. Kalau Rembang?
0: Rembang sate srepeh dan lontong tuyuhan.
1: Alah tuyuhan tetap tuyuhan.
0: Jeporo. Ini tahun kemarin aku juga beli ini sate srepeh Rembang di Festival Jamu dan Kuliner Jateng kemarin enak banget ini zuzur.
1: Jeporo.
0: Jeporo. Oh ini, Jeporo ada horok-horok, sate kikil dan pindang serani, stand nomor 36.
1: Tetap tuyan.
0: Iya, kawan Rasika coba
1: pindang
0: deh.
1: Serani, nah itu.
0: 3 hari soalnya kawan Rasika besok tanggal 20 sampai dengan 22 Agustus 2026.
1: Tuan rumah ngeluarin apa nih tuan rumah nih?
0: Tuan rumah tuh apa?
1: Kota Semarang.
0: Kota Semarang. Ndi Kota Semarang ki? Kota Semarang besok di Festival Jamu dan Kuliner Jateng Pisang Planet.
1: Pisang Planet sama apa?
0: Wis Pisang Planet tok, stand nomor 32.
1: Kabupaten. Tahu bakso?
0: Kabupaten Semarang ki endi toh? Kabupaten Semarang. Oh ini, Kabupaten Semarang Gecok Telogo.
1: Wah, Gecok Telogo ya.
0: Gecok enak ya. Sampai jumpa. Ya. Pokoknya aku pasti akan kesana sih ya, kawan Rasika juga ya. Gratis guys.
1: Mulai jam
0: 9
1: pagi sampai dengan selesai.
0: Ya enggak, udah jamnya ki, sampai jam 21.
1: Nah, ini kalau jam 21.
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Jam 8 pagi. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Festival Arak-arakan Cengho 2026 di Kota Semarang berpeluang dikembangkan menjadi event berskala internasional. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, dukungan pemerintah pusat dan Jawa Tengah serta kehadiran perwakilan negara asing menjadi modal untuk mengembangkan festival tersebut. Festival ini memperingati 621 tahun kedatangan Laksamana Cengho dan telah masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026. Agustina menyebut Festival Cengho tidak hanya memperkuat pariwisata dan pelestarian budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi UMKM, serta memperkuat toleransi dan kebersamaan warga Semarang. Sport tourism atau wisata olahraga kini menjadi peluang baru untuk menggerakkan pariwisata dan ekonomi Jawa Tengah. Disebut Parekraf Jawa Tengah mulai mengembangkan berbagai event, mulai lari, trail run, hingga fun run di sejumlah daerah. Kepala Disebut Parekraf Jawa Tengah, Linda Widya Stuti Ariningrum, mengatakan, wisatawan kini tidak hanya mencari tempat wisata, tetapi juga pengalaman. Borobudur Marathon akan dikembangkan dengan konsep night tourism, agar peserta tidak langsung pulang dan bisa menikmati destinasi lain. Sementara Karimun Jawa, Jepara disiapkan menjadi destinasi sport tourism baru melalui Karimun Jawa Trail Run yang menggabungkan olahraga wisata alam dan bahari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Selamat datang di jam 8 pagi. Situasi lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi, Kawara Sika. Wah, arus lalu lintasnya terpantau masih cukup baik ya. Arus lalu lintasnya, kepadatan yang terjadi tadi cuma satu aja.
1: Di lokasi, yaitu di Jalan Sigar Bencah.
0: Sigar Bencah, Kota Semarang, Kawara Sika.
1: Itu pun tidak sampai menggular-ular-ular kayak kemarin-kemarin di, tapi cukup mengganggu sih ya, sedikit sampai dengan SPBU ya.
0: Iya, cuma informasinya dari beberapa grup lalu lintas saat ini mengatakan kondisinya sudah lancar.
1: Nah, apalagi sekarang.
0: Sudah tidak ada antrian atau kepadatan arus lalu lintas lagi di sepanjang Jalan Raya Imam Suparto Tembalang, Kota Semarang, Kawara Sika, yang saat ini dilaporkan ada di kawasan tersebut ya. Arus lalu lintasnya sudah lancar, Kawara Sika. Sekali lagi, tidak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan saat ini. Sekali lagi, untuk arus lalu lintasnya, untuk kawan-kawan Kawara Sika semuanya yang menanyakan apakah kawasan Sigar Bencah masih terjadi kemacetan atau masih ada antrian, saat ini kita sampaikan jam 8 sudah nihil antrian lalu lintas.
1: Sudah kembali berjalan dengan semestinya di kawasan Sigar Bencah.
0: Yes, betul sekali. Sudah normal ya situasi kondisi arus lalu lintasnya. Monggo silahkan Anda bisa menyusuri kawasan Tembalang, Kota Semarang dan sekitarnya dengan lancar kembali. Tidak ada hambatan dan sorotan mengenai informasi arus lalu lintas di sana. Memang tadi sempat ada ketersendatan ya. Memang ada antrian.
1: Kendaraan mogok tadi ya.
0: Karena ada mobil mogok, tapi untuk saat ini lalu lintasnya sudah lancar.
1: Kendaraannya sudah bisa terevakuasi atau sudah bisa jalan kembali.
0: Betul sekali. Nah, ini informasi dari Pak Iwan Kendal ya kan, stand Kendal apapun.
1: Gondok apa-apa.
0: Kendal. Stand Kendal, apa ya mau ya, stand Kendal ya, Kendal, ken. Kendal.
1: Apa nih?
0: Kendal.
1: Kerupuk atau apa?
0: Kendal. Kok aku tidak melihat Kendal ya guys, by the way. Oh, Kendal ada. Sate bumbon, gendar pecel, dan sirup jahe.
1: Nah, sate bumbon, gendar pecel, dan sirup jahe.
0: Aduh.
1: Pak Iwan ini biasa ini mesti nek, gendar pecel ini.
0: Ini biasa sate, tapi.
1: Sate gendar,
0: sate bumbon.
1: Sate bumbon, nah ini yang perlu nih.
0: Sate bumbon, gendar pecel, sirup jahe.
1: Sirup jahe.
0: Love, ini katanya Pak Iwan Kendal juga perjalanan dari Kendal, sampai dengan Banyumanik, Budak Payung, Ungaran, Babadan, Karangjati, aman, damai, sejahtera katanya.
1: Okay, terima kasih.
0: Sip, kalau gitu. Bu Arif di Cepu, Assalamualaikum Rasika, Waalaikumsalam. Salam. Ini saya sudah tinggal di Semarang. Setiap pagi sampai siang saya nyetelin Rasika. Salam kenal ya Mas Yudmah Jamal.
1: Oke, terima kasih.
0: Matur suwun Bu Arif. Kok ya baru atensi sekarang Bu Arif, ayo.
1: Cepu nih, seneng dengerin tiap hari. Terima kasih Bu.
0: Bu Sesanti Nugroho, selamat pagi. Halo. Info kuliner sayur becek, kalau mau ke Grobogan itu biasanya bisa di warung Mbak Pink, Pasar Purwodadi Kota. Itu warung becek paling mantep di Purwodadi, katanya Bu Sesanti Nugroho.
1: Mantep.
0: Saya dengar Rasika ya setiap hari dari pagi sampai malam. Sip.
1: Oke, di pasar Purwodadi ada warung Mbak Pink. Ya,
0: iya.
1: Tak eleng-eleng ya.
0: Oke.
1: Sedang saya lewat soalnya.
0: Berarti kayak sop tulang gitu nggak sih modelnya, rasanya sop, kurang lebih.
1: Tulang dan daging ya enak.
0: Aku penasaran sama daun ininya sih, daun apa namanya tadi?
1: Daun kedondong. Agak sengir-sengir dikit seger gitu.
0: Oh iya. Pak Juri Al-Bukhari tadi yang aku simpan atensinya waktu jam 8.
1: Sudah di arah Jambore Nasional.
2: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi kawan Rasika. Dari Ungaran ini mau menuju ke Kendal. Tapi mau masuk tol Serondol. Mohon info Mas Yuda, Mas Jamal. Di sini terpantau cuacanya mendung ya Mas ya. Gomgo ngadem ke hati lan pikir ya. Ini terpantau yang dari Semarang ke arah Ungaran juga lancar-lancar saja. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, pengalaman 4 hari kemarin di Barat ya, Barat Pulau Jawa ini, di Jawa Barat, Jakarta, Banten itu, terutama di Cibubur ya. Kemarin pas nengok anak Jamnas di sana, untuk lalu lintas di sana, di jalan utama raya ya Mas ya, saya sangat salut dan mengakui hebat. Karena di saat kita mau menyeberang Mas ya, ya apa mungkin karena anak saya masih pakai seragam pramuka lengkap ya. Pokoknya intinya saat kita mau menyeberang, entah itu mobil, entah itu motor, langsung seketika berhenti. Memelankan kendaraan untuk berhenti memberikan jalan.
0: Cibubur ya.
2: Nah itu keren. Ya, entah itu motor biasa ataupun ojol ya di sana, ataukah kultur budaya di sana ya, saya kurang paham, tapi luar biasa sekali dibandingkan dek Semarang pengen nyebrang wah angel ya.
1: Barber.
2: Jadi nilai plus di sana ya, walaupun di sana kemarin nyari penginapannya sangat pusing, susah karena habis
1: bak, ya.
2: Untuk berapa ribu pelatih, pembina, perwakilan daerah, kemudian orang tua yang mau nengok anaknya, itu di sana full semua ya. Akhirnya aku dapat apartemen di teman sendiri ya, di Sentul City. Ya lebih menarik sana sih juga sih, karena tertata semua ya di Sentul City ya. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, info ya. Sampai Kendal, tapi aku keluar di Kaliwungu. Ini di depan Kodam juga ada rombongan pengajian ini. Wah, ini mobilnya mogok ya, pas di sisi kanan pas mau putar balikan. Tapi aman sih. Begitu Mas Yuda,
1: okay.
2: Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
1: Salam sehat, salam nyes. Jadi ingat, waktu itu pernah aku ke Cibubur sebagai peninjau. Karena aku gagal ikut yang ini utama, tapi ninjau sana di tahun 86. Ayo, yo, ayo, ke Jamnas 86.
0: Asik.
1: Galang satu utuh, ceria berkarya. Itu salah satu lagunya waktu itu. Tapi apal, udah apal.
0: Oh.
1: Tiap-tiap 4 tahun sekali kan ada itu, mesti ada lagunya.
0: Hmm.
1: Kalau yang temanya tahun 86 itu, satu utuh ceria berkarya.
0: Asik lah, si apal banget lu.
1: Aku SD harus ngapalin itu, tapi aku gagal ikut tim utama ya, kesana sebagai peninjau aja, lihat aja. Iya, wis rapopo ndelok tok.
0: Oke. Okay.
1: Dijai melihat-lihat keliling-keliling di Cibubur. Ayo, yuk ayo.
0: Si apal banget coy ya.
1: Galang satu utuh, ceria berkarya. Terusannya lali ya. Oh yang 81 aja aku masih ingat.
0: Gimana?
1: Jambore Nasional 81. Di Cibubur kita pramuka bertemu. Nah itu apa, refnya lainnya juga lupa.
0: Lupa.
1: Tapi masih ingat-ingat karena aku aktif di pramuka waktu itu.
0: Lah menurutmu yang tahun ini Jambore Nasional ada jinglenya gak?
1: Mesti ada, tapi aku gak tahu kayak apa jinglenya yang tahun ini. Ada lagunya mesti. Karena waktu itu juga ada, sudah ngapalin, gagal ikut.
0: Rame lu ya.
1: Rame lu, karena emang saingannya banyak. Gagal deh, sebenarnya seneng lah.
0: Ya ada Pak Astohar nih.
1: Halo Pak Astohar, selamat pagi.
3: Bung Jamal dan Mas Yuda, 746 di pertigaan Karangawen, perempatan Karangawen terpantau lancar. Pasar juga lenggang. 727 di Kintreng lancar, namun di beberapa gang persiapan untuk karnaval ya. Terus 734 di Gubuk juga terpantau lancar. 738 di Formosa lancar banget ya. Jadi karena tadi pagi saya nggak bisa di jam sebelum jam 5 berangkat dari rumah, akhirnya kita tunda untuk di atas jam 7 karena harus seperti itu ya, kalau kita nggak bisa pagi atau jam tanggung.
0: Mending sisan ke awan.
3: Banyak sebenarnya hari ini.
1: Sisan toh.
3: Mau ini ya, mau lihat karnaval di beberapa desa tetangga, namun dari kantor ada undangan untuk persiapan akreditasi. Demikian.
1: Oke.
3: Okay. Yang dapat kami sampaikan dari perempatan Karangawen, Astuar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau ke kantor aja disempat-sempatnya laporan ya.
0: Mau akreditasi loh. Akreditasi lu kayak ngebayangin kegiatan akreditasi itu luar biasa.
1: Pol. Semua agenda-agenda dan semua administrasi dikeluarkan.
0: Semua demi status unggul.
1: Dan beliau masih sempat laporan dari Karangawen.
0: Banget ya Pak Astuar ya. Yuk bisa yuk unggul-unggul. Unggul.
1: Kita hanya bisa membalas dengan doa sukses selalu untuk kantornya Pak Astuar dan Pak Astuar secara pribadi.
0: Betul sekali. Wah ya berarti beberapa hari ke depan Pak Astuar sibuk iki wong si akreditasi ya.
1: Wong kredit tok wae bingung kok amun akreditasi.
0: Oh iya.
1: Ah iya. semuanya harus butuh energi yang banyak gitu.
0: Nah ini Pak Astohar kan dari Karangawen ya, lancar. Ini Pak Sinyo juga kok ini sudah menyusuri jalur sana deh.
4: Sekian lagi ini
5: selamat pagi Mas Yuda sama ini antri di TL Pucang Gading. Ini mau ke arah Sukun.
1: Sukun ya.
5: Ini mending lewat tol ya pastinya ya.
0: Oh iya jelas.
1: Jawaban lain.
5: Ini dari Meranggen sampai sini tuh padat orang berangkat kerja ini. Ini antriannya lumayan agak lama, cuman setelah ini biasanya lancar. Terus nanti lampu merah penurunan lagi. Wah, update-nya seperti itu sih. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya. Pak Sinyu sama Pak Astohar dari jalur Semarang, Meranggen, Karangawen, kawan, kepadatan masih normal karena aktivitas kendaraan saja. Pak Syarif Hidayat, ini tadi jam 8.00 melintas di kawasan Pantura Sayung, ada laka melibatkan motor.
1: Di Sayung ya?
0: Di Sayung, betul. Di belakang kendaraannya Pak Syarif Hidayat, waktu lewat coy.
1: Oh, pas bisa terlihat oleh kameranya beliau ini. Kaget
0: kan? Iya makanya kaget loh aku loh ini lihat videonya.
1: Tak pikir tuh sudah rame-ramenya toh itu kan peristiwanya. Mak jegagi itu aku ini pak.
0: Oh lah nopo kepleset kayaknya. Iki berarti memolong iki loh. Masih iki loh siji.
1: Yang mau menggok ke kanan.
0: Memelok kiri.
1: Memelok ke kiri tapi dia kurang.
0: Belok kari tapi ujuk-ujuk. Nah iki loh memolong iki loh. Motornya yang ngarep dewe yang motor slebor biru. Nah iki langsung belakangnya kan kaget toh dia. Kilo-kilo masih kilo, pernah biru kilo, motor biru kilo memelone.
1: Kepleset remnya mendadak itu.
0: Ya wis untungnya kecelakaan ringan ya Kang Warasika. Kalau kita lihat dari videonya jatuh.
1: Terjatuh remnya mendadak tuh.
0: Karena ngerem mendadak. Matur suwun Pak Syarif Hidayat, kemudian ada Pak Dokter Arif Ridho.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
6: Oh, Pak De Jamal dan Bung Yuda. Becek itu kayak daging tetelan gitu loh, agak pedes gitu. Itu kalau yang jual terkenal di sekitar alun-alun Purwodadi. Yes. Alun-alun ya, bukan Simpang 5.
1: Oh, alun-alun utama.
6: Kalau Salatiga apa ya yang khas? Kemarin saya hari Minggu pagi sego jagung itu di pasar Salatiga. Mungkin anu ya sambal tumpang atau apa.
1: Ah, itu.
6: Kalau Kendal apa ya karena saya beberapa tinggal di beberapa tempat jadi makanannya bermacam-macam.
1: Tinggal di beberapa.
6: Kaliwungu yang khas itu nanti kalau menjelang puasa ya. Telur mimi atau ndok mimi. Mimi lan mintuno itu telurnya direbus terus dimakan sama sambal klopo itu khas Kaliwungu. Adanya kalau mau puasa aja.
1: Tinggal di beberapa tempat makanannya macam-macam. Enak apa?
0: Omah Semarang asalnya Salatiga. Terus kerjane ning Kendal.
1: Kerjane ning Kaliwungu. Perjalanannya melewati kota Semarang.
0: Nama Kolonel Infantri Priyo Handoyo jadi pusat perhatian nasional dan Dim 0733 Kota Semarang ini sukses mengemban tugas prestisius dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kolonel Infantri Priyo Handoyo dipercaya menjadi komandan upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Senin 17 Agustus 2026. Amanah di panggung kenegaraan ini bukan tanpa alasan karena sosok Kolonel Infantri Priyo Handoyo ini merupakan perwira menengah TNI Angkatan Darat Jebolan Akademi Militer tahun 2003. Sejak dipercaya memegang komando di Kodim 0733 Kota Semarang pada Agustus 2025, sosok Kolonel Infantri Priyo Handoyo memiliki rekam jejak yang sangat bagus. Sebelum di Kota Semarang, Priyo Handoyo juga bertugas dalam sejumlah posisi strategis seperti Dan Yonif Raider 613 Raja Alam dan Dandim 0908 Bontang. Terpilihnya Kolonel
7: saya ambil alih.
0: Infantri Priyo Handoyo menjadi sorotan apalagi setelah acara kemarin disampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut mengundang semua komandan upacara baik itu pagi dan juga sore hari yaitu pengibaran dan penurunan untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
7: Pimpinan saya ambil alih.
8: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Infanteri, Priyo Handoyo Esos MSI, lahir di Cilacap pada tanggal 8 Februari tahun 1982. Lulusan Akademi Militer tahun 2003. Jabatan Komandan Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang, Kodam 4 Diponegoro.
0: Presiden Prabowo Subianto belum menjawab apa tujuannya memanggil seluruh komandan upacara dalam acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin di Istana Negara. Baik upacara pengibaran maupun penurunan bendera termasuk Kolonel Infanteri Priyo Handoyo yang saat ini bertugas di Kodim 0733 Kota Semarang.

0: Pak David Dian, selamat pagi.
1: Mas, minta info jalur Pati gimana yang dicor, Mas?
0: Gak ada laporan apa-apa. Lalu lintasnya masih mengalir saja di kawasan Pantura Pati Juwana yang sedang pengecoran jalan.
2: Paling memelan aja, Pak. Pelan.
0: Betul. Tidak sampai antri panjang atau sampai antri lama. Pak Robin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Bro Yudi dan Bro Jamal. Becek itu apa kayak hampir kayak sop iga sapi gitu. Cuma ciri khasnya itu sama-sama bening. Oh, di situ ada
2: dondong,
3: campuran apa daun dondong itu, dan ada sedikit belimbing ulo, terus ada segar. Kayak kecambah besar tuh loh, kecambah besar itu, terus ada potongan lombok ijo, nah potongan lombok ijo itu nggak pedes amat, seger itu nuansa daging sapi. Ada balungannya, itu becek. Itu Bro Yuda.
2: Oke.
3: Dan Bro Jamal dari
2: terima kasih, Pak.
3: Matur nuwun.
0: Pak Lili Sugiyarto menyapa dari Blora. Blora cerah berawan ya. Sehat selalu kalian berdua, guys.
2: Amin. Sehat selalu, Pak.
0: Kawan-kawan Rasiga yang dari Blora, kayaknya bulan ini banyak ya. Yang menyapa dari Blora.
2: Mulai dari Pak Geber, ada Pak siapa nih?
0: Ini ada Pak Lili Sugiyarto.
2: Lili Sugiyarto.
0: Dari Blora. Kemudian tadi Bu Sopo mau sing toko Blora juga.
2: Sampai kita lupa namanya.
0: Makanya, mantap. Mantap semua ya kawan-kawan di Blora ya, guys. Pak Andre, Mas JP, perjalananku dari Juwana.
2: Juwana gimana, Pak?
0: Siapa tadi yang tanya Juwana?
2: Barusan aja tanya.
0: Perjalananku dari Juwana Semarang sampai titik perbaikan jalan di Pantura Pati Juwana masih lancar kok dua arahnya. Nih siapa tadi yang tanya Pati Juwana nih?
2: Lancar kedua arah, paling pelan aja karena imbas perbaikan tuh.
0: Peningkatan mutu jalannya masih berlangsung tapi kondisinya mengalir saja. Oh, ini yang arah menuju Juwana sudah lewat jalan yang dicor gitu, Wak?
2: Iya nih, tinggal yang tengah yang belum nih, masih persiapan.
0: Iya Pak Andre, betul tak? Ini aku baru dapat info nih jujur kalau jalur cornya sudah bisa dilewati. Ternyata
2: sudah cukup umur betulnya.
0: Pekerjaannya berarti sudah geser arah Semarang atau lajur tengah ya Ki Koyang.
2: Tengah,
0: ya.
2: Tengah ini bisa menjadi bagian dari kedua arah.
0: Bisa arah Juwana ya, bisa arah Semarang.
2: Ini bagian keduanya ini.
0: Oke, ya wes kalau gitu semoga tadi kawan kita masih di ruang dengarnya ya. Ini langsung terjawab nih untuk jalan Pantura Juwana Patinya. Amin, matur suwun, salam dari B199 Dukun. Betul Bung Jamal, betul, pekerjaannya betul. Di lajur tengah. Sip.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Rasika FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru,
6: kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
9: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan jaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
8: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
9: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yo. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
8: Tapi aman pora ki Kang?
9: Yo aman nemen lah yo, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
10: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembancang-ancang arep gaspol. Dipane ambrol. TV ini yuk gambarnya ireng putih KB. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lu piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya.
9: FM, Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Citra FM Kendal. Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan. Jawabannya cuma satu, lancar. Yaitu lancar. Kendala dan juga hambatan, wah nihil ngawarasika ya.
1: Ya rame-rame biasa di pagi hari ketika arus lalu lintas itu lebih dari saat-saat jam biasanya.
0: Pantura, itu Kendal, lancar. Weleri, lancar, gak ada kendala. Pekalongan, Batang juga sama, lancar ya Bung?
1: Lancar, ingat kata-kata Pak Ragil tadi.
0: Apa tuh?
1: Ya semang gitu kami laporkan
0: lancar. Pun ngoten mawon. Tanda kalau lalu lintasnya lancar ya Kang Warasika di Pantura, Pekalongan, Batang, Pekalongan, Pemalang. Meski memang masih ada pekerjaan jalan di kawasan Wiradesa, Tirto dan sekitarnya, tapi kondisi lalu lintas masih lancar. Baik ya, lancar. Eh cuaca gimana pun?
1: Oh iya,
0: cuacanya, soalnya tadi katanya kawan-kawan di Semarang dan sekitarnya kan mendung.
1: Redup untuk wilayah Salatiga sampai dengan arah timur dan selatan redup, bahkan ada droplet-droplet. Sedangkan Semarang yang ke arah barat di kabarnya sudah mulai cerah.
0: Nah ini yang wilayah Batang, Pekalongan cuacanya bagaimana Bapak Ibu?
1: Cerah apa masih redup?
0: Tadi kan Pak Gusoro tuh cerita cuaca gak sih?
1: Kayaknya Pak Gusoro cerah tadi. Untuk yang arah barat.
0: Kok aku lali? Ya, oke.
1: Enggak begitu redup karena yang redup pentingnya Pak Jamal yang Salatiga. Iya, kemudian yang arah ke Klaten, yang arah ke timur Blora dari.
0: Tadi Pak Ragil Priyojatmiko juga enggak ngomong cuaca ya?
1: Enggak ngomong cuaca, tapi sepertinya yang arah barat tidak terlalu redup, sudah mulai cerah.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Ya jadi lalu lintas menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan masih terpantau lancar ya. Sekali lagi Kawarasika ini coba deh Pak Zuri Al-Bukhari tadi yang ke Kendal. Lancar toh, Pak?
1: Lancar ya, Pak ya.
0: Udah sampai Kendal toh?
2: Sampai Kendal lancar semua Mas Jamal. Mas Jamal. Matur
0: nuwun. Oke. Dah Kang Warasika yang pada bertanya besok tanggal 20 sampai 22 datang aja langsung ke gubernuran ya, dicek sendiri.
1: Nanti tinggal tes apa yang diinginkan.
0: Betul. Udah enggak usah tanya daerah ini ada apa, daerah ini ada apa, nanti juga
1: dicari,
0: kita posting.
1: Dicari, dideloki dan juga diborongi.
0: Diborongi betul sekali.
1: Itu UMKM kita sendiri, tonggone dhewe, masakane wargane dhewe.
0: Pengalaman tahun kemarin benar-benar cakep sih Kang Warasika, beneran deh rasanya, kemudian juga flow pengaturan lalu lalangnya, lapaknya, terus juga wah enak lah pokoknya. Dan tahun ini juga karena tahun terlalu berhasil juga pasti tahun ini juga bakal tambah mantep sih nanti Festival Jamu dan Kuliner dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah.
1: Kita ya, sebagai apa namanya panganer atau orang-orang yang hobi makan akan menikmatinya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Bahwa itu bagian dari lingkungan kita, masakan tradisional kita yang harus kita larisi dan kita lestarikan keberadaannya, makanan-makanan tradisional atau traditional food in here.
0: Termasuk Pekalongan, Pemalang, Batang itu juga ada kok.
1: Nah, kalau itu
0: ada banget, tuh. Ada banget
1: Miguel
0: ya.
1: Miguel now.
0: Yes, betul sekali.
1: And the sego.
0: Opo.
1: Tetel, pindang, tetel.
0: Asik.
1: And so
0: asik.
1: On. Ya, dari sana tuh kerajaan makanan kok, banyak makanan,
0: yes,
1: ringan,
0: kerajaan makanan, betul.
1: Makanan berat, wah semuanya ada di daerah Batang, Pekalongan, Brebes, itu ada apa, soto grombiang lah, ada macam-macam kalau di sana tuh namanya, mungkin mirip-mirip masakannya tapi namanya beda-beda dan perbedaannya sedikit tapi enak-enak semua.
0: Nah tinggal apa nanti yang disuguhkan di Festival Jamu dan Kuliner, dicek lah nanti ya.
1: Kita tunggu.
0: Tenang sampai malam Ngawarasika besok.
1: Hadirlah.
0: ...45 hari mahasiswa KKN IDBU 54 Universitas Diponegoro di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berhasil menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, digitalisasi, dan pengembangan potensi lokal. Sejumlah program utama yang dilakukan meliputi pembuatan kursi dari ekobrik sebagai pemanfaatan sampah plastik, pengolahan bunga telang menjadi teh yang dilengkapi uji hedonik, serta pembuatan website bank sampah bunga Tanjung Lestari untuk mendukung digitalisasi informasi dan pencatatan kegiatan penimbangan sampah. Ketua Dosen KKNT IDBU 54 Brian Pradana STMT mengatakan program yang dijalankan berangkat dari permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dan inovasi mahasiswa yang dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak langsung sekaligus mendukung keberlanjutan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
3: Ya, tentunya karena terkait dengan pengabdian ini sangat berdampak dengan masyarakat, karena kita memang berangkat dari permasalahan yang hadir, yang secara nyata memang dibutuhkan. Kemudian dari situ kita memberikan suatu inovasi yang berdampak langsung dengan masyarakat.
4: Terus kemudian kan tadi setelah saya lihat ada berbagai program kerja dari mahasiswa seperti kolam nilem, terus ada pengolahan ekobrik dan teh bunga telang. Menurut Bapak sendiri, program kerja dari mahasiswa itu apakah cukup berimpact pada masyarakat dan tentunya untuk Undip ke depannya, Pak? Mungkin.
3: Ya, itu selaras juga dengan SDGs ke-11 dan juga ke-12. Dan tentunya Undip di sini ingin berdampak kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas kami, sesuai dengan bidang kami untuk depannya. Dan kami ingin maju bersama masyarakat di Tanjung Kulon khususnya.
0: Sementara itu, dosen pembimbing lingkungan KKNT IDBU 54 Nova Martina Aryani berharap masyarakat dapat melanjutkan berbagai potensi yang telah dikembangkan khususnya melalui Bank Sampah Bunga Tanjung Lestari. Diharapkan masyarakat di wilayah Kabupaten Pekalongan bisa berdaya melalui program Bank Sampah selama mahasiswa-mahasiswi Universitas Diponegoro KKN di Tanjung Anom, Kabupaten Pekalongan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, KKNT IDBU 54 Universitas Diponegoro berupaya meninggalkan manfaat yang dapat terus dikembangkan masyarakat sekaligus mendorong Desa Tanjung Anom di Kabupaten Pekalongan menjadi lingkungan yang lebih peduli terhadap sampah, teknologi, dan potensi ekonomi lokal yang semakin berkembang.
5: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Ini kalau katanya Pak Heri Pudak Payung di Kota Semarang, tapi perpet-perpet katanya udah mulai mendung. Pak Iwan kita juga bilang, situasi pagi ini di Kota Semarang kok kayaknya mataharinya nggak bersinar gitu ya Mas. Mendung nggak berarti hujan yang pasti ya. Mendung tapi marai peteng.
1: Mendungnya rada peteng.
0: Kamar Rasikan tetap semangat semuanya merdeka.
1: Merdeka, perpet-perpet kayak durung sarapan.
0: Pak Bafan, kalau di Kudus daun kedondong tuh biasanya dijemplung ke sayur asem itu ada.
1: Rasanya
0: seger kayak daun melinjo. Kalau daun melinjo kan buat tumpangan pindang kebo. Kalau daun kare buat gulai, daun pakis buat pecel. Kapan acara di gubernurannya? 20-22 Agustus 2026.
1: Monggo kelaturi rawuh.
0: Yes, Koh Wendy, Yuwono.
6: Selamat pagi, guys.
1: Pagi.
6: Pukul birogi, 8:19 ya, melintas di sekitaran Matukoro. Tampaknya tabe buya mulai permekaran juga di sini, guys.
0: Oh, di Kota Semarang juga mekar, toh.
1: Gede-gede tabe buyanya tuh.
6: Wah. Masalah masih lancar dan cenderung sepi ya, guys. Menyenangkan sekali.
0: Oke. Okay. Berarti bunga tabe buya yang ditanam di seluruh Jawa Tengah saat ini lagi mekar semua.
1: Berkembang ya.
0: Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Magelang juga lagi mekar semua nih berarti.
1: Kayaknya gitu, bareng-bareng ya, Pak ya.
0: Oh, I see. Pak Agus Purwanto.
7: Selamat pagi, Mas Yuda, Bu Jamal. Melintas di Segar Buncah, 8:15 lancar dari kedua arah. Ya, Mas. Okay. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong kalau mau cari sarapan di Kendal itu sejak dulu itu agak susah itu ya. Ya, paling di sebelah masjid itu atau masuk sedikit atau sebelum rumah sakit itu. Terima kasih.
0: Iya, awak kok susah piye to bu sabar ki lo jam 5 ki wis direbuti.
1: Itu yang dicangkring.
0: Kok susah cari sarapan di Kendal, bu sabar ki lo jam 5 wis do antre goleki botok.
1: Kali Blorong ya ono ya.
0: Kok susah nyari sarapan di Kendal lo.
1: Speknya.
0: Bu sabar wis best of the best tuh gampang golekane.
1: Asal gelem sabar ning ngene bu sabar ya.
0: Oh, kok bisa lon. Besok ya. Para nih Bu Sabar tuh subuh ki wis diantre ni wong akeh Bu Sabar. Wis
1: buka
0: kok. Lah ya. Pak Adi Moh Adib.
8: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
8: Bung Jamal.
1: Pagi.
8: Mas Yuda.
0: Ya pagi, Pak.
8: Untuk Jamnas 2026 ini jinglenya itu Kesatria Pramuka, Bung Jamal.
1: Kesatria Pramuka. Ya.
8: Itu sudah dirilis di YouTube itu. Bisa diputer kalau berkenan.
0: Oke.
8: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
8: Kendal cerah ya.
1: Oke, cerah.
8: Mas Yuda.
0: Thank you Pak Adi Mohadip di Kendal juga yang cuacanya cerah. Pak Abdullah Abbas.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Pak Dijamal. Tadi berangkat dari Mijen Demak jam 6:30 menuju ke arah Gemolong lewatnya jalur alternatif semua. Jadi yang tadi ada beberapa catatan mungkin akan diadakan karnaval ya, tadi di Ngaluran ada, terus kemudian dari Bodong ke arah Dempet lancar, Dempet ke arah dari Gajah ke arah Dempet lancar, kemudian Dempet ke arah Godong juga lancar, kemudian Godong belok kanan, ini sudah sampai di Kemusu tadi di daerah Juwangi juga persiapan karnaval anak-anak sekolah, terus ini di Kecamatan Kemusu juga ada persiapan anak-anak karnaval. Lanjut perjalanan. Terima kasih.
1: Perbatasan Boyolali ke Grobogan.
0: Oh, perbatasan Grobogan dan Boyolali.
1: Jangan ke Musu lah kita santai. Wow, aja.
0: Kesusu, kesusu. Ini luar biasa nih jalurnya Pak Abdullah, bukan jalur deket, biasa banget iki.
1: Di dekatnya Juwangi sana.
0: Oh, I see. Perjalanan tadi dari Godong. Godong mau ke Sragen lewat Kemusu.
1: Kemusu, Juwangi, nanti tembusnya sampai perut Boyolali.
0: Kemusu itu daerah apa sih? Hutan-hutan.
1: Ya, ya. Pinggir waduk.
0: Apa? Pinggir waduk. Ya, waduk apa?
1: Waduk itu apa namanya?
0: Waduk yang terkenal di Boyolali itu?
1: Iya, waduk kok
0: Sumber Lawang, bukan ya?
1: Waduk apa yuk namanya?
0: Kok waduk di Boyolali?
1: Waduk apa?
0: Waduk di Boyolali?
1: Waduk apa namanya?
0: keren banget, Kedung Ombo.
1: Kedung Ombo,
0: iya. Oh, Sumbil?
1: Iya, waduk Kedung Ombo. Saya kalau sama Pak Asdar diajak, itu daerah Kemusu, tuh daerah kelahirannya Pak Harto di pinggir waduk
0: Kedung Ombo. Keren banget ini rutenya Pak Abdullah Abbas. Jalannya bagus Pak Abdullah di situ tuh. Dari Godong menuju arah ke
1: Kemusu.
0: Kemusu tuh. Terus dari Kemusu nanti ke Sragennya tembusnya mana? Lewat mana?
1: Nah ini yang aku belum
0: pernah lewat Andong. Lewat yang tembusnya Sangiran itu bukan? Lewat situ.
1: Lewat situ atau lewat mana Pak? Saya belum pernah lewat kalau yang sampai tembus
0: aku ke pernah diajak lewat Sragen. Sana tapi aku tidur.
1: Aku melek tapi
0: tembus. Aku pusing.
1: Tembusnya dari Kemusu nanti tembusnya aku di Boyolali sama Pak Asdar itu tembusnya sana.
0: Oh tapi jalannya bagus?
1: Jalannya ya...
0: Monokui ya lah ya.
1: Monokui. Orang tegel yang ngomong.
0: Orang tegel yang ngomong. Ratakan ya saya.
1: Orang ngomong. Bagus. Udah tak gitu.
0: Oh Ais. Oh ini Pak Abdullah nih. Balesi lagi nih Pak Abdullah. Ternyata masih dengerin kita.
9: Kedung Ombo Mas.
1: Iya betul.
9: Tadi dari Kemusu, Klego. Terus ini belok kiri sudah sampai ke Perempatan Gemolong. Ya, terima kasih.
1: Makasih.
9: Jalannya bagus semua Mas.
0: Oh bagus semua. Oh ya wes syukurlah kalau gitu.
1: Sudah bagus Pak.
0: Oke, kemana terus?
1: Ya, tembusnya Gemolong. Gemolong Sragennya Gemolong ya.
0: Berarti dari Grobogan, Boyolali sampai Sragen itu ada jalur yang nyambung di area hutan-hutan ada, sana itu?
1: Ada, lewat pinggir waduk apa Kedung Ombo.
0: Kedung Ombo.
1: Ya, tembusnya sudah Gemolong.
0: I see. Emang terus ya Pak Abdullah Abbas ya?
1: Sudah memberikan jalur yang cukup bagi kita cukup aneh darang kita
0: iya,
1: dengarkan.
0: Ini kategori kalau kita menyebutnya BJB guys, bukan jalur biasa.
1: Iya BJB, Bang Jamal Boy.
0: Dari Godong Purwodadi sampai Kemusu tembus Sragen.
1: Sragennya Gemolong.
0: Mantep banget, keren banget. Pak Anang, selamat pagi. Maksud Mas Jamal, ini saya juga infokan jalur timur tengah di daerah Pelamongan ya. Terus ada bongkar muatan, malah rusak dan bikin kemacetan di kawasan Jalan Raya Pelamongan, Kota Semarang.
1: Oh, yang rusak truknya. Malah ada kemacetan. Ya, ya.
0: Ini di Jalan Brigjen Sudiarto Nyara berarti?
1: Truknya malah rusak.
0: Okay.
1: Lagi mundur ya rusak. Mogok maksudnya.
0: Oke, baik Pak Tersun. Ini yang arah kemana ya Pak Anang ya? Mau ngasih info timur. Jalur timur tengah Pelamongan Sari ada truk mau bongkar muatan malah berhenti besar. Sehingga menimbulkan kemacetan. Lah arah kemana Pak Anang? Aku no clue banget ini arah kemananya.
1: Truknya karena cuacanya nggak bisa dilihat arah sinar matahari.
0: Oh sebentar, kalau hotel kan arah Meranggen ya, berarti ini arah Simpang 5.
1: Arah ke barat ya.
0: Arah ke barat ya betul nggak Pak Anang?
1: Karena itu kita hanya bisa patokan hotelnya itu sinar mataharinya kan nggak kelihatan arahnya.
0: Pak Andar Beni.
10: Selamat pagi Kak Mas Yuda Bujama.
1: Selamat pagi Pak.
10: Saya dari arah Cepiring mau ke arah Limpung Batang. Cuacanya cerah ini, lalu lintas lancar. Nanti siangan sebelum duhur mau OTW Batang. Mohon info kalau untuk pagi ini yang pengerjaan pembotonan jalan di daerah Jirakah Payung tulis lancar enggak ya? Terima kasih.
0: Wah Pak, jujur saja dari jam 7 tadi kawan-kawan yang ke Batam.
11: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
12: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pencemaran limbah industri dan domestik memperburuk kondisi Sungai Bangu di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso Pati. Warga mendesak pemerintah menindak tegas pelaku pencemaran. Kepala Desa Bulumanis Lor, Moh Kunarso, mengatakan limbah dari industri pengolahan tapioka dan udang telah berdampak pada ratusan hektar lahan pertanian dan tambak. Daun padi menguning dan gagal panen, sementara ikan di tambak disebut banyak yang mati. Kondisi semakin parah saat hujan karena sampah menyumbat aliran sungai dan membuat air bercampur limbah meluap ke sawah, tambak, hingga permukiman warga. Gunarso menyebut pencemaran telah berlangsung puluhan tahun dan semakin parah sejak tahun 2019. Berbagai pertemuan dengan pihak industri sudah dilakukan, namun warga menilai belum ada tindakan konkret. Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah mewaspadai dampak musim kemarau terhadap produksi pangan, terutama pada lahan sawah yang bergantung pada curah hujan. Kepala Distanak Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan sekitar 26% lahan di Jawa Tengah merupakan sawah tada hujan, sementara 74% lain sudah didukung irigasi. Pemerintah terus melakukan pompanisasi, penyediaan sumber air, dan perbaikan jaringan irigasi untuk menjaga lahan tetap produktif. Frans menyebut dampak kekeringan terhadap pertanian selama ini masih terkendali, dengan kerusakan tidak lebih dari 4 hingga 5%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Rio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan
10: di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 ini. Cuma aku masih punya atensi di bawah jam 9 tadi, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu dan durasi. Yang pertama ada Pak Agusoro. Ini Pak Agusoro itu menyapa dari Karangjompo, Pekalongan, cuacanya cerah. Ini dari depan rumahnya Pak Agus.
11: Assalamualaikum Rasika.
10: Waalaikumsalam.
11: Mas Yuda, ini saya rekamkan cuaca cerah di desa Karangjompo.
10: Oh, cerah ya.
11: Rumah saya ini.
10: Ih, rumahnya lo nyeneng ke.
11: Bendera merah putih panjang.
10: Latarnya ombo.
11: Cerahnya. Ini depan rumah saya nih, Mas Yuda. Yang enggak cerah kan nih.
10: percaya. Ini seneng banget aku lihat omah sing latare ombo-ombo gini tuh, serius deh. Ini wah, rumahnya Pak Agusoro di Karangjompo Pekalongan sana lo Kawarasika ya. Cuaca cerah berarti ya guys. Di Pekalongan, Kendal, Batang dan sekitarnya tidak seperti kota Semarang dan sekitarnya yang dari tadi laporannya kok mendung. Wih, kita buka dari jam 6 pagi. Lalu atensi di bawah jam 9 selanjutnya tadi ada Pak Budi Suprianto. Pak Budi Suprianto itu melintas di Tanjakan Jati Ngaleh. Tanjakan Jati Ngaleh gimana Pak Budi? Tanjakan Gombel kali maksudnya ya. Nek Tanjakan Jati Ngaleh ya aku... Bayangan kuning tanjakan Kaliwiru. Oh, Gombel ternyata. Oh, di tanjakan Gombel tadi sempat ada kendaraan trouble ya. Jadi lalu lintasnya merambat. Oke. Nah, terus pun infonya Pak Budi Suprianto, aku langsung buka kamera CCTV ki soalnya ndrawasi nek sawene ning Gombel ada tanjakan, sesuatu yang mogok ki. Oh sudah, ini lancar saja. Oh lancar aja katanya, ya syukurlah kalau gitu. Tadi kita dapat info dari Pak Budi Suprianto guys, di jam 8.55. Ada mobil mogok di tanjakan Gombel. Ya, tanjakan berarti sudah jelas arah kemana ya. Oh, lancar apa macet? Oh yang arah turun lancar, cuma yang arah naiknya tersendat. Oh, oke, baiklah kalau begitu. pastilah ya, nek ditanjakan gombel kok ada sesuatu ya mesti langsung tersendat. Dari mana kawan ketersendatannya? Soalnya kamera CCTV-nya mati yang di atas underpass Jatinggaleh itu. Ya berarti pokoknya kalau Anda saat ini sedang merambat atau sedang macet di tanjakan gombel, mulai dari tanjakan pertama underpass sekitar Jalan Tengku Umar menuju arah ke Gombel, ada mobil mogok ya kawan, persis di depan ini, persis di depan restoran atau persis di depan Taman Tabanas. Posisi mobil mogoknya ada di lajur sebelah kiri, mobil warna biru Kawarasika. Mobil, kayaknya mobil miliknya pemakaman deh Kawarasika, mobil milik pemakaman gitu. Nah, posisinya menutup lajur sebelah kiri, makanya lalu lintasnya tersendat. Oh, banyak nih langsung nih. Ya, macet, mulai dari underpass Jatinggaleh, mulai dari Kaliwir, mulai dari Kesatrian. Nah, itu kawan, infonya udah mulai dari Kesatrian tuh, guys. Kalau Anda saat ini lagi di Kaliwiru atau dari Jalan Sultan Agung, masuk tol saja. Kan belum kelajuk masuk ke underpass toh. Kalau Anda sampai Kaliwiru, sampai di Jalan Sultan Agung, nanti ambil lajur lambat aja masuk tol ya, tidak masuk ke jalur cepat di Jalan Tengku Umar karena di tanjakan gombel ada mobil mogok di lajur kiri. Lalu yang ketiga, informasi di bawah jam 9 tadi ada Pak Yoga. Selamat pagi. Pagi ini lancar di kedua arah yang saya lalui. Cuaca mulai bersinar, ini sudah sampai Welahan, Jeporo. Lancar. Berarti lagu ya, tapi bukan aku dari Krispatih ya. Oke lah, monggo lah. Monggo-monggo lah, langsung aja silahkan langsung disikat ya. Lalu lintas saat ini terpantau lancar, cuaca juga ada daerah yang berawan, ada daerah yang cerah, ada daerah yang mendung. Wis, pokoknya samubarang ono ya cuacanya, yang penting belum hujan. Dan lalu lintasnya masih lancar. Kuis yang paling penting ya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini. News Flash.
12: Bank Indonesia meraih penghargaan Global IACA Awards 2026 atas inovasi ramah lingkungan yang mengolah limbah uang kertas menjadi cenderamata seni dan energi. Kebijakan ekonomi sirkular ini menargetkan pemanfaatan limbah 100% pada 2027 melalui kemitraan dengan UMKM dan perusahaan energi. Demikian News Flash.
10: Ya wis guys, berikan aku lagu guys, tapi aku cuma sampai jam 11 aja ya, Kawarasika. Jadi dari jam 9 sampai jam 11 silakan. Lagu berarti bisa berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 deh. Ya Allah, radio opo ki, masa rong jam cuma lagune 8. Ya cuma Kelana Kota ya, Kawarasika sing iso koyok gede. Yes guys, berikan aku lagu. Tapi sudah ada satu ding, tadi sudah ada, tapi bukan aku, Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja yang bisa pada nyanyi, minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Kemudian ada Pak Gondo, Pati, minta lagunya 5 Minutes yang bertahan. Cepet men, aku woro-woro lagu langsung pada disampaikan. Pak Arifin.
13: Pagi, Bang Yuda, Bang Jamel.
10: Pagi.
13: OTW Jepara dari Gunung Pati tadi, berangkat jam 7.20. Ini persis jam 9, saya sudah masuk di Welahan. Cuaca cerah, Bang Yuda, lalu lintas dua arah juga pelan-pelan saja. Nanti saya update lagi. Ini Tonton Mata Nuwun.
10: Oke.
13: Okay. Ini di Welahan, Mas Yuda, Bang Jamal. Ini kita ambruk miri terus kepripun nih cobi.
10: Kamu odol ya.
13: Seperti ini. Perlahan jam 9. Seperti ini bawa pakai berambut.
10: Buset, ini odolnya benar-benar odol del dol dil duar ini.
13: Mas Yuda, jam 9.20 ini sudah masuk ke Pecangaan. Nanti lanjut Jepara Ngapul terus kanan saja karena kita mau ke Bang Sri Kelengkelet lewat jalur dalam saja. Mata duit.
10: Oke. Nah itu ya Pak Randy, terjawab ya Pak Ren. Tuh ada Pak Arifin tuh yang sudah sampai masuk Welahan Jeporo. Berarti koridor yang dikhawatirkan koyok Kali Gawe, koyok Sayung juga enggak begitu jadi sorotan kan. Monggo-monggo, lalu lintasnya masih oke saja. Tinggal nanti dibablaskan ke Kudus juga kondisinya masih baik kok. Lalu lintasnya dari Semarang menuju arah ke Pantura Timur. Ambarawa Semarang juga enggak ada kendala. Lalu lintasnya lancar di wilayah Kabupaten Semarang saat ini. Lalu ada Pak Edwin Wicaksono.
14: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Rasika. Okay. Laporkan situasi lalu lintas. Saya perjalanan dari Gajah Mungkur menuju Temanggung. Tadi pas di lancar sih, cuman tadi pas di tanjakan Gombel ada ambulans bawa jenazah yang mogok.
10: Berarti ada jenazahnya itu?
14: 9.08 tadi. Saya sempat berhenti, saya tawarin untuk saya tarik. Kemudian memang bawa jenazah mau ke salah tiga. Cuman nggak ada gantolannya, dia overheat. Barangkali bisa diteruskan ke siapa saja yang bisa membantu mungkin. Tadi sudah saya tawarin sih untuk saya tarik.
10: Oke.
14: Okay. Cuman belum, nggak mau. Demikian, semoga ambulan tadi sudah bisa diatasi dan lancar. Tadi sempat bikin macet di tanjakan Gombel. Demikian, ini saya perjalanan sudah sampai Ungaran. Situasi lalu lintas lancar, cuaca agak redup sedikit, cuman it's okay. Salam untuk semua rekan-rekan Rasika, kawan Rasika semuanya. See you.
10: Oke, okay, matur suwun.
14: Terima kasih,
10: Pak sudah. Edwin. Wah, kita yang terima kasih pun sudah diinfokan. Pak Edwin Wicaksono, matur suwun ya. Tuh kawan, sedikit menjawab pertanyaannya kawan kita tadi ya. Yang tanya dari Ambarawa, Bawen menuju arah Semarang lancar. Sementara tidak ada kendala, cuma saat ini memang lagi macet sih di Kesatrian. Karena di tanjakan Gombel ada mobil mogok yang ternyata ada jenazahnya di dalam. Karena mobilnya itu tadi mobil milik salah satu perusahaan, bukan perusahaan ya. Apa sendiri berarti? Iya perusahaan ya bener ya, dari perusahaan penyedia pemakaman gitu kan Warasika. Jadi ya lalu lintasnya saat ini terpantau tersendat dari kawasan Kesatrian terakhir informasi jam 9.00 tadi. Mr. Yuli minta lagunya Hitamku. Oke, eh lagunya jangan yang lama-lama ya, minimal tahun 2000 kan Warasika. Jangan yang lama-lama, ah kan Warasika lagunya lah ya. Nah, ngene-ngene iki kan enak nih. Ya, asus yang jadul-jadul dapat
15: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu prakirawannya, Mbak Ferry Oktarisa. Mbak Ferry, silakan.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang umumnya cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Berpotensi hujan ringan di daerah pegunungan hingga dataran tinggi pada sore hari. Waspada potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Oke, Mbak Ferry, untuk informasi 3 hari ke depan mungkin ada bocoran nggak, Mbak Ferry? Biasanya kan bisa dipantau toh, sudahan.
1: Iya, untuk 3 hari ke depan untuk cuaca waspada hujan sedang nggak lebat nihil, Mas.
0: Oke, baiklah. Mbak Ferry, ditambahkan informasi untuk masyarakat, bisa dapat informasi BMKG dari mana, menuju ke mana ini?
1: Baik, untuk masyarakat Kota Semarang maupun wilayah Jawa Tengah yang ingin mengakses informasi cuaca, bisa melalui kanal Facebook, Twitter maupun Instagram kami di BMKG Ahmad Yani, atau bisa juga melalui website kami di stamet-ahmadyani.bmkg.go.id.
0: Okay. Terima kasih. Thank you so much, Mbak Ferry Oktarisa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 8085 448.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: FM. Rasika Pekalongan.
5: Terpukau dari Astrid. Oke. Kemudian ada kawan di 180 minta lagunya Aku Milikmu ya dari Dewa 19. Aku Milikmu dari Dewa 19 tahun berapa nih? Tahun 94. Mungkin kapan-kapan lagi ya. Pak Budi, Pak Biwara.
6: Selamat pagi, Masjid. Pagi Rasika.
5: Iya, selamat pagi.
6: Semua kawan di perjalanan. Maaf, Masjid, ini baru nyimak dari Tambajin menuju Indogrosir Kaligawe. Bagaimanakah situasi jalan rayanya? Apakah ada kemacetan? Mohon infonya ya, Mas.
5: Oke.
6: Okay. Matur nuwun.
5: Matur nuwun. Kalau kemacetan sih pasti ada ya di Kubro. Cuma kalau saat ini sih kadarnya masih baik saja, kadar kepadatan di kawasan Kubro dan Kali Kubronya ding Kaligawenya sih nggak ada, apalagi yang arah Terboyo kan. Kubro aja Pak, antreannya masih terpantau kondusif kok. Normal saja antreannya, nggak sampai butuh waktu 20-30 menitan gitu infonya saat ini. Aku juga tadi sejak jam 9 juga minim sekali menyebut Kaligawe dan Kubro kan, ya karena memang situasinya masih cukup baik. Pak Has minta lagunya Virus yang Slang. Oke, kemudian Mbak Adia minta lagunya Club 80s ya. Yang apa saja dipilihkan yang 2000-an. Oke. Oke, Pak Rizka minta lagunya Naf. Naf. Yang apa iki? Naf. Oh, oke. Coba nanti ada ya, enggak ya di playlist kita pagi hari ini. Pak Rizka, kemudian aku bersama Pak Sondong.
7: Selamat pagi Chelsea Yuda 944 masuk Kota Pati, tepatnya di Tugu Banteng pun ini mau menuju ke Wedari Jaksa. Dari Semarang terpantau lancar tanpa hambatan. Terima kasih.
5: Oke, wah mantap, singkat pada jelas ya, Semarang Pati lancar tiada hambatan. Siapa tadi kawan-kawan yang pada mau ke Kudus, pada mau ke Demak ya dari Semarang nih, informasi terbaru dari Pak Sondong sudah sangat menjawab ya. Dari Semarang sudah sampai Pati lancar tanpa hambatan. Pak Sofi 99 minta lagunya ST12 yang Pengorbanan. Oke, dah ya. Lagunya sudah penuh kawan. Aku sudah dapatkan 8 sampai dengan nanti jam 11 siang. Karena nanti jam 11 siang aku akan ada tamu. Wah, kita nanti akan ngobrol ya jam 11 siang kawan di Kelana Kota Siang. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
8: Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat ekosistem riset sel surya domestik guna mendukung target pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt dan kemandirian energi nasional. Langkah ini dilakukan melalui teknologi baru dan kolaborasi industri serta mempercepat transisi menuju energi bersih. Demikian Newsflash.
5: Bu Listiani, besok lagi ya Bu Listiani ya lagunya ya. Kemudian juga Pak Purwanto besoknya ya Pak Pur ya Pak Didi SB, selamat pagi. Pemalang Semarang lewat jalur konven aman banget katanya. Matur suwun Pak Didi SW. Ih Pak Didi kemarin BEM-nya FSM orasinya mantep banget loh Pak. Keren banget ya. Pokoknya yang paling keren banget itu adalah sekolah vokasi, terus juga Fakultas Sains dan Matematika sama Fakultas Teknik ya. Wis ngeri banget, ngeri banget. Gue sebagai wartawan sing denger orasinya aja melu merinding loh, wani banget ngomong kayak ngono. Keren dong ya, mantap sekali. Keren kemarin anak-anak Pak Didi SB gini, Fakultas Sains dan Matematika, menyuarakan banyak hal, is pokok men. Tapi kok ya Profesor Suharno Mono ya keprok-keprok ya ngawar rasika. udah ya guys, lagunya sudah penuh ya, besok lagi guys. Pak Jibril juga besoknya ya, Budian juga besoknya, mohon maaf ya. Pak Rizka, oke, mantap suan Pak Eko, besoknya lagunya ya. Ini berarti bisa menjawab pertanyaannya kawan rasika tadi.
9: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga Dukuh Gondorio, Desa Wringin Putih, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan memilih berswadaya memperbaiki jalan rusak setelah lebih dari 3 tahun menunggu perbaikan. Warga Dukuh Gondorio, Slamet, mengatakan karena tidak kunjung mendapatkan kepastian perbaikan, warga akhirnya berinisiatif urunan untuk memperbaiki jalan. Dari patungan itu, warga mengumpulkan dana sekitar 30 juta rupiah yang digunakan untuk membeli 5 molen beton. Tahap pertama, warga berhasil mengecor jalan sepanjang 60 hingga 70 meter. Warga mengaku jalan tersebut merupakan akses utama menuju permukiman, sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Kini warga kembali menggalang dana sekitar 10 juta rupiah untuk melanjutkan pengecoran tahap kedua yang ditargetkan mulai September mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pembangunan dry port atau pelabuhan darat di kawasan industri terpadu Batang dan Weleri, Kabupaten Kendal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pembangunan dry port ditargetkan terwujud dalam 2 tahun ke depan untuk memperkuat sistem logistik dan mendukung pertumbuhan kawasan industri. Saat ini sekitar 70% kontainer dari Jawa Tengah masih dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Karena itu, dry port diharapkan mengurangi ketergantungan tersebut dan meningkatkan efisiensi distribusi. Gubernur menegaskan dalam 2 tahun ke depan, dry port di Jawa Tengah ditargetkan sudah terwujud untuk memperkuat daya saing industri dan menarik investasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: sekarang sudah mulai ramai situasi kegiatan pemeliharaan jalan di berbagai lokasi, baik itu jalannya milik kota, jalannya milik provinsi, ataupun jalannya milik pemerintah pusat, ya kan. Tanda nek semuanya infrastruktur tetap ada prioritas ya, Kamar Rasika, di tengah berbagai sorotan terkait kondisi jalan yang ada di wilayah kota Semarang. Nah, pemeliharaan jalan berarti tetap ya berlangsung, termasuk saat ini di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Kota Semarang sekitar Karang Ayu yang arah menuju ke Tugu Muda, betul? Oh betul katanya, arah Tugu Muda. Sip, matur suwun infonya Pak Puji Waluyo. Nah, pertanyaannya kemudian, nah Jalan Jenderal Sudirman kok padat lah, terus kalau Jalan Arterio Sudarso bagaimana? Arterio Sudarso yang sisi barat mulai dari sekitar Jembatan Cakrawala sampai dengan Rumah Sakit Samsul Hidayat, pekerjaan jalannya masih, cuma dampak lalu lintasnya saat ini sih masih lancar ya, Kawan Rasika. Cuma merambat, yowis merambat di titik pekerjaannya itu toh aja. Tidak sampai kayak minggu lalu yang benar-benar hampir setiap hari mengular antriannya sampai dengan Kali Banteng. Terpantau masih oke ya antriannya yang ada di kawasan jalan Arterios Sudarso sisi barat ya, karena peningkatan mutu jalannya saat ini di Arterios Sudarso kan kiwa tengen ono kabeh ya, yang sebelah kanannya yang di Kubro Kali Gawe, kemudian yang di baratnya juga yang di sekitar Arterios Sudarso mulai Cakrawala Rumah Sakit Samtu Hidayat sampai Sekolah Nasima sepanjang 1 km. Tadi masih ada informasi di bawah jam 10 ya, aku mau munculkan dulu deh Pak Warsito, selamat pagi.
1: Mas, untuk saat ini di Jalan Gombel itu ada truk, dam truk mogok yang arah naik, jadi
0: arah naik. Lebar, namun kan truk.
1: Untuk lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan. Matur suwun
0: Pak Warsito.
1: Ini saya informasikan pukul 10 kurang 10 menit mobil masih mogok di situ, truk dam truk.
0: Baik, matur suwun Pak Warsito. Wah, ada truk, ada kendaraan mogok lagi. Tadi sempat mobil, sekarang truk. Tapi untuk saat ini kondisi arus lalu lintasnya tidak sepanjang tadi yang sampai dengan Kesatrian sampai Jalan Tengku Umar ya guys. Waktu ada mobil apa milik, ya pokoknya ada mobil lah ya yang mogok di tanjakan Gombel. Thank you Pak Warsito informasinya, Pak Nurul Nurholis.
2: 945 Mas, tanjakan Gombel. Gantinya truk mogok Mas, di jalur kiri arah naik, tepatnya di pintu keluar Taman Tabanas.
0: Oke.
2: Ketersendatan masih minus lah ya, 100 meter.
0: Oh 100 meter toh.
2: Matur nuwun Mas.
0: Soalnya nek sama menik mogoknya di sekitar Taman Tabanas, ya jadi podo sama laporan tadi yang ada mobil mogok dari jam 9 sampai 9.30 guys. Tapi untungnya yang truknya yang mogok saat ini enggak sepanjang tadi waktu mobil mogok ya, dampak lalu lintasnya. Di tanjakan Gombel Baru, Kota Semarang informasinya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini? News Flash.
3: Bank Indonesia memberlakukan tarif biaya layanan transaksi kris 0% untuk transaksi hingga Rp100.000 bagi seluruh merchant mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi biaya serta memperkuat daya beli masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Demikian News Flash.
0: Bu Widi, selamat siang. Terima kasih. Oh, barusan tuh lagu usulannya Bu Widi toh. Ya, yang minta lagunya Astrid ya, yang terpukau. Ini sudah sampai Lingkar Demak. Bu Widi perjalanannya mau ke Rembang, guys. Waduh banget, mantep banget Bu Widi. Bu, nyetir sendiri, Bu. Semarang Rembang loh, guys. Luar biasa banget ki Bu Widi. Sudah sampai Demak, untungnya jalurnya lancar. Ya, untungnya masih belum ada laporan. Tuh, tadi Pak Sondong sudah sampai Pati, Bu Widi. Pak Sondong sudah sampai Pati dan lancar saja. Terus tadi juga sebelum jam 9 kita dapat info dari Pak Andre. Pak Andre melintasi perbaikan Pantura Pati Juwana. Untuk yang arah Juwananya sih kendaraan sudah bisa lewat jalur cor yang baru kawan. Pekerjaannya sudah geser jalur arah Semarang. Itu pun kondisinya juga masih lancar. Pak David Resya.
4: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi,
4: Pak. Selamat David. Pagi kawan Rasika semua. Semoga hari ini diberikan kesehatan bagi kita semua.
0: Amin.
4: Mas Yuda, Mau info lalu lintas saja. Tadi saya melintas di Gombel itu jam 9:30 Mas Yuda, itu barusan ada truk box Grand Max itu Mas Yuda. Pas saya melintas itu Grand Max-nya itu pas mogok kayaknya itu keluar asap putihnya, kita kemungkinan kampas koplingnya itu slip Mas Yuda habis itu. Macetnya lumayan panjang. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak David ya, Pak Yonatan.
5: Pagi kawan Rasika, mau menginformasikan kalau persis di depan Pasar Karangayu sebelah kanan, lajur paling kanan ke arah Tugu Muda itu sedang ada pembongkaran dari Dinas Perumda, Dinas Air, PDAM sepertinya.
0: Oke.
5: Kemudian di lajur paling kiri ada aktivitas bongkaran dan ngetem antrian angkot. Jadi hanya lajur tengah, lajur kedua yang masih bisa dilalui. Untuk kepadatan sudah sampai di pertigaan Purian Jasmoro. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Jonathan. Nah, ini informasinya ya kawan mengenai laporan di jalan protokol Kota Semarang Tanjakan Gombel atas informasi truk yang mogok. Tapi ya baginya kawan kita tadi mengatakan panjang, tapi secara jarak sih sebenarnya ya hanya merambat, masih pendek ya hitungannya, belum sampai mengular kayak tadi yang ada mobil mogok sampai kesatrian gitu. Mengenai adanya mau truk ya sekarang ya, ganti truk yang mogok, tadi mobil sekarang truk kawan Rasika. Siapa yang sedang antri di Tanjakan Gombel? Udah masuk tol aja kawan Rasika biar tidak gambling ya. Aku aja kadang kalau naik taksi biasanya orangnya bilang kan, sopirnya bilang mau lewat Gombel atau tol, tol. Karena malas tebak-tebakan gitu loh kawan Rasika. Jadi ada rute yang bisa dipakai untuk menghindari, hindari aja gak sih? Apalagi saat ini sudah cetok welo-welo, ada laporan mobil mogok tadi, setelah mobil mogoknya tidak di lokasi kok geser jadi ganti truk mogok di Tanjakan Gombel. Semangat ya sampai nanti Desember 2026. Pak Mahesa Chandra.
6: Selamat pagi Mas Yuda pun, untuk perjalanan dari Purian Jasmoro menuju ke Pati. Untuk lalinya gimana ya Mas Yuda keadaannya? Apakah aman atau ada ketersendatan? Oh iya, mendengar informasi ketersendatan yang di Jenderal Sudirman, untuk pengerjaan jalannya sudah selesai Mas Yuda.
0: Baru
6: saja melintas, tinggal pencairan arus saja.
0: Ternyata pekerjaan saluran air.
6: Terima kasih.
0: Oke lah kalau gitu. Pak Mesya tuh tadi di depan ada Bu Widi. Bu Widi udah sampai Demak. Lalu lintasnya lancar saja sampai lingkar Demak. Kalau mau info lebih di depannya lagi ada Pak Sondong. Pak Sondong tadi jam 9:50 sudah sampai Pati lancar juga. Monggo silahkan mengintil mereka berdua. Mengintil, mengikuti ya. Mengikuti kawan-kawan berdua tadi yang sudah melaporkan informasi terakhirnya. Menuju arah timur. Tapi sebelum ke virus, aku mau ke Pak Parianto dulu deh.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 11 siang. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Hampir 20 tahun Ngadianto dan keluarganya hidup berdampingan dengan rob dan abrasi di Desa Timbul Sloko Sayung, Kabupaten Demak. Sejak 2006, air laut mulai merendam permukiman dan lahan pertanian, hingga akhirnya rumah dan sumber penghidupan keluarganya ikut terdampak. Kini harapan baru hadir setelah Ngadianto mendapatkan bantuan rumah apung dari Pemprov Jawa Tengah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Budio Darmawan, mengatakan program rumah apung ditujukan bagi warga terdampak rob dan abrasi. Pada 2020, 3 unit rumah apung dibangun melalui CSR Bank Jateng, sementara 9 unit lainnya dibangun melalui APBD Murni. Program ini diharapkan menjadi harapan baru bagi warga pesisir agar tetap bisa tinggal di kampung halaman dengan hunian yang lebih aman dan layak. Abrasi di Pantai Caruban, Desa Gedong Mulyo, Kabupaten Rembang kian mengkhawatirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, daratan pantai terkikis hingga sekitar 30 meter dan membuat sejumlah fasilitas wisata ikut terdampak. Ketua Pengelola Wisata Pantai Caruban, Sri Haryono, mengatakan abrasi mulai terasa sejak tahun 2017 dan terparah pada tahun 2020. Kondisi ini turut membuat kunjungan wisatawan anjlok hingga 50%. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah pengunjung hanya sekitar 6.000 orang. Pengelola berharap pemerintah memberikan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar abrasi tidak semakin meluas dan Pantai Caruban tetap menjadi destinasi wisata andalan Rembang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki.

0: baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 8085 448.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: ...88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: 9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita akan mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratu Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian untuk menyambut bulan Maulid yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak bagian keempat. Selamat mengikuti.

Inten fitnah zahiran wa batina, pinaringan jembar rezekinipun, pinaringan lancar urusanipun, pinaringan saged ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun. Hasil penyuwunanipun dhateng ngersanipun Allah, min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah, makin mulia, makin meningkat ing dalam kedudukanipun, ing dalam urusan duniawiyah, lan numpa malih wonten ing urusan ukhrawiyah. Sedayanipun menika pikantuk ridha saking ngersanipun Allah, benjang wekdal dipun timbali dening Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan husnul khatimah ma'alaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Melebet sedayanipun dateng suwarginipun Allah, ma'an nabiyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Sepeninggal kulolan panjenengan sedaya, wekdal kulolan panjenengan sedaya wonten ing alam kubur, wonten ing alam barzah. Mugi-mugi anak putu kulolan panjenengan sedaya minangka anak putu ingkang saged ndongaaken kulolan panjenengan sedaya, nerasaken menika majelis, dadosaken sedayanipun anak putu pitung turun min ibadillahis salihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غانمين مقبولين سالمين آمين يا رب العالمين. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih, yukhad wa yud'a, kabeh ku kena dicukuk, kena ditinggal, didilok dhisik, illa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali Kanjeng Nabi. Mek Kanjeng Nabi mutlak harus diambil. Ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Ben muhasabatun naf, graya ngono, ojo gampang napa niku kesusu ojo. Kula tak takon niki bapak-bapak niku, ya napa beritae napa niku antipurno no malih aksi purno kita mergombayang no pancen kerusakan sing bakal kedaden nggih napa mboten. Cuma secara pribadi waktu sampean ndelok goyange niku kira-kira rada awet napa mboten? Nen? Rada awet napa mboten? Lah, wong sik padha ngrasakno mekitik. Ya ta? Niki dipikiri, kaya ngeten niku dipikiri. Ya ta? Hati-hati. Macem-macem goyang iki ya. Nek goyange tarekat dikir iki, nek goyang enten saman iku tarekat samania goyang. Lah goyang leleng. Tarekat samania niku nggih datang Afrika, Madinah, mereka sing kathah niku Madinah. Cekelan ngeten, mboten eling. Lah illallah langsung. Temek Naksabandiyah lak mboten alon-alon. Mergo campur kau jiria, engkau tambah suwe, tambah banter, tambah kak kosong. Kenapa mbetin kan? Mek samania langsung. Tapi, ini kira barang goyang bokong tok niki tarekat nopo niku. Nah niki sing barak nu bingung kula niku. Kula dilok ya bagus juga nih. Gak kan? Halo ya napa? Nen? Nah, ayo dibahas. Nggih ta? Kula tak bahas mumpung kula dadi DPR. Nggih ta? Ngeten lah. Nggih. Merga kok kula napa ngarteni dawuh niki aslut taqwa muhasabatun nafs. Kula kare sampean niku dadi wong tuwa.

0: Nggih napa mboten? Diapak-apakno kula kali sampean nggih ngada anak turun. Nggih ta? Ngada anak turun no omah ya padha duwe televisine. Mek mboten sampean sing dilok ya anak sampean. Mek mboten anak sampean nggih putu sampean. Jadi cara ringkes kula kali sampean niku repot njogo niku repot. Nggih napa mboten? Napa malah sak niki ditumpangi apa goyang-goyang sing ngono iku? Nggih ta? Apa gak sesuai kalau janjine Rasulullah sing pancen dadi tanda-tanda tengere dina kiamat? Nggih ta? Lah mek pancen iki sesuai kalau janjine Rasulullah gak iso ilang. Nggih, tapi tetep amar ma'ruf nahi munkar tetep. Tapi totok kromo kudu tambah. Nggih ta? Napa totok kromo ini ku ibda binafsik wa ahlak. Disikno awakmu disik ya Allah. Ya ngeten ya. Ngeten keadaan zaman ya Allah, ngeten nggih. Napa? Ya Allah, kula ya napa? Anak kula, keluarga kula emanen dhisik awakmu karo keluargamu disuwono menyang Gusti Allah. Nek wis ngono baru amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya mboten kereng-kereng ngeten lho. Ngene apa mboten? Lah niki padha rebutan niki. Sing para si ahli seniman ini mematikan gerak apa? Kreativitas. Waduh. Ini kan untuk kreativitas. Sama dengan menghalang. Monggo seniman tetap jalan, tetap jangan mundur. Tapi ndelok nggon-nggon. Ojo sampai keweruhan cara umum. Mek sampai keweruhan cara umum, hukum umum sing digunakno. Fatwa sing umum. Apa sing luwih bahaya? Ojo ngomong gawa Islam. Islam sudah cukup toleransi. Gitu. Ojo mana pornografi? Ojo mana porno aksi? Allah masih jilbaban. Mek celana sing set ya padha bae. Gitu. Terus putih yai. Kula niki jilbaban niki. Saya yai nge. Saya gak parah. Gak apa-apa. Gak ketok raimu tapi ketok goyangi bokongmu. Merga ini merupakan kesatuan. Mboten kena separuh-separuh. Sampai wong wedok sembahyang jamaah ojo mana bendino riyoyo mek zawil hai'ah duwe bodi duwe gaya yang darak no wong niku kepencut merangsang gak oleh kok si apik lek utomo sembahyang ana nggone omahe kecuali sing duwe bojo mergo gedene kudu tunduk karo bojo mek diizini bojo berangkat to. Hukum Islam sudah cukup bertoleransi. Mboten usah niki nggawa tentang pornografi tentang Islam. Ojo, tapi gawon demi moral dan kebudayaan bangsa. Gita, mesti teng mriku. Seniman, nggawa ana gedung dhewe. Khusus. Ngeten bagian sensor. Gita, khusus. Sing sensor ya apa hukume? Wong pancen dhek iki dadi polisi ning mboten napa-napa. Memang yang datang itu demi untuk sebagai orang seniman mboten tergiur sing macem-macem niku, tapi ojo dibuka cara umum. Mek pun cara umum hukume napa? Al-a'lam, al-aura, al-akhlas sing luwih diutamakno. Sakpira kon sayang karo umat, sakpira kon diperhatian karo umat, sakpira kon ing dalam cinta karo umat. Ojo sampai tumi bonok kerusakan niki kanggo fatwa. Gitu. Kenapa kira-kira niku dihapus napa mboten? Waduh kaya. Siap yai hapus. Untuk nonton jalan terus. Waduh. Mboten kok yai kula beda kok. Wingi niku sejak awal-awal kula niku mendeli. Ngono. Nek sak niki mboten kok cuma titik-titik nglirik kok. Lah gitu. Kula niku enggak ada anak. Sik cilik waktu niku sik napa? TK napa kelas tunggal niku. Nek kula gudho, ayo melirik arek wedok kon. Anak kula lanang. Enggak ya, tadi ngelirik gitu loh. Enggak loh, apa sedikit-sedikit kok. Dosanya kecil loh. Wah repot niki. Lah pada bodo cilik, njangkep desa cilik ya sing ngintip sing enak nggih. Pun ya, pun itulah. Apalagi untuk kawan-kawan yang memang duduk dalam satu profesi yang sama. Ya, sebagai artis, sebagai selebriti. Ya, selebret. Kita megol tok. Kita sebagai apapun niku harus hati-hati njogo niku hati-hati. Tujuannya itu baik, niatnya baik, tapi sing hati-hati. Mergo apa? Mergo diapa-apa neka niku padha mbek dawuh Kanjeng Nabi, awakmu termasuk man hama haulal hima. Nah, masih di dalam lingkungan situ hati-hati. Nek kon gak kurang hati-hati kok kualat, malah kon dhewe sing luwe temen. Ya ta? Pun nggih, pun. Niki to rekod kok kula nang purna niki ya napa sampean niki. Pun nggih. Wa aslu muhasabati nafsi. Nggih. Asal pokok nggih wontene introspeksi diri niku napa? Al khaufu war raja. Krana enten timbul rasa wedi ana ing jerone atine, nomor loro ana gedhe atine karo rahmatipun Gusti Gusti Allah. Wa aslul khaufi war raja, kawitane wong niku wedi terus gedhe ati menyang rahmati Allah niku napa? Al wa'd wal wa'id, merga ana janjinipun Allah, merga ana ancamanipun Gusti Allah. Wa asluhuma syariatullah. Oke, pokok-pokok timbulnya suatu perjanjian dari Allah dan suatu ancaman dari Allah niku napa? Merga enten aturan main sing ditetepno wonten ing syariatipun Gusti Gusti Allah. Ben. Ya, dioncai male. Sampean niku lho gelem dugi mriki nggih ado-ado disiapno kaya yoyo. Nggih ta? Tujuan sampean kempal mriki niku enten napa sih? Coba kanca wedok dhisik. Apa? Apa? Aki sing banter napa? Apa dik? Adik tuwek-tuwek. Apa dik? Apa? Nen? Apa? Bung, bung, tanyakan bung. Ayo, kan aku ketua om al-khidu masih mani, mana lah, cungun. Takak no, nopo, nopo, takak no, nopo. Nopo? Hah? Apa, bung? Niat ngaji? Bung, hah? Jadi ringkesen iku kepingin ngaji, gitu. Padahal ini wis ngaji dilaporin ilmu nih, gitu. Kurang pas. Kanca lanang, mek kalah mek sing wedok hati-hati. Tak kongkon mulai, mek. Mek sampean dugi mriki, napa? Nun? Ibadah koyo iso-iso ibadah. Ayo ngomongnya. Ayo, enten male coba. Napa-napa? Nek sik meneng-meneng aja guyu. Napa-napa? Ate. Niki lah. Jadi dawuhipun pingin kumpul karo uang-uang sing soleh. Gita, saya napa mbetin? Kok sampean gak ada pemikiran kumpul-kumpul karo uang sing soleh? Coba, pundi sing soleh niku. Ayo jawaben. Ndi mau, weh. Pundi? Wah, niku mulai pikiran sak mripate mblereng. Nggih ta? Kala wingi teng Gresik niku bapak-bapak niku matur. Kok bisa orang itu bisa kumpul begini banyak sedangkan mereka tidak pernah diundang, hanya sekadar diberitahu. Dan apa yang mereka duduk bersama-sama tidak mengerti apa yang dibaca, tidak paham. Kok iso-isoe lungo koyok ngono? Apa tujuan mereka dan ada apa mereka itu? Pun bahas, sing bapak-bapak profesor bahas, sing Ba'dul Habaib, Ba'dul Masyayikh bahas. Nih, akhirnya bahas kejawab balik teng kula. Matur, yai, niki kok saged koyok ngeten niku dos pundi? Terusipun jawab sing bener. Kula jawab cuma si citok. Napa? Mergo tak bujuki gelem. Lah wis mari, apa maksa-maksa? Nggih tak bujuki. Lah, nggih ta. Apa lu ngeten ya, mbok niki saestu, apa aku mbojok? Aku gak mbojok, enggak. Iki baru kali ini saya jawab jujur. Ya, iki tak bujuki. Nah. Mek cara dohir, mek cara batin kenek pelet. Ben, wis gak usah dawa, nggih ta, wis nggih. Ben. Nggih. Ayo. Sampean kali kula niku lungguh teng mriki. Jelas. Nggih. Cara dohir mergo ana keyakinan. Nggih. Dawuhipun Sayyidina Luqman al-Hakim libni alaihi assalam, la yustata'u al-amal illa bil yakin. Ngeta uang iku iso mbuktekno kaya ngene iku cara zahir iku liwat ndi? Gak liwat ilmune, gak liwat kepingine, gak liwat karepe, iku wis kliwat kari siji tok, liwat yakin. Iku cara zahir. Cara batin enten apa? Merga enten taufik hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Enten taufik di sebalik itu. Makanya para ulama ahlu tauhid pancen wonten perbedaan ma huwa taufik wa fi gaulin yagul at taufik khalku kudrati ta'ah wa fi gaulin yagul bal at taufik khalku ta'ah. Siji pendapat niku dawuh sing jeneng taufik iku uang iku mampu mbuktekno awake ngebekti menyang Gusti Allah. Ditolak uang sing males, uang sing aras-arasen, uang sing beriman menyang Gusti Allah, kenyataane gak beriman iku mampu kok, tapi kenyataane gak gelem. Berarti dudu iku taufik. Mek ngono sing jeneng taufik niku napa? Kholqut dibuktekno kenyataane nek ngarepe mata. Ya ta? Kula niku badhe rencana mangke napa oh. Badhe ngrawuhi majelis zikir Maulid khol teng niki. Niku cuma minangka eling. Minangka azam, minangka niat, minangka gesep. Taufike durung. Nek wis dibuktekno berangkat iku baru taufik. Niki pokok. Ben sampean kali kula teng mriki niki napa? Merga napa? Cara batos napa? Merga pikantuk taufik hidayah saking Gusti Allah. Cara tatanan dohir perjuangan sing telah menghadapi segala macam liku-liku pembuktian dan rasa di dalam hati sampai menggayuh keyakinan. Tujuannya cuma si jitok supaya oleh rahmat sangka Gusti rahmat pun Al Imamul Ghazali radhiyallahu an paring dawuh wa mabda'ur rahmah fi'lul khair. Kawitane rahmat sangka Gusti Allah iku tumurun iku liwat apa? Liwat ana lelakon sing sing bagus. Ben? Sing bagus. Wa mabda'u fi'lil khair ar-ruhbah. Kawitan timbule uang niku gelem nglakoni bagus. Niku mergo enten napa? Ada rasa senang, ada rasa ketertarikan, dan karena ada dorongan. Bun. Wa mabda'ur rohbah. Kawitane enten dorongan sing koyok ngeten iku sing pundi? Zikru ahwali sholihin. Mergo dekne niku napa? Nyebut-nyebut sing disebut niki napa? Tuwontenanipun uang-uang sing sing saleh. Takokno jaman kabeh. Sing bodho, sing pinter, sing sukses, napa sing boten sukses? Sing ahli ibadah apa sing gak ahli ibadah, sing soge sing melarat, kabeh tujuannya cuma si jitok kepingin jadi uang sing soleh. Mek mis kepingin jadi uang sing soleh, kepingin jadi uang sing selamat. Mek kepingin jadi uang sing selamat, akhirnya dibalik no mana besok kumpul karo uang-uang sing sing soleh. Kita dan niki cocok daipun Sayyidina Imam Sufyan Ibnu Uyainah inda zikri salihin tatanazzalur rahmah. Nyebut-nyebut wong saleh iku mudun. Pun lak cara pemahaman sing kaya ngeten niku napa? Ayo diwalik sakniki. Wa inda zikril fasikin tanazzalul la'na. Napa mafhum mantuke niku? Mek uang iku nyebut wong saleh dadekno seneng, mari mek wis seneng dadekno kepingin niru, mek wis niru dadekno keparing rahmat, saiki diwalik. Mek kon nyebut-nyebut uang sing fasik, apa maneh nyebut-nyebut uang munafik? Apa mana nyebut uang-uang sing dilaknat karo Gusti Allah? Moko uang sekoyok ini iki napa? Bakal keturunan laknat. Bun? Yeah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih minangka iftitah pembuka mukadimah pengaosan. Ya napa kula kali sampean nglunggukno ibadah madhep teng Gusti Allah niki kula kinten sampun cekap mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan sihah wal afiah, pinaringan jembar rezekinipun, saged sempat wekdalipun, saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika majelis, wonten ing wulan Rabiul Tsani minggu kedua ingkang badhe akan dateng. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una bi an taj'alana wa taj'alhum ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bi an taj'alana wa taj'alhum ya Allah min as-siddiqin wal mustafain al akhyar fil hal wal ma'al ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wa ihsin lana al aqibat wal khatimat inda al naz' fi al saqarat wa dhillana wa dhillahum ya Allah yawma la dhilla illa dhilluk inda al faz' fi al arasat ya Allah ya Allah ya Allah
1: wasabbitna wasabbithum inda jawazi suratikal mustaqim wa ballighna wa ballighhum inda jinna syaitan salim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amitna nadra ila wajhikal karim hadha kulluhu ya Allah bihaqqi wa sirri wa nuri wa syafaati habibikal karim ar-raufir rahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحقي وسري ونوري. سورة الفاتحة.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujang bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tangkal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu
2: nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kula. Nanti kan tetap Pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
5: Memang benar. Bio7 dari Bioaktiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam Mbak.
7: Dengan Ibu siapa ini?
8: Ibu Siti Nurbaya.
7: Ibu Siti Nurbaya alamatnya di mana?
8: Beranggaan, Kecamatan Dilweh ya.
7: Masuk Kabupaten Kediri nih?
8: Iya, iya.
7: Umurnya berapa Ibu?
8: Umur saya 47.
7: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7.
8: Iya.
7: Lama.
8: Iya.
7: Keluhannya apa Ibu?
8: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran Mbak.
7: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
8: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
7: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
8: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran nggak terasa lagi.
7: Ibu tahu Jamu Tetes

0: Terus Bu Seven ini dari mana Ibu?
1: Dari radio Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, okay. Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program
4: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten?
6: Bu Mas Rika.
5: Dalemipun pundi, Bu?
6: Jolo Tundo Semangu.
5: Jolo Tundo
6: Semangu.
5: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu, nggih.
6: Nggih.
5: Pirsa saking pundi?
6: Saking radio.
5: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
6: Kaku.
5: Kaku-kaku ten pundi?
6: Niki cingklok.
5: Ten suku nggih.
6: Nggih, dengkul iki
5: nggih. Dengkul niku pun. Kotean ngoten raosipun?
6: Mboten.
5: Napa?
6: Cuma kaku
5: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
6: Sadi lumayan.
5: Sampun wonten perubahan nggih.
6: Sampun.
5: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
6: 3.
5: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten. Rutin pun telas pinten botol?
6: Sekawan.
5: Sekawan rutin nggih.
6: Nggih.
5: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
6: Nggih. Ampun
5: kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
6: Nggih, sami-sami.
4: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit
0: khasiatnya.
7: Assalamualaikum Bu Darmi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam nggih jenengan Bu Darmi.
8: Leres.
7: Nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
8: Sampun
7: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini, nggih. Sangat sehat, nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
8: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
7: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
8: Leres.
7: Okay. Sampun diderita berapa lama?
8: Sampun 3 tahun.
7: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Okay. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngaten Bu?
8: Nggih, sampun.
7: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
8: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio. Langsung kula copi sedal paket. Kali paket tigang paket sampun wonten perubahan. Wonten kesembuhan, wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih. Katenon kita mesti kurang yang tetap konsumsi.
7: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ya. Ketiga ya. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini ya. Dan saat ini pun merasakan sehat,
8: sehat.
7: Pun boten kumat-kumat malih ya. Alhamdulillah gitu ya. Karena kawasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun nek ngeten mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
8: Nggih.
7: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
8: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
7: Nggih.
8: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
7: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon dengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol.
8: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku pun 15 botol.
7: 15 botol.
8: Saat niki dipun kula kincar.
7: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
8: Sehat.
7: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
8: Nggih. Ning dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Jumbas Bio7 supados inggal-inggal salah sakit itu.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Assalamualaikum Mbak.
10: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini nggih?
10: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
9: Nggih, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
10: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten bangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Proses iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko dinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
9: Anen pun pinten botol iki terasa?
10: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon mboten purun sosialisasi lah niku nggih. Sasen iki pun saged medal.
9: Alhamdulillah.
10: Pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imam neng pun kata alhamdulillah.
9: Nggih, nanti sewu yo sono Bapak kepen den Bang.
10: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
9: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
10: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
11: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada tetapi, ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulai Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Saksikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Iya, dengan Ibu siapa ini?
13: Sri Nuryani.
12: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
13: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
12: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
13: Udah hampir 3 tahun lebih.
12: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
13: Habis 8 botol.
12: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
13: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.

0: goyang bos,
1: digoda, digoyang dangdut rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tetel serbal modern ya. Tetap jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Minum Bio 7 selalu untuk menunjang kesehatan kita setiap harinya. WSGH 17 Agustus tahun 45. Wes to lomba-lomba. Lomba apa ke sidone ke wingi? Si uto lomba mangan kerupuk po. Aduh, di zaman lelembut nggak sih zaman sekarang? Lombanya masih lomba kerupuk selalu ya. Tapi yo masih tetap semarak. Awang namanya saja, apalah 17-an. Gil, tak cerita nih Gil. Tak cerita nih Gil, malam 17 ki kan usumnya tirakatan. Lambu, sing jenenge malam 17-an acara tirakatan kui berlaku untuk daerah Pekalongan dan sekitarnya totok. Apa berlaku di seluruh Indonesia Raya tercinta kita ini di Laura Warham. Ya, ngunsi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama Dila Dilgastro penyiar pujian bangsa bersama Bio 7 juga, Anda bisa langsung bergabung di 0856 4773 1111. Monggo. Iki ora rekaman. Gampang nek rekaman ya rekaman po. Oh, anak iki tak asli lho. Ora tabus ilek manu. Jarane tabus ilek manu to tambya. Yo, karang namane. Opolah siaran yo cok siaran langsung cok siaran rekaman ya. Jadi tak cerita nih. Entahlah, sing jenenge malam tirakatan kuwi seluruh Indonesia apa cuma berlaku di daerah Pekalongan dan sekitarnya saja. Dila ora patiyo ngerti, durung ya, belum tahu ya. Tapi yang terjadi ketika malam 17-an, jadi malam 17-an wingi Dila kuwi pak makan malam, ya kan? Nah, jan-jane yo entuk undangan DRT ono acara opolah acara tirakatan, malam tirakatan kan makan-makan ge acara tirakatan kuwi. Ya. Tadinya awalnya itu melu po awes ora penak ora melu terus kuwi yo. Asli niki dari awal wis pak melu po awes ge. Nah, tapi yang terjadi di lingkungan daerah tempatnya Dila tinggal itu tiap RT ki kan tirakatan kabeh ge. Lah dalan ditutup kono, ditutup kene, dalan ki ditutup kabeh. Priye le manu, keri-keri meskipun yang RT-ne yang rumahnya Dila itu RT kono temenan, cuman kan saat ini tempat tinggalnya tidak di situ. Dila itu lagi pindah rumah sementara waktu ini. Ya, karena rumahnya itu belum jadi. Jadi kan omah iki aduh di lokasi RT ne kuwi rada aduh. Tekane nggon isik nembe bar magrib lek manu ki yo nyok kan salat rada aduh ki lek. Isik mangkat jam areng masjid ki yo. Ngarep gang kuwi wis ditutup dipalang ki nganggo peralon sak dawan-dawan tapi diwene liwatan setengah meter kurang tapi nyono pak montor ki sih bisa tak liwat iki. Barang mulai terjun nangkono kini tidak ada acara apapun dari peralon nutup peralon kui tekan gone masjid itu tidak ada acara apapun. Dalan kiran no kaiki kui aktivitas warga yo omah-omah rapat juga anda orang no kaiki sebenarnya tekan masjid kok anda tak pijar ditutup sak dawan-dawan dalan nih. Yo tapi sih bisa mlebu yo sih bisa nyong liwat barang Bali nele o pas ditutup rapat kaya nyong jieng kau tak tabrak tu. Karang aku ne jengkel. Apa sih ge? Nutup dalan itu boleh. Menurut Dila yo oke lah. Mau malam tirakatan ya. Nutup dalannya boleh. Tapi mbok yo diwene dalan setengah meter. Kuwi ra nek ana wong pak liwat mbok mae kononan. Kan aku termasuk mae kononan ra. Yo. Bisa-bisanya ditutupi totok nganggo peralon. Tak tabrak sepisan sih menelang totok tabrak pemirsa menelang tabrak pintu siapa tak tendang seru ya ngomong sing koyo simbak tak buka ke Mbak Pemilu yang ada nyong ngejieng roko sak cincin. Ana wong sing tulung-tulung. Sembak, sembak, sik tak bukake. Sabar, sabar nyong nesu. Karep-arep ngejak gelut apa priye? Lah wong ora ana kae iki kok yo dadak apa dalan ditutup. Lah mending-mending nek aku pak menuju ke masjid sak durung masjid ki wis ana perayaan apa. Isi bar marip. Oh iya tirakatan barisa. Wah, dugal to mangle yo. Mangle kan Pak Melu acara tirakatan dugal gara-gara dalan ditutup kono ditutup kene. Ora sih ora Pak tirakatan-tirakatan sungkan aku yo jengkel yo. Lah kari-kari weteng ngelele. Metu ya, ah mangan jebuk. Oh kowe. Metu ge. Lah sing arep malam 17-an ki warung tutup. Aduh. Di sana gunung, di sini gunung. Warung tutup kabeh. Yo, mengetan warung tutup. Mengulon rene jurusan teh ora sikat do bae tutup, belok gang rumah sakit. Yo. Mengidul tutup kabeh.

sing rada ado ana warung lamongan siji edian sing tuku untel-untelan debar marep ana sing adan isa Allahu Akbar wae perlu diduli lek aduh wes weteng ngleh jengkel dalan ditutup-tutup patuku mangan bae warung ki kompak tutup kabeh dadi tak kandhani ya bakal warung kabeh tek tutup aja kompak bareng selejur se buka lah wong warung lamongan laru sing dodoli ketataran sing dodol suami istri totok biasanya kan cek ora rame bisa ngasih ndrodok tuku pirang-pirang aduh weteng si Doni ngelih temenan gara-gara malam tirakatan ora ana warung buka oh, iki sekedar imbauan ngeyo sing-sing rumahnya dila jadi oke lah sing jenenge malam pitulasan itu mau tirakatan ada acara semua ya ayo tetep dalan ditutup boleh tapi aja rapet ngono lho wei dalan ku tempat tinggalnya dila iku dalan iki cilik-cilik sampean weruh dhisik dalan iki semono-semono lek tutup kabeh kaku dipalang yo dipalang nang nggone kajangan don tempat tinggalnya dila ditutup tapi tetep diturai nggo gawe sepeda motor liwat taruhlah ada acara masih tirakatan ono sepeda motor pak liwati biasanya sono pak motor ngerti dhewe mudun dituntun montore tapi jangan menyusahkan pengguna jalan ngono ceritane yo oh. Jadi nek dilane kuwi kaya wingi kuwi sebenarnya mau acara mbak melu acara tirakatan yo mek mangkel ra bele ta nyuwes pak melu po tak niat-niat ke pak melu jengkel totok tutupi prono tabrak-tabrak ora ambruk sisan. Bisa nyoyo sak mudun montor Pak Cinceng dur. Ana sing ngoyok, "Simbak, simbak, tak bukake, tak bukake." Aduh biang ya fenomena 17-an tahun ini ya jadi begitulah ceritanya di awal ketemu kita di Goda hari ini bersama Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa bersama Bio 7 jamu tetes herbal modern ya pokoknya jangan lupa bismillah ya kalau apa kalau Anda sakit ikhtiar pengobatannya minum Bio 7 saja. Karena Bio 7 ini sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Jadi diminum jangka panjang insya Allah aman-aman saja ya. Selamat siang untuk Pak Mana, Mbak. Dampak untuk gula jika dimakan setiap hari, diminum setiap hari, ini dampak kesehatannya sebenarnya apa baik dan buruknya. Oke ya, Pak Mana yang ada di Kutorejo. Ah, Kutorejo ki ngendi Pak Manap? Masih masuk wilayah Indonesia bagian ngendi yo? Ah. Jadi ya, yang namanya gula. Gula dalam istilah ilmiah ini disebut sukrosa. Jadi salah satu jenis karbohidrat yang memberikan rasa manis pada makanan dan minuman ya. Ada juga glukosa yang menjadi sumber energi dan fruktosa yang berasal dari buah-buahan ya. Jadi pada era saat ini gula menjadi bahan baku yang tak terpisahkan dalam makanan ataupun minuman yang dimakan sehari-hari. Jadi ya yang namanya gula itu tetap penting untuk tubuh. Tapi jika mengkonsumsinya tidak seimbang, ini bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan. Ngono ya Pak ya. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia itu memerlukan gula untuk diubah menjadi energi. Gula, khususnya glukosa, ini adalah sumber energi utama bagi sel-sel tubuh, termasuk otak dan otot. Kekurangan gula di dalam tubuh dapat terjadi apabila asupan karbohidrat atau gula yang dikonsumsi kurang dari standar minimum yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, kebutuhan gula tiap individu itu berbeda. Hal itu dipengaruhi juga oleh faktor usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, serta kebutuhan kalori harian ya. Jadi glukosa adalah bahan bakar utama yang diperlukan
Untuk fungsi otak yang optimal, ketika kadar gula dalam darah terlalu rendah, tubuh dapat mengalami kondisi yang dikenal dengan sebutan hipoglikemia. Jadi, gejala hipoglikemia termasuk rasa lelah yang berlebihan, pusing-pusing, keringat dingin, dan dalam kasus ekstrim ternyata bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Jadi, tetap dong ya, yang namanya tubuh perlu gula. Tidak boleh kekurangan gula, jadi Anda tidak boleh mengalami hipoglikemia ya. Selain itu, kekurangan gula juga bisa berdampak pada fungsi metabolisme. Dalam keadaan tubuh yang kekurangan glukosa, tubuh akan mulai menggunakan cadangan energi yang ada dalam bentuk glikogen yang disimpan di hati dan otot ya. Ketika cadangan glikogen habis, tubuh akan mulai mengubah lemak menjadi energi melalui proses yang disebut ketogenesis ya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan berat badan yang drastis, kelelahan kronis, dan bahkan permasalahan pada fungsi ginjal Anda. Nah ini kalau kekurangan gula itu juga enggak bagus ya. Gejalanya biasanya rasa lelah yang berlebihan, pusing-pusing, keringat dingin, bahkan bisa menyebabkan kehilangan kesadaran ya. Juga bisa menyebabkan kelelahan kronis dan masalah pada fungsi ginjal. Jadi hati-hati ya, tetap yang namanya tubuh perlu gula. Bagaimana jika kelebihan gula? Kan kalau ini kan kalau kekurangan gula ya. Nah, bagaimana jika kelebihan gula? Ya, di sisi lain kelebihan gula juga membawa dampak yang tidak kalah serius. Konsumsi gula berlebihan telah menjadi faktor penyebab banyak masalah kesehatan di dunia. Salah satu efek langsung yang paling dikenal adalah peningkatan risiko obesitas. Konsumsi gula yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan kalori yang tidak terkendali yang kemudian disimpan dalam tubuh sebagai lemak. Ya, kelebihan gula juga dapat menyebabkan masalah metabolisme ya, seperti diabetes tipe 2. Saat tubuh mengkonsumsi gula dalam jumlah berlebihan, pankreas ini akan memproduksi insulin untuk membantu memproses gula tersebut ya. Jika insulin terus-menerus diproduksi dalam jumlah banyak, tubuh akan menjadi kurang responsif terhadap hormon ini yang pada akhirnya dapat menyebabkan resistensi insulin. Jadi kondisi ini merupakan faktor utama dalam pengembangan diabetes tipe 2 ya. Jadi Anda perlu tahu, konsumsi gula tambahan yang berlebihan ini berhubungan langsung dengan peningkatan risiko penyakit jantung, ya. Konsumsi gula berlebihan, terutama yang terdapat dalam minuman manis dan makanan olahan, ini dapat meningkatkan kadar trigliserida, meningkatkan kadar kolesterol jahat, dan meningkatkan peradangan dalam tubuh manusia. Jadi faktor-faktor ini semuanya tentu berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Jadi bagaimana mengatur konsumsi gula? Wah, ini menurut WHO merekomendasikan Anda bisa mengkonsumsi gula itu tidak melebihi asupan kalori harian. Ya, sebagai contoh, untuk seseorang yang mengkonsumsi 2000 kalori per hari, maka asupan gula tambahan yang disarankan adalah sekitar 50 gram. Ya, ini setengah on 50 gram atau sekitar 12 sendok teh gula. 12 sendok teh gula loh ya. Sendok teh ini bukan sendok biasa. Atau 6 sendok gula saja secara maksimal setiap harinya. Nah, gula memang memiliki peran penting dalam tubuh sebagai sumber energi utama. Namun, konsumsi gula yang tidak seimbang dapat membawa dampak yang signifikan bagi kesehatan Anda. Kekurangan gula dapat menyebabkan kelelahan, gangguan metabolisme, dan penurunan fungsi otak. Sedangkan konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan
mental ya. Jadi penting untuk memperhatikan sumber gula yang kita makan dan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Mengatur asupan gula dan memilih makanan alami yang kaya akan nutrisi, ini adalah langkah bijak untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Meskipun gula kebutuhan dasar tubuh, tetap kita harus mengkonsumsinya secara hati-hati dan pas taat aturan. Begitu ya Pak Manap. Terima kasih sudah mendengarkan Digoda setiap harinya. Kalau ingin ketemu Dila, datang aja ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Kalau hari Jumat itu biasanya Dila sudah di rumah, Deteng tidak pergi-pergi ngono Pak Manap ya. Kemarin juga Dila njaluk maaf ya yang sebanyak-banyaknya untuk yang sudah datang ke rumah. Ternyata gerainya tutup ya. Asalnya kan 17 Agustus tahun 45 eto-eto piknik. Ya, silakan kalau ingin ketemu langsung itu kalau hari Jumat itu biasanya Dila tidak pergi-pergi. Ngono ya, Pak Manap. Kemudian selamat siang untuk Pak Wanto Bakul Wedhus sing nang Karang Dadap. Halo Pak Wanto di Karang Dadap, bagaimana kabar dirimunya? Nang Karang Dadap rame Mbak, lomba macam-macam lomba gel ono kabeh mbuh ki. RT ning Gonyong isih semangat mborau. Lomba ne gel aneh-aneh wis lah ya. Sing aran lomba 17-an ki ya kaya kae, tapi kiki gel aneh-aneh tur sing kon melu wong tuwa-tuwa. Turno yo do gelem. Mosok Mbak wong tuwa balapan karunge kon karo tongkrong di helm iki sih Mbak. Jan ora gore encokan totok. Yo acara lomba rampung entuke hadiah nggo rame-rame totok kaya jali hideng. Lorone bare kelanjutan. Ah untung yo ora melu Mbak. Ah suka momong wedhus kena. Ayo. Pak Wanto, syukur momong. Wah, terus pri Pak Wanto, sampai dia tertarik po. Pak Nuku, Hong Nam tanem mbak jali deng. Kayak papi jari lah itu Pak Nuku. Oh. Aduh, oh, papi rada tunggu jari Pak Wege sampean baik. Oh, tapi jali deng urung komentar ya, urung berkontribusi. Oh. Oke Pak, terima kasih. Dewa Ut absen. Dewa Ut absen Mbak Dil. Nggo kakon, kakon ki apa de? Ora warham de, nggo kakon ki priye lah. Ora warham. Yes ya, terima kasih. Untuk kemudian semuanya saja masih kita digoda di goyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Jangan lupa bismillah, kalau sakit silahkan ikhtiar minum Bio 7 saja dari sekarang ya. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7 ya. Jangan lupa buat Anda yang suka madu, sekarang sudah ada fitosamadu pahit loh ya. Meskipun pahit tetap manis, ini komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi ya. Jadi silakan beli selalu yang asli. Fitosamadu harganya Rp190.000 hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang nanti akan Dila sebutkan. Terus buat yang bermasalah sakit di mata, jangan dibiarkan saja karena Anda sebenarnya bisa ikhtiar dengan minum Netra Care ataupun Ainu Care kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan. Hewan di Kemon Mario nelongso dulu.

0: Seven. Double formula, double khasiatnya.
1: Assalamualaikum, Bu Kasri. Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan saat menikah pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun, panjenengan tasik tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekawan, RT 10 ya, Desa Bendoroku.
1: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan guru dari sukunya
1: gendeng. Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
2: Mirang radio.
1: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
2: Sekitar
1: 10 botol jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kerasa penak sampai dua botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
2: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan rokok mawon, minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
1: Sebelumnya rin nampak sulit, Bu?
2: Sulit
1: sekali. Jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah, pun sekecok. Ngoten mawon, Bu, cukup? Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
0: Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya kecil-kecil gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
3: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
4: Sudah. 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih sudah sembuh ini total ya. Terima kasih.
5: Kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
6: Pak Ringas Mas Sintan.
7: Mbak Risma.
6: Mbak Risma, sakit pundi?
4: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
6: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
4: Nah,
6: ini mau cerita kesaksian terkait suami nggih.
4: Iya.
6: Yang mengkonsumsi fitosamadu pahit.
4: Iya.
6: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya yang dikeluhkan suami terus efeknya ke istri itu apa?
4: Iya, sebelumnya kayak gini ya, Mas itu. Sebelum minum madu fito saya kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya, masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Bahkan bukan kurang, malah nggak bisa itu ya.
6: Berapa bulan?
4: 8 bulan
6: tidak ada
4: sama sekali
6: hubungan intim lah intinya.
4: Sama sekali nggak ada kemesraan babar belas itu.
6: Terus akhirnya?
4: Habisnya itu setelah itu ada madu fitosa ini. Saya coba ya dulu tuh. Pertama untuk satu botol. Itu agak-agak enak katanya. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak kayak gitu. Terus dua botol itu saya coba gitu. Coba
6: minum si
4: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya. Saya coba ya pak ya, coba dulu ya. Ini bisa enggak udah dua botol. Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin
6: sebelumnya.
4: Gitu ya.
6: Alhamdulillah
4: gitu. Tapi setelah itu terus hampir 3 botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
6: Alhamdulillah.
4: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng.
6: Alhamdulillah. Jadi semakin
4: Alhamdulillah.
6: Harmonis rumah tangganya.
4: Iya semakin harmonis gitu.
6: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
4: Iya, jadi saya juga minum 1 hari 3 kali pagi, siang, malam. Tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
6: Pakai air hangat.
4: Lebih cepet meresap.
6: Meresap.
4: Ya, begitu.
6: Alhamdulillah. Iya. Enggak pahit-pahit sekali.
4: Enggak enak kok, aku lebih suka begitu. Masih pahit menanggung kenyataan, Mas.
6: Kalau dari sisi harga cocok?
4: Cocok.
6: Nggih, murah meriah
4: tapi
6: luar biasa.
4: Luar biasa nggih.
6: Matur Mbah Nun, selalu sehat.
4: Amin,
6: nggih. Keharmonisan rumah tangga selalu terjaga.
4: Terima kasih.
6: Sama tuh pahit ingkang kasihate Sundolangit.
4: Sumprit Sundolangit. Nggih, sami-sami.
5: Wow, kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen fitosamadu pahit. Fitosamadu pahit khasiate Sunda Langit. Samprit.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Selamat.
7: Ada jendela, Bu, kabar itu?
8: Alhamdulillah, baik. Kulam yang jenengan sakit, Bu, ya, Safario.
7: Sampun, Bu, jenengan periksa akan yang mati.
8: Sampun. Hasilnya kata pulih. Terus saya kangen operasi. Terus kalau juga kurang dicoba sekobat 27 satu botol. Niku 15 tetes.
7: Nggih,
8: sore 5 tetes. Pengale cerah gelas.
7: Nggih.
8: Entar perubahane kok kandak kroso penak. Nggih, terus metu niku sing penyakit niku.
7: Asmane sinten, Bu?
8: Supriyase.
7: Supriyase.
8: Wangi jadi

0: bersiap di Gorjo. Berkat Bio 7, alhamdulillah, pulang sampai waras. Terima kasih Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini, Gigi?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, nanti nungguan. Sin, dicerita apa nih, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu selatu. Watung pun nonton gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus saya nonton Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
2: Ada pun pinten botol yang keterasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokoknya teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasen iki pun saged medal pun ini pun purun tenggene putune ing mlampa-mlampa imam neng pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nanti sewu yo sone Bapak pinten Mbak nggih?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing dadi ragu-ragu pripun?
3: Pun sileng nggih, ampun napa nggih? Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
4: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
5: Paring asma sinten menika, Pak?
6: Kula, Pak Jono.
5: Nggih, yuswanipun pinten?
6: 50 gangsal, Mas.
5: Saking pundi?
6: Saking Jawa Tengah Rembang.
5: Oh, Rembang.
6: Kaliori niku lho.
5: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
6: Inggih sampun.
5: Gerai napa niku?
6: Lah niki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
5: Oh, geringgingan ngoten.
6: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
5: Lha kok kata semutin?
6: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
5: Lah niku, terus dene kan ngunjuk Vitosa.
6: Nggih.
5: Sedinten kaping pinten?
6: Niku terose sing sae ping 3.
5: Terus raosipun sakniki pripun?
6: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuata sudone.
5: Oh alhamdulillah.
6: Nggih,
5: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
6: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas. Oh. Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
5: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
6: Kula to.
5: Nggih.
6: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
5: Lah napa mboten purun mikir?
6: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
5: Oh,
6: nggih.

11. Iki ora rekaman, no, ah, Dila mangkat tuh. Mangkat ji, ya. Silakan ya. Jadi yang paling penting Bio 7 ini bisa Anda minum sehari-hari untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas. Ya, ini juga Bio 7 bisa untuk pengobatan, ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Nah, bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit, bisa diminum anak kecil hingga orang tua sekali, termasuk ibu hamil, ibu melahirkan. Nah, ibu-ibu yang sedang menstruasi malah bagus kalau minum Bio 7 ya. Sing paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan KTT di kemasannya. Jika Anda ingin berkonsultasi, bertanya-tanya seputar Bio 7, fitosamadu pahit, Netracare, Ainucare, silahkan Anda bisa ketemu Dila langsung di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan, Gang 3 nomor 2, Muri Kantor, Kelurahan Pekajangan, Lor Jembatan Tol, Pekajangan persis ya. Kalau kerasika, silahkan Anda bisa ketemu dengan Bapak Lekmanu, ngono ya. Kemudian buat Anda yang suka madu, sekarang sudah ada Vitosa madu pahit loh ya. Meskipun pahit-pahit tetap manis-manis-manis ya. Silakan beli juga selalu Vitosa madu yang asli. Kalau bingung bisa langsung beli ke Rasika Pekalungan atau ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Nah, ada yang bertanya seputar Netracare dan Ainucare. Jadi untuk apa sajakah itu? Yang namanya mata, keluhan gangguan sakit di mata, itu ada mata yang kalau untuk membaca tidak jelas, kurang jelas, mata yang buram kelihatannya remeng-remeng, kemudian ada mata yang pegel-pegel terus ya, kemudian ada yang matanya keluar air terus ya, sering seperti itu, atau matanya itu melek berasa sakit. Itu jangan dibiarkan saja. Pokoknya sepenting ki wong urip ya, usaha ikhtiar dengan minum Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Hiduplah secara sehat, dijalani setiap harinya, perbanyak makan tomat, wortel jika itu sudah mengganggu Anda ya. Selain minum Netracare Ainucare, itu bisa perbanyak makan tomat, wortel, makan pepaya. Ah, ya. Yang terakhir jangan lupa berdoa memohon kesembuhan sama Allah. Oke. Okay? Ya, kalau ingin bertanya-tanya ketemu Dila langsung, silahkan datang ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Dari Abu Dzar RA berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah berkata, ya Rasulullah, orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Bahkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi pun menjawab, bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Ya, tiap-tiap ucapan tasbih adalah sedekah. Takbir sedekah. Tahmid sedekah. Tahlil sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi mungkar sedekah. Bersenggama dengan istri pun sedekah. Ya, para sahabat lalu bertanya, apakah melampiaskan syahwat mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, tidakkah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram, bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal, maka dia memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim. Ya. Oke ya, ketahui yang itu. Jadi seperti yang sudah pernah Dila bilang, kalau mau sedekah itu tidak cuma harus berhata saja, tapi tahlil, takbir, tahlil, tahmid itu juga sedekah. Ya, disini Dila setelah ngomong ya. Jadi perbanyaklah cari tahu tentang hal-hal yang seperti ini, agar hidupmu ini bisa berguna, bermanfaat, baik untuk dirimu ataupun orang-orang di sekitarmu. Oke? Oke ya, mulakno Dila senantiasa ngomong karo sampean.
jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Sehat mau jaganan terus-menerus, karena dengan sehat Anda bisa berapapun.

ya. Dengan sehat Anda bisa hidup secara lebih baik ketimbang Anda sakit. Karena kalau sakit itu, karena kalau sakit Anda juga nantinya tidak bisa hidup secara baik karena sakit ya. Apalagi beribadah. Iya po, sholat meripatmu timbilan sidik be nek gua sujud kaya pak copot-copot. Emang begitu? Iya. Sampean pernah timbilan? Dila itu pernah. Belum timbilan tapi sik gur pak gejala timbilan. Isik gur mintip-mintip nang repeti sakwil. Cilik mentik tidak kelihatan. Rasanya pegel. Nek sholat nggo ruko ya lorong meripate. Lah nek nggo gawe sujud meripate kok pak ucul-ucul lo. Terganggu kan? Sholat pengennya cepet-cepet rampung. Aku sik timbilan ya. Urung nek sampean wudunen ayo. Hari gini penyakitnya wudun. Aduh. Wudunnya bokong mana? Gonce kok dimengesol kayak yang diterap kayak gini. Wudunnya meletet ayo. Aduh. Nek pelem meletet orang apa-apa. Nek sing meletet wudun. Aduh biong. Wudun nak meletet. Ya, dijekoi dhewe, jengkel dhewe. Lah wudun-wudunmu dhewe mau jekoi dhewe, jengkel dhewe kan. Wong wudunan kan kaya kuwi. Ibadahnya menjadi terganggu ya. Mulane jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat setiap harinya dengan tidak usah merokok. Kemudian perbanyak makan sayur buah, olahraga yang rutin, minum air putih cukup 2 liter, kemudian olahraga yang teratur, jangan stres, jangan lupa bahagia, jangan lupa mendengarkan Dila, Digoda, Digoyang, Dangdut, Rasika, bersama Bio 7 Layal. Siapa nih? Enak bojone Ari Onta, nang kamper absen Bu Haji, hawane nana sepul. Semamat semamat aku itu tulisannya semamat semamat semamat mau kuin mbak Ena semamat semamat aduh ono mana ya dari Titin bakul gorengan selamat siang mbak Dila nyopa wadul ye jengkel aslinya mbak Dila 17 Agustus wingi bojoku melu acara panjat pinang alias menek wit jambe. Wes tak kandani pak, mbok rasa melu sih pak. Wes tua rasa royal. Semaur ke, hadiah api-api ya bu. Delok kae, pateng gaung, hadiah koyo kayo. Melayan sih bu, kae untuk hadiah semono bisa didun ke KB. Bagi wong semono kae untuk akeh. Anak nyompak tuku koyo kae. Jar nyelengane kesuwen, wes nyompak melu. Mene jambe bae. Ora usah sih pak, wes tak kandani kok kuwi mbak. Ngiyeng ge. Akhirnya wong karang dikandani angel, mangkat ge, menek we jambe temenan ge. Temenan, Mbak. Melu penekan jambe. Mbengi-bengine kopior kabeh awake, loro kabeh. Sing jengkel mau esok, Mbak. Dodolane sik laris-laris e. Pak adegan panas, biasane gorengi tempe bojoku ngrewangi, malah klepape semamber totok nandur amben, Mbak. Gel gemes kae. Yo, wes entuk hadiah, temenan entuk hadiah. Nek dipikir-pikir, awake loro ning ngasih saiki kerjaan kurang ana sing ngrewangi, Mbak. Wes nyong adegan panas dhewe, gorengi tempe, nguleni adonan, dodoli wong, keteteran sing tuku akeh. Nek kok kecarane nyong nek panembuke nggon RT-ne wagu ora, Mbak. Kok pentol temen. Emangnya bojomu melu panjat pinang dipaksa-paksa apa? Melu dhewe entuk hadiah. Kowe adegan panas ora sing rewangi jengkelen dhewe.
pitulasan kalau rame. Lah masa ben nyopak tuku sego biasane sego nang sapa tutuk ben tak. Waduh. Laris manis. Tanjung Kimpul wis nek Pak apa lah? Komplain karo RT-ne monggo. Ah, nek kowe Pak ngajak gelut yo, monggo ora ono urusane karo aku. Tapi nek kowe Pak komplain ring ngene RT-ne. Ah, apa meneh Pak ngajak tempur? Ah, panjang 17-an yang amazing. Rame wis. Rame pokok men yo. Ah, wis monggo wis lah. Mbak Titin bakul gorengan kalau-kalau parame be bojone semampir nandur amin. Kandani ngeweng karena wong tua ki nek kandani ngeweng nek wong cilik cok ora. Aduh Mbak Titin ono-ono sampeyan Jokondo-kondo Blok M. Cuaca panas tipis ya Bu Prabu Coro Dewa Ut. Ah. Pancen buka di malam pitulasan dalan-dalan do ditutupi. Nah sing wis-wis kan ngaji akeh nang lokasi masuk gang utawa nang musola apa masjid. Nah pekok etor kuwi iso jalan penghubung desa jalur liwatan kok iso ditutup kon liwat ngerusuk-ngerusuk nggon dalan kebo lapor wedus lambu ya berarti apa wedus ayo mbok kuwi ditutupi kabeh. Dalane kok liwat ngrusuk-ngrusuk dalan kebo. Nek sing liwati dalan kebo apa dalan wedhus ora kae iki. Ha nek kok liwat nang tengah-tengah kuburan kuwi ya. Sing horor. Lali yo tirakatan apa nang kono gur dodolanan HP. Karo pacetan plus ngenteni berkat. Ngono acarane yo bar isa, bar maghrib. Dalan wis dipalangi ondo kaya yo keser kebenten. Lah yo pancen no. Lah bar maghrib ditutup. Gone dilah itu jarak dari palang arep gang tekan gone masjid kira-kira 250 apa 300 meter. Ra ono kae iki sepi. Lambo kegiatan ini ambek ini sepi. Ndadak ditutup sak dawan-dawan yo. Mulane tak tabrak terus nyedugi kalau ya. Aduh ya. Nang lokasi gur foto-foto terus ngunggah story FB, story WA gel. Jaman canggih tapi malah doh kok kuwi. Ya Prabu Kaji yo, maune tabrak bae karo wonge Bu Kaji aja nek kuwi kriminal nyung sungkan ah. Tabrak palange bae nggo rame-rame. Dong pas dibuka kae portale kok kuwi. Malah sapa tuku sego warunge do tutup kabeh, padha aku berarti. Aduh, nek kelingan mau bengi jengkel kaya ya. Pak Melu. Tirakatan ras itu kalau dalane ditutupi giliran Pak tuku sego be tutup kabeh kok ya. Erwin cara desa nggandrin ndre, lomba nyekel welut dadi warcitan ndre. Mangan sego lawet imun ana jambu digondol lawon ndre. Ojo kagak ngelamun, mengkon dia kelis tuh Andre. Ah, oke. Okay. Usah lagu, oke, yuk. Terus. Ah, siang Mbak Pri, Pekajangan. Aku Pepi di Pekuncen. Absen, gue jadi KB. Wah, Bu Pri Pekajangan hajah dila. Nek wes ceramah. Suarane halus mulus, adem nang jero omah, silir-silir gawe merem. Rak nyongko nek metu jengkeling ngasih nabrak-nabrak pralon. Pis Mbak, saya kan manusia biasa. Ora penak. Lah, kok ora ngalami dhewe sih, Pep? Yo tak tabrak dalan Pak Ngoliwatan kok ya. Bar-marep yo sepi nyenyet, wis ditutupi. Lagian rak rame-rame juga kok yo. Mending nek tidak jauh dari situ ana panggung gembirane, ra ana kae iki ne. Dalan ditutup. Wak tabrak ya dugal lo ya. Nek ceramah suarane halus mulus, adem nang jero omah silir-silir gawe merem. Ra nyangka jarane metu jengkel ngasih nabrak-nabrak pralon. Ah, kowe iki ono-ono kae, Pep. Ah. Dari Mbak Uni di Bengkel Vespa M Tapsen Bojong. 17 Mbak. Nek pas 17 Agustus kuwi aku seneng Mbak. Asale masih rame. Yo pas ulang tahun pernikahanku. 17 Agustus iki sing 20 tahun umur pernikahane aku po yo. Kuwi dadi mantan iki tanggal 17 Agustus. Lah hiburane panjat pinang po. Ya Mbak Uni.
ngarepe nggone pelaminan bene panjat pinang. Ya, melu manten kalau sorak-sorak. Aduh. Alhamdulillah, Mbak. Ah, pokoknya seneng. Yo. Nggo Mbak Dila, sampean ulang tahun pernikahane kapan? Tanggal 1 September. Ah, nek ora kelalen. Wes nisa muga Mbak Dila diparingi berkah. Amin. Merdeka. Jare wong biyen timbilen kuwi seneng nginjeni apa Mbak Uni? Nek wudune jare seneng njekok ibantal kuwi jare wong tuwa biyen kaya ada-ada. Sepa ora karo sing ngomong wong tuwa diyo ibae. Iya apa Mbak Uni? Oke. Lanjut lagi. Aduh, dari siapa ini? Anak manis di jalan cinta. Pancen buperi. Ijen nembe bar maghrib kenenan. Ijen nembe bar maghrib kenenan. Bek wis diplanggrang-planggrang ondo si. Tabrak ora bisa bedel apa buperi. Wajah jadi andungeng bedil pak, bedilnya nggak apa sel mau berarti mau cerita pengen saya bedil, emang paling alas gimana ge ya, berarti mau cerita sel mau sokan bedil loh, tapi orang bisa bedil pak yo, nggak semana bisa lah, nih orang lalain, aduh, wingi lomba-lomba aja kok mangan kerupuk, tapi sejene anggo pancingan ge. Pasang-pasangan, Luna Maya pas didulang bolone, ngepaske pancingane, mek lurus karo sang keme, adon dicokot, untune Luna Maya, sing ngarep gor si jiotok si o, canda iso nyeblok bolong-bolong kerupuk nggontengai kayok, koncone jar wahing si, otomatis yo pancingane ketarik mendhuwur, kerupuke mabur sak untu-untune si buperi. Hadiah 50.000. Pasang untune 500.000. Tekor ayo. Njaluk lirani panitia sel. Hadiah 50.000, pasang untu 500.000. Aduh yong, yo. Impo. Jebule si mae poluan wanita temenanan dimetengi surendol terlalak buperi. Mugane anteng otok, kang lek otoe siap COD ya. Oh iya. Wirat. Sel, wirat diledopo anteng temenan rawan ya. Jebul no. Si mae poluan wanita temenan dimetengi surendol. Otengi gede. Aduh rat. Kue temenanan kue rata rawani. Rawani metu nang acara digoda nek bojone do meteng. Emange nek melu konsen, melu kementenan digoda nang apa sirat? Ki gisa ana fotone bojomu sik meteng sak gedhen-gedhen rata. Di metengi kowe jebro. Aduh. Dawa diraikane ya, ora pancen, pancen. Ah. Ora apa-apa, Rat. Kabeh-kabeh kuwi dek niat, Rat. Yo. Bojo mumeteng ngati-ngati sekabehan. Tapi kok ya ngasih kue ora wani komen nang acara digoda. Kadung nang digoda nih anakmu tiru nyung kan mending si Rata. Ya pok leo. Anaknya tiru nyung jadi penyiar pujian bangsa. Terkenal dari masa ke masa. Ya pok. Malah anteng toto. Karang Wirata ya cemen ya. Ora wani kalau karo Gisel toto ya. Tidak ada Gisel panteng toto. Cepul no. Bojone manteng temenan. Wes gede. Iki coe sel. Coe. Sel. Matengnya coe entuk pitung wulan sel lo. Wes. Apa semuanya gede nih ya. Oke. Jalannya Gisel tambahannya kira. Tirunya aku berat mbangir. Iya selo, biasane nek wirat metu mesti sing didongeng. Wes Gisel irunge gor semono. Iki rawane metu muni irunge gor semono. Sel, lido wae sel. Yo ora wani wirat to. Sing wis-wis pancen kaya kuwi yo. Gu Gisel sing irunge gor semono kuwi kerat jare Gisel tirune aku berat, bangirat. Ngece. Aduh.
Ya wes lah, terima kasih. Untuk kemudian semuanya saja, masih kita digoda, digoyang dangdut rasika, didukung bio, seven jamu, tete sirbal modern ya. Jangan lupa ya, bismillah, beli selalu bio seven yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan bio seven ya. Tulisannya bareng karuan expired ya. Beli juga fitosamadu yang asli ya, hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Beli juga Netracare Indocare kapsul untuk kesehatan mata. Sudah tak setel ke Indonesia, kemayu mari hewan.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
0: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum, Budalmi.
5: Waalaikumsalam, Mas Mahfudin.
4: Terus nggih jenengan Budalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
5: Leres.
4: Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngaten Bu?
5: Nggih, sampun.
4: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih. Katenon bisa misi kula nggih tetep konsumsi.
4: Ngoten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga nggih. Botol ketiga merasakan kesembuhan, terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih pun nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngoten nggih. Nggih, pun ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih, Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
4: Nggih.
5: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngoten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten buat kelas pinten botol.
5: Wah, ruminya niku kula lempakne niku kon 15 botol. Sakniki dibuang pun kula
4: pucar. Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Terus dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener tuh nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Ning jenengan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas bioseven supados inggal-inggal saras sakit pun.
4: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
6: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
7: Paring asma Mbah Sinten.
8: Mbah Mat Ngalim.
7: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
8: Sriyombo.
7: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
8: 7 sekawan.
7: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
8: Nggih.
7: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
8: Nggih.
7: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
8: Gerai niku tangan gawe gulu.
7: Nggih.
8: Kaki niku kaku-kaku kebas nggih.
7: Kebas kandel mati rasa
8: ngoten nggih. Wates mati.
7: Oh, ngaten. Niki
8: paling nen.
7: Pun ngunjuk Vitosa.
8: Pun ngunjuk telah sak botol.
7: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
8: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
7: Oh, ngoten nggih.
8: Kali 21 dinten binjang Selasa.
7: Wah, diitung tenan. 21 dina, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madu Pahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
8: Insyaallah.
7: Sehat saged mangke napa menika makarya kanthi semangat.
8: Nggih. Nenggani putu-putu
7: nggih. Amin Allahumma amin.
8: Nggih.
7: Ngunjuke ping 3 nggih, Mbah. Injang siang dalu sekali minum 1 sendok
8: makan.
7: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madu Pahit kasiate
8: sundulait.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Iya, betul dengan Ibu Siti?
9: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
6: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
7: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten.
11: Bu Mas Rika.
7: Dalemipun pundi Bu?
11: Jolotundo Semangu.
7: Jolotundo
11: Semangu.
7: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih Bu nggih.
11: Nggih.
7: Pirsa saking pundi?
11: Saking radio.
7: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
11: Kaku.
7: Kaku-kaku ten pundi?
11: Niki cingklok.
7: Ten suku nggih.
11: Nggih, dengkul iki
7: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
11: Mboten.
7: Napa?
11: Cuma kaku
7: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
11: Sadi lumayan.
7: Sampun wonten perubahan nggih?
11: Sampun.
7: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
11: 3.
7: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
11: Nggih.
7: Rutin pun telas pinten botol?
11: Sekawan.
7: Sekawan rutin.

0: Goyang di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu teteh serbal modern. Pak, jangan lupa minum Bio 7 selalu ya. Beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Mama Gio absen. Oke. Panjalu BMKG juragan beras. Nggo Mbak Titin bakul gorengan. Sampian wade goro-goro gorengi ora ono sing rewangi. Apa wade goro-goro liyane Mbak Titin? Oh, kandhane ora ngrewangi gorengane. Adegan panas dhewe. Ana ya ora ono sing rewangi adegan panas. Karena bakul gorengane adegan panas terus. Wadi lah benggal dino adegan panas kok masak-masake tukang. Oh, tenang Mbak Titin, liyane sih akeh. Yo. Kakang Prabu Gandulor absen. Merdeka buka sih. Merdeka. Karang Agustus sanusume lomba-lomba buka aja ya. Lomba-lomba bu, itu lomba-lomba. Lomba-lomba tanah iwa ya. Wingin gonku kan ono lomba gendong bojone. Lah berhubung bojoku mending gemoy daripada kesumpet bareng. Yonyong ya pak nyelang bojone wong sing mending geringo. Tekan ngomah diamuk bojo si buka aja. Rak si dong gendong bojone wong si done diamuk sewengi yo. Bu, nang gendong bojone wedhus gelem ra Bu? Aja engkeng Bu. Chandra Randu Mukti Waren. Gisel, justru wirat ora komen kuwi wedi nek anake tirune kowe sel. Irunge sak titik tur ngenyis. Sido kang otoe batal barteran anak ya pok rat. Asal ikan biasa tukarane karo kowe sel. Sel. Mbak Umi nikahane barenge 17-an pas akad upacara nopo para Mbak Uni. Padhe-padhene cok nganggone gendera ya Mbak Dil. Lah yo mbok takoke aku. Meneke te. Takoke Mbak Uni dhewe ya. Sikin Alexander nang Cili Rejo. Tes-tes dicoba. Di 1, 2, 3 dicacak. Muga-muga iki udu rekaman pidato tahun wingi yo. Gundul mungkin. Iki ora rekaman, pidato rekaman tahun wingi jaremu. Yuka ji dosen. Muga-muga iki udu rekaman pidato tahun wingi yuka ji dosen no. Iyo kin. Oh iya, iki udu rekaman asli lho. Iya. Merdeka yuka ji. Merdeka juga kin. Alhamdulillah sih yuka ji. Aku wingi iso melu upacara nang lapangan Cili. Aku wingi sak durunge mangkat ora kelalen ngilon dhisik nang ngebak yo. Kandhane nek ngilo kok jane ngebak apa nang sumur ya. Kandhane kok ya. Malah ngilone nang ngebak. Alhamdulillah isi ana kentenge sithik sih kanci. Isi ana kentenge sithik. Tapi aku donge mulih mending pangkling kok yo kanci. Dongnya tak delok na pengilan aku iso kentangnya keliwat tok kaya wong Kamerun ah. Anak jari aku ono harapan putih pora yuk aji. Aduh, weskin ora usah kue pingin putih. Nah ireng-ireng bae yo. Sepenting ireng pa orang isi ini tek duit ngono. Kabeh-kabeh sing penting isi ini tek duit. Kan dia nih kok yo. Kenjare panjalu sikin klindur. Orang klindur mana? Jare pingin putih angel toto ya. Masih ireng ora kaya sepenting nitik duit ya. Putri Anna di Pauden. Gua anak manis Gisel. Sel. Cok eki nek wes genah anak ewe dok mana cok e. Tapi aku melun dongok kehapin anak ewirat lanang. Misal ijolan temenanan anak ewe dok. Aku yomo hasil. Habang anak ewirat kin jajane ake ok. Awek ku kan jajane sitik. Sidung kok rambute kang otoe brodoli entek sel. Angko koyok maholin. Iya pak Mbak Kaji, maholin ki apa? Nyora paham. Nyora paham maholin. Aku ora ngerti Maholin Putri Ana. Maholin itu apa ya? Roma Bapak Ena jual kok cilik bojong absen. Merdeka, merdeka ya. Ana ana Maholin. Maholin ki apa aku rawar hamput ya. Ya wis lah ya, sing jelas apapun itu sepanjang masih sehat walafiat, alhamdulillah. Ya mula no jaga kesehatan itu secara baik tiap hari dengan minum Bio 7, hiduplah secara sehat setiap harinya. Kemudian kalau perlu minum Bio 7. Ya sudah, jam berapa gie? Udah 5:05, tak tutup nganggo cincin kawin saja po. Ya ojo cincin kawin tak tutup nganggo pendusta. Salam sehat bersama Bio 7. Dila pamit disik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Di tengah gemburan e-commerce, ratusan pedagang pasar Johar Semarang menunjukkan semangat mempertahankan pasar tradisional dengan menggelar karnaval HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sebanyak 280 peserta tampil dengan beragam kostum unik, mulai pakaian adat Nusantara, busana pengantin, hingga busana daur ulang. Ketua Panitia Taufik mengatakan, karnaval yang digelar untuk keempat kalinya ini menjadi salah satu cara menghidupkan kembali pasar tradisional di tengah perubahan pola belanja masyarakat. Sementara pedagang pakaian bekas, Ngatini misalnya, mengaku kondisi pasar masih cenderung sepi dan pendapatan pedagang menurun. Pihaknya berharap setelah karnaval, pasar Johar kembali ramai dan ekonomi pedagang menggeliat. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dukuh Sinoman, Kelurahan Sidorejo Lor, Kota Salatiga berlangsung unik dengan nuansa budaya Jawa. Ratusan warga mengenakan batik, lurik, blangkon, hingga kebaya. Sejumlah petugas upacara juga tampil dengan kostum tokoh pewayangan. Panitia Rinto Wijanarko mengatakan tema wayang dipilih untuk memadukan semangat kemerdekaan dengan upaya melestarikan budaya Jawa. Menurutnya, nilai keberanian, kejujuran, tanggung jawab, dan perjuangan dalam pewayangan selaras dengan semangat para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Warga berharap di usia kemerdekaan ke-81 Indonesia semakin maju dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Banjir rob tidak menyurutkan semangat warga Desa Timbul Sloko, Sayung, Kabupaten Demak merayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Warga tetap menggelar upacara di atas jalan panggung dengan genangan rob mencapai sepinggang. Petugas pengibar bendera pun menjalankan tugas dalam kondisi basah-basahan di tengah genangan air. Panitia upacara Cornel mengatakan warga ingin tetap merasakan semangat kemerdekaan meskipun kampung mereka kini terdampak rob dan abrasi. Upacara ini sekaligus menjadi simbol perjuangan warga untuk mempertahankan ruang hidup serta harapan agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda digoyang dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah. Senang banget loh saya muncul lagi. Yes, Bita hadir lagi kawan di Digoda Sore Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, glubrak, ea. Yes, langsung aja dimunculkan lagu pertama untuk mengawali kebersamaan kita. Rumah Bambu Evita Mala. Temanya apa sih Mbak Bita? Temanya penyanyi yang hurufnya ada T-nya. Oke, okay, jangan lupa penyanyi yang lagi yang diminta adalah dari seorang penyanyi yang nama penyanyinya ada huruf T-nya, ya. Boleh Evita Mala, boleh Mirnawati, boleh Titi Nur. Oh enggak.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal

0: alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal Ampuh, ya Bio 7.
1: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
2: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.

0: dengan lagu milik dari Evi Tamala, kemudian ada Rita Sugiarto, ada Mirnawati juga. Sudah mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubrak. Oke, seperti biasa kawan, di Goda Sore selalu muncul dengan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo ya. Dan tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Tapi jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting. Informasinya boleh tentang apa aja. Boleh informasi sebuah peristiwa, rencana kegiatan, atau mungkin sebuah cerita tentang kemerdekaan. Oh boleh banget ya. Cerita lucu juga boleh, kirim-kirim pantun juga boleh, kirim-kirim tips juga boleh gitu ya. Informasinya boleh loh, informasi hari ini aku ikut lomba Mbak Bita, menang loh. Lomba apa? Lomba nangis kayak Azizah kemarin. Oh ya, Mbak, aku lagi kepingin cari informasi dong, lomba-lomba yang unik-unik gitu. Nah, kemudian ada kawan Rasika yang tahu nih. Oh, boleh banget diinformasikan ke sini ya. Sementara thank you banget yang sudah bergabung di sini di 0856-4773-1111. Tak buka voice note dulu. Ah.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lu gabung mana ke?
0: Boleh. Boleh.
1: Salam sehat, salam merdeka Mbak Beta.
0: Siap, merdeka klubrak
1: Kang Zikin. Pak request WE Fethi Vera.
0: Fethi Vera yang
1: nek
0: apa?
1: Ono si Ujang Mbak Bita.
0: Si Ujang ono enggak ya?
1: Sedang-sedang saja ora kae iki.
0: Sedang-sedang saja apa ya, sing gampang oh.
1: Makmum karo Ju Aziza. Karo Kang Jaya. Wes kok kuwi bae Mbak Bita.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Kang Zikin. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
2: Semoga sehat Mbak Bita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Bita dan jamin ini Papa Rabita dari Mbak Bita.
0: Boleh.
2: Mau request lagi Mbak Bita.
0: Apa dong?
2: Temanya ya. Temanya apa ya? Huruf T ya
0: penyanyinya. Iya, penyanyinya.
2: Ada apa dengan huruf T Mbak Bita?
0: Gak tahu, lagi pengen aja.
2: Oke deh, request lagunya Ganti Baju.
0: Ganti Baju lagunya
2: Fethi
0: siapa?
2: Vera.
0: Aduh, kok sama
2: salam
0: ya?
2: Untuk, buat Aziza, buat Aulia, buat Makna, buat Kang Abi Mohan, buat Kang Jaya, buat Kang Burhan, Rahmat, dan semua tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Untuk Mbak Bita dan Lek Manu seperti biasa, cuman kebahagiaan. Makasih banyak. Selamat tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kebetulan Pak oh, ganti baju dicari gikri kok gak keluar Pak. Diganti apa nih? Sebenarnya boleh sih Fethi Vera nyanyi beberapa kali, cuma nanti agak nantian gitu. Tapi ini kebetulan tak cari judulnya Ganti Baju ya. Seperti biasa Bapak Radif, aku nek ngeklik terus gak keluar, aku apa yang ngeluruh. Oke okay. Ini lemanunya masih di belakang soalnya ya. Oke, diganti aja, mau diganti apa monggo, ditunggu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Ah, merdekanya lemes banget. Merdeka gitu.
3: Raffi di Tirto mau okay, minta Raffi. Lagu dari Itje Trisnawati.
0: Yang apa judulnya?
3: Yang berjudul Badai Biru.
0: Badai Biru.
3: Buat Mbak Bitanya, terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Terima kasih kembali. Raffi, lagunya ditunggu ya.
4: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat sore.
0: Aulia
4: hadir kembali di cuaca yang masih cerah di sore ini.
0: Betul
4: ya.
0: Betul sekali.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Asik.
4: Wah, alhamdulillah dirgahayu untuk Indonesia ya, HUT kemerdekaan RI yang ke-81 ya, luar biasa pokoknya. Kalau di Kota Pekalongan ya, kebanyakan kemarin ini sudah malam tirakatan ya, pas malam 17-an, terus kemarin, terus tadi pagi juga ada lomba, lombanya bocil-bocil gitu ya.
0: Bener banget.
4: Lombanya anak-anak gitu, buat senang-senang aja sih gitu.
0: Dan memang dinanti banget sama anak-anaknya.
4: Salami buat Bunda Aziza, Bunda Ana, Bunda Putri Ana, Papa Radif, Pak Defredi, Pak Supai, Kang Rohmat, Kang Zikin, Kang Wirat, Mas Alhadi, Bunda Ana, Bunda Putri Ana, Bunda Olive, Cikgu Fitro, dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Goda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Akhir klubrak.
0: Oke.
4: Buat Mbak Bita tetap sehat, semangat selalu. Jangan lupa banyak ngemil biar OTW langsing.
0: Azek.
4: Tapi tetap merdeka.
0: Iya dong.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia. Yang ini dulu ya, Papa Radif, lagunya kalau mau digabung sama yang ini boleh, tapi kalau mau diganti silakan ya. Sedang-sedang saja Fethi Vera ya, di Digoda Sore Digoyang Dangdut Rasika, yang udah kirim-kirim lewat chat WA, dibacanya nanti lagi ya. Sabar-sabar dulu guys. Kita kembali goyang dulu yuk, Digoda Sore Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihrrr, klubra, asik.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Paso Pak I, matur nuwun rawuhnya ya, dari Pemalang. Jauh loh, ada-ada saka Pemalang ning Wirodeso. Matur nuwun Paso Pak I. Mbak Bit, Burondiah kilo di Kadewi. Lagu nira Mbak, Bunga-Bunga Cinta dari Intan Ali. Oke siap, Buron. Ditunggu ya. Dewa Hut Singalong Wetandoro. Dewa Hut hadir Mbak Bit. Info cuaca engon Dewa Hut masih panas sore cerah. Anginnya semriwing Mbak Bit silir-silir. Lagunya biasa melu Mbak Bit awai main gampang. Soale cek mikir ke jajan gratis. Sing no, sing ono ngendi yo? Soale ngonde Wahud jajan gratisnya malam minggu Mbak Bit. Karo ono orgase palapa. Oh, salam go kawan rasikan semuanya tanpa terkecuali. Sosialnya ngembak Bita aja, sehat selalu. Berkah barokah, merdeka. Thank you. Putriana Pak Woden hadir. Basah Tommy Ali ya Mbak. Oke, salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Salam spesial biasa Mbak Bit ngomai bojo katanya. Spesial pakai telur dua buat yang baca ya. Semoga sehat selalu. Amin, thank you Put. Sehat-sehat juga ya untuk dirimu. Panjalu BMKG Juragan Beras kawasan Krandon hadir. Mau minta lagu aja dari ini Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya. Oke. Semoga Mbak Bitana sehat, barokah, panjang umur, sukses menuju langsing. Amin ya Allah, amin. Walau sebenarnya lebih suka yang gemoy. Weka, weka, weka, weka. Grrr. Thank you Pak Ustadz. Sugeng santan Mbak Bita, Mama Kio hadir. Rindu tapi angku ya Mbak Mega Mustika. Salamnya nggak semuanya aja. Mbak Bita semoga sehat selalu dan bahagia. Ir klub rak merdeka. Suwon Mbak Bita cantik. Kembalikan si Mama Kio. Sugeng santan Bun. Bun ngopi ra ben aja ngantuk. Walah ora ngantuk ra. Pak cerita sithik wae Bun. Akeh ya ora kae iki. Mau Bun no. Kan aku ndelok lomba-lomba Bun. Lomba-lomba keprok pla. Oh lomba-lomba kok lomba-lomba iki. Iki ngetike lomba-lomba lho. Ndelok lomba-lomba keprok plastik Bun. Kan matane ditutupi. Peserta ring siji mau ki mlakune dadap-dadap yak-yakan wis ra ngena pokok men. Terus ring dikepro ki puno penontone pun bet. Aku ki gugur ring dikeproi mau ki hengkeng ra puno. Nah, pek ngejak gelut dipetara karo penonton liyane. Iya rano jengkel lah, salahnya medek-medek. Itu biasanya kalau lomba kayak gitu kan tetap ada apa namanya jarak pengamannya, maksudnya tetap ada itu. Nek misalnya sampai senti keprok penontonnya. Itu ya berarti apa mungkin penontonnya yang mendekat apa gimana gitu ya. Jadi yo harus saling menyadari. Salam buat Mbak Naul ya imut dan semuanya aja. Lagunya Ona Sutra ya Bun, Sisa-sisa Cinta. Wes ya Bun. Oke, thank you Erwin Caro Deso. Roma Bapak Enajwa di Legok Celilim Bojong hadir Mbak Bit. Lagunya Lain Bumbu ya Mbak Fenty Nur. Kalau kanggo semuanya aja. Merdeka, merdeka, gelubrak gitu. Oke, thank you. Masih banyak lagi, nanti lagi ya. Ini saya mau munculin yang ini. Tadi ada siapa yang minta lagu ini tadi ya? Yang pertama tadi Burondiah ya. Ini ya Bun, lagunya ya Bun. Iya, oke lah kalau begitu. Intan Ali dulu yuk, Bunga-Bunga Cinta. Dan jangan lupa kawan, setelah kabar Jawa Tengah jam 4 seperti biasa saya buka sesi phone live ya. Di 0856477311111.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 18 warga binaan lapas kelas 1 Kedung Pane Semarang langsung bebas setelah menerima remisi umum kemerdekaan. Secara keseluruhan, ada 1.009 warga binaan yang mendapat pengurangan masa pidana. Remisi diberikan bagi warga binaan yang memenuhi syarat, di antaranya telah menjalani pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari mengatakan, 18 warga binaan langsung bebas karena masa pidananya berakhir setelah mendapat revisi. Pemberian revisi diharapkan menjadi motivasi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat. Sementara di Jawa Tengah, sebanyak 9.516 narapidana dan 35 anak binaan mendapatkan remisi dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari jumlah tersebut, 254 narapidana dan 1 anak binaan dinyatakan langsung bebas setelah mendapat pengurangan masa pidana. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan remisi isi harus menjadi momentum evaluasi agar warga binaan membangun keterampilan dan tidak mengulangi kesalahan. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi bekal warga binaan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan secara mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yuk, ingin lanjut lagi di Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Yes, langsung saja saya buka phone live untuk 3 orang penelpon saja ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bita.
1: Kang Rohmat.
2: Iya. Nggak usah pamit, Bu.
1: Nggak tahu, tumbenan bisa muncul paling depan. Lagunya apa nih, Kang?
2: Bebas ya, Mbak, lagu nih.
1: Bebas yang ada huruf T-nya, penyanyinya. Penyanyinya yang ada
2: Evita
1: huruf
2: Mala,
1: T.
2: Mbak.
1: Evita Mala boleh, apa yang apa?
2: Evita Mala, Tangis dan Tawa.
1: Tangis dan Tawa. Oke, siap. Salamnya.
2: Salam tangguh Pak Radit. Mbak Aulia.
1: Okay.
2: Terus Mbak Nang, terus Kang Sajat, Kang Diri,
1: siap, yeah.
2: Terus Mas Al,
1: okay.
2: Al Hadi, Aziz Jatawar,
1: okay.
2: Erwin,
1: siap.
2: Dan kawan-kawan.
1: Okay, deh.
2: Buat Mbak Ditanya, terima kasih.
1: Okay, siap.
2: Ojok lalen.
1: Ngemil terus.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Klubrak, ya. Terima kasih, Kang Rohmat. Salam klubrak juga. Halo, mana nih? Biasa lo ya, mesti nak diangkat langsung. Nah ini dia. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng santen Pak Kajat.
3: Sugeng santen ugi Mbak Bita. Alhamdulillah.
1: Oke. Lagunya apa nih Pak Kajat?
3: Lagunya sing penyanyine sing ana huruf T, Mbak.
1: T. Iya.
3: T.
1: Yang ada huruf T-nya. Apa?
3: Punya Hamdan Atamini.
1: Oh ya, boleh. Yang apa?
3: Sepiring berdua.
1: Boleh sih ya. Sepiring
3: iya.
1: Berdua. Oke, okay. Salamnya.
3: Salame nggo sing tembe medun no, Kang Roman, terus ono Pak Ditulang, lek Pasir, terus Ayah Enco, ono Pak Freddy, lek Baim, terus sapa kuwi? Azizah Tower, terus ono Mbak Nang. Ono Duran Akbar, Ono Bang Jaya, terus Mas Toto bareng Mbak Ayu ya.
1: Oke.
3: Okay. Suka tahu nongol apa Mbak?
1: Nggak tahu itu lagi merdeka bersama, lagi merdeka berdua.
3: Orang di pangsali Pak Abbas terus jadi raiso lebih gede Pak Abbas sih karo Mas Toto.
1: Yo iya. Oke.
3: Okay. Wes buat Al Hadi ya.
1: Uh-uh.
3: Oh, info Mbak mambengi ada kejadian ki Mbak.
1: Apa itu di mana?
3: Nabrak lari ki.
1: Di mana?
3: Di depan Masjid Jami Kajen.
1: Masjid Jami Kajen.
3: Orang yang meninggal dunia.
1: Ah, innalillahi wa inna ilaihi.
3: Mohon itikad baiknya dari pelaku ya, Mbak Anan. Melas Mbak,
1: oh,
3: dua
1: iya.
3: Anak cilik-cilik.
1: Oh itu yang tabrak lari berarti ya? Itu
3: malam.
1: korbannya sudah apa namanya udah cowok apa cewek Pak?
3: Cowok. Udah tua lah.
1: Udah keluar.
3: Penjual nasi goreng. Itu
1: ya
3: lagi nyebrang diampal beda
1: meninggal
3: motor
1: di
3: dari
1: tempat.
3: Selatan. Kenapa?
1: Meninggal di tempat?
3: Enggak.
1: Oh,
3: dibawa
1: masih dibawa ke
3: RSUD, enggak lama langsung meninggal.
1: Innalillahi, ya Allah. Itu yang jadi apa namanya? Pelaku.
3: Korbannya tetangga aku malah bayar, Mbak.
1: Ya Allah, kasihan banget ya. Oke, deh mudah-mudahan aja si pelakunya
3: iya, mulai tiket baik pelaku
1: ada etikat baik ya. Oke deh.
3: Iya.
1: Ya, terima kasih Pak Kajat informasinya ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kajat informasinya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat sore Mas Bayi.
4: Hati-hati.
1: Urung adus memang terus terang.
4: No, bukannya perengus. Ini kedua saya nontonnya, Pak.
1: Iya, penyanyinya.
4: Bisa. Ya, iya, penyanyinya bisa, Laura.
1: Iya, no.
4: Ya, sudah, Pak. Lagunya itu. Balon Wadah Limau.
1: Lagunya itu Bungaku Mbak Bita itu.
4: Enak budo Melayu.
1: Ah. Oke, lagunya apa nih Mas Bay?
4: Itu.
1: Itu yang apa?
4: It's not finish, om.
1: Iya, it a j.
4: Iya,
1: betul.
4: Trisnawati. Tenggara. Rindu apa kan?
1: Rindu. Rindu apa?
4: Apa yang sih?
1: Hah? Sing apa?
4: Rindu semakin berat sih.
1: Oh, rindu berat.
4: Andep, Pak.
1: Ah, andep apa ya, Gen?
4: Mau, yang pertama, Kang Rohmat Kartola, Pak.
1: Iya, Rohmat Kartola, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.
4: Elbar, gak mau saya beri Fajrin, bro.
1: Siapa Fajrin? Durung, gak Fajrin ngapusin terus, sok. Nah, anu kan ngontani
4: Lanang jeble. Lanang
1: Eh?
4: Lanang kok itu,
1: letakone dhewe bae, Jrin. Ke lanang bawa tok.
4: Kata ora lagu.
1: Ala gaya. Cari vaksin ya, Mas. Hmm. Piye?
4: Ya, Mbak.
1: Lanang.
4: Oh, lanang.
1: Heeh.
4: Lanang gak Mas apa?
1: Iya, berarti aku undangnya Mas Fajrin.
4: Ah, Mas Fajrin dong. Wong sing ganteng di dulu sih, Bang, Mbak.
1: Heeh. Coknya. Gaya ini. Ya,
4: KPP, Bang.
1: Oke, siap.
4: Kita spesialnya kok Fajrin.
1: Mm-hmm.
4: Nah, kalau Trin kene perawan akhirnya udah gantiin. Saya khawatir.
1: Oke.
4: Yang matang di bahasa akhirnya Trin.
1: Oke, oke, siap. Yoi.
4: Oke, gue bahasa anak lagi, Pak.
1: Ah?
4: Mas Rosyak.
1: Oh, iya.
4: Abdul Rosyak ini, Pak, bakul es krim.
1: Oke, siap.
4: Nah, ya, Mas Rosyak.
1: Oke, deh.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi, wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bay, terima kasih Pak Kaja, terima kasih Kang Rohmat yang sudah berhasil masuk di sesi Pound Live ya di 0854-777-1111. Ya, sekali lagi kami informasikan mudah-mudahan si pelaku tabrak lari tadi malam yang tadi diinformasikan oleh Pak Kajat di depan Masjid Jami Kajen ya berarti ya, itu mudah-mudahan ada etikat baiknya untuk ya apa namanya ikut bela sungkowo gitu ya, karena bagaimanapun juga pasti akan tetap dikejar-kejar rasa bersalah ya, karena harus mempertanggungjawabkan apa namanya sesuatu yang sudah pernah dilakukan gitu. Oke, dan mudah-mudahan si korban beliau khusnul khotimah, dan yang penting lagi adalah keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Amin. Lanjut lagi yuk. Iya, Tangis dan Tawa Evita Mala, kemudian nanti ada Sepiring Berduanya Hamdan ATT, dan ada Rindu Beratnya Itje Tresnawati. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Mbak Bit, kae kolore sopo sing kawur loh. Dirin Mbak Bit diseragi hadir. Bagi salamnya seperti biasa buat Dede Andra, Rika Pese, dan lain-lain. Lagunya Lilin-Lilin Putih, Evita Mala. Aduh, Evita Malanya udah nyanyi dua kali, Kang Dirin ya. Jangan banyak-banyak, kasihan yang lain, oke? Digabung aja dengan Evita Mala yang tadi. Wong Kalem di Tangkil Kulon, selamat sore Mbak Bita yang baik hati. Mbak Bit, pernahe sampean wis duwe info pasar jajan apa durung kiye? Durung. Sampe ya men aku rung untuk info pasar jajan. Ono po ngundi? Mangkat yuk. Lagune Cucu Cahyati ya Mbak, ditekan sedikit. Salamnya buat yang lagi ngerayake Agustusan aja. Nggo Mbak Pitane salam merdeka. Oke, dari Wong Kalem di Tangkil Kulon. Terima kasih Wong Kalem di Tangkil Kulon. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Bita, ring suarane renyah. Zainuddin ning Babatan Mulyorejo Tirto. Melu gabung Mbak Adi Digoda. Leo Waldi Mbak Bit, yang judulnya Izinkanlah. Walah, Leo Waldi enggak ada itunya, enggak ada huruf T-nya penyanyinya ya. Salamnya buat pendengar Radio Rasika semuanya aja, salam kenal. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Bapak Radif ganti Endang Triswati Mbak Bit, ada setan. Oke, siap. Ditunggu ya, Pak. Azizah Tower, absen aja Mbak Bit. Lagune bonceng Putriana matur nuwun. Oke. Gon Al Hadi Mbak Bit, engko mengi gratisane karo Gon Odoy. Oh iya toh, engko mengi ya. Ah, mangkat. Oke, terima kasih infonya Azizah. Mas Bay kirim foto pasar jajan gratis setan permainan di mana ini? Oh, Sabtu malam Minggu tanggal 29 Agustus jam 7:30 di Desa Karanganyar Gang 6 Jembatan Merah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Oke, siap meluncur bosku. Terima kasih Mas Bay informasinya. Iya. Oke deh, yang udah kirim voice note nanti dulu ya, muncul yang ini dulu deh. Duet asik Tommy Ali barengan dengan Anita Dahlan ya, basah untuk Anda. Didi Goda, sore digoyang dangdut rasik.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum Mbak Bita dan
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Latif Khan. Salam-salamnya buat ya, Pak Radit, Erwin, Pak Kajat, Mas Rohmat, Mas Al, Wirat Maisa, Panjalu, Mbak Julvia, Mbak Aziza, Mbak Aulia, Kang Jaya, Burhanas, Kurul Al-Hati, Bang Toyib, Chandra, Abimohan, dan Kang Basir.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak Kita.
1: Sami-sami, terima kasih juga Mbak Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mbak B?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kamanyar ke Alhamdulillah.
1: Kamanyar.
2: Ini yang dipilih sisa-sisa cinta.
1: Ya.
2: Koyone seneng banget yang nyanyi gue ngaji ono sopra.
1: Betul.
2: Ya salam salam gue. Sikin, Papa, Wirat, Pak DJ ya.
1: Oh.
2: Chandra.
1: Oke.
2: Panjeli. Lamiane. Oke. Gue gak betul ya. Atau kasta enak.
1: Oke.
2: Okay.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ikutan acara Wapita ya.
1: Iya. Dari siapa?
3: Salam kenal. Datang Anyar. Pendengar lama.
1: Cucu gudang ya.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Di
3: Komet di Godian Kidul, pendatangannya pendengar lawas. Mau ikutan di Godian Kidul.
1: Oke.
3: Salam kenal dari di Komet di Godian Kidul.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Sami-sami, terima kasih juga di Komet ya. Ya, hadir sore-sorean Mbak Bit Rin Fajrin. Kayak mau ditakoni Mas Bay, cari ini kue lanang apa itu? Pertanyaan yang biasa-biasa saja. Ngon Al-Hadi Mbak Bit. Oh iya, tadi Aziza ya, sudah ya. Oke, tadi yang minta ini siapa ya? Tadi ada yang minta sisa-sisa cinta. Iya. Ya, lanjut lagi ya. Nih ada sore nih goyang dangdut Rasika ya. Yang jelas masih ada Bita sampai jam 5 sore saja. Tentu dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua.

9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Sisa-sisa cinta dari Ona Sutra mengajak saya untuk segera pulang karena ternyata jatahku wes habis. Tumben Mbak Pit, kemarin sore aku hadir rodo gasi, lagune yo sesuai tema lo, tapi kok tak anteni tekan kukut, lagune ora diubengke. Oh iya toh. Berarti terlewatkan, maaf. Oke, ngapunten ya. Dan kayaknya hari ini pun juga banyak sekali lagu yang gak bisa keputer ya, karena waktunya ternyata sudah di ambang batas. Ya, saya harus segera pulang kawan karena jatahku udah habis. Ini sudah saya siapkan dua lagu, ada Lain Bumbunya Fenty Nur, terus ada Rindu Tapi Angkunya Mega Mustika ya. Barengan dengan Lain Bumbu, Bita pamit. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 11.000 lebih paket bantuan dan 16 relawan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tahap pertama diberangkatkan dengan tujuan utama Kabupaten ND untuk mendirikan posko lapangan. Relawan terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan PMI yang bertugas di bidang SAR, logistik, serta kesehatan. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan bilang, personel akan membantu penanganan darurat dan distribusi bantuan. Sementara Gubernur Jawa Tengah meminta tim berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bantuan tepat sasaran. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan kemungkinan pengiriman bantuan tahap kedua. Polda Jawa Tengah juga mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di NTT. Bantuan tahap pertama diberangkatkan dari Mapolda Jawa Tengah menggunakan 10 truk dan 1 mobil box. Berbagai kebutuhan dikirim mulai dari air mineral, makanan siap saji, beras, selimut terpal hingga 11.000 selimut tebal dan 15.000 pakaian baru untuk anak dan reba. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Bibowo mengatakan pihaknya juga mengirim 1,2 ton abon kering, serta menerjunkan 3 dokter dan 5 personil untuk membantu penanganan trauma healing. Bantuan ini menjadi wujud kepedulian dan gotong royong, sekaligus bentuk kehadiran Polri bagi masyarakat NTT yang terdampak bencana. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-3258-5850. Itu nomor WhatsApp Prasika. Dan bagaimana di awal masuk kerja, masuk sekolah setelah kemarin long weekend hari kemerdekaan. Dan untuk sore hari ini, kondisi arus lalu lintas ya kayak hari-hari biasa sih. Cuman ini Selasa ya, awal pekannya Selasa nggak Senin, langsung padat. Karena truk ini sudah mulai banyak karena Sika. Jadi untuk Anda yang melintas di jalan raya, silahkan untuk tetap sabar. Pokoknya dengan Indonesia lagi, sabar di sini. Dan di karena ini hari masuk awal ya, perkuliahan juga di wilayah-wilayah yang ada universitas besar, kayak UNES, kayak UNDIP, UNIZULA. Ini terpantau cukup padat ya, UNIZULA, terus apa lagi? UIN, Wali Songo ya, biasanya cukup padat untuk hari ini. Karena apalagi di UNDIP tuh, selain masuk kerja ada juga ini, pulangan KKL. Kayaknya iya, KKL. Dan untuk di seputaran Prof. Sudarto, ini masih terpantau cukup krodit dan rasika cukup padat merayap. Bahkan Anda yang biasa mau pulang ke daerah Metase, Bukit Kencana via Undip, Tembalang, ini langsung disuguhi ketersendatan pas mau keluar. Jadi sudah mulai ada ketersendatan, cukup padat merayap, bahkan nanti di simpang Unpan itu, Universitas Pandanaran seperti daerah Jatimulyo, kemudian Jalan Surjudin, kemudian Banjarsari, ini terpantau cukup padat. Bagaimana juga untuk kawasan Sigar Bencah, kayaknya lancar-lancar aja ya. Gak ada insiden, gak ada truk mogok atau apalah. Dan kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok ya. Radio Rasika USA, TikToknya itu. Ada siapakah gerangan?
1: Pak Ari Kurniawan ini menginfokan keluar tol Undip langsung macet. Dan waspada ada truk mogok posisi di tengah jalan di tanjakan tol sebelum gerbang tol Undip. Posisi truk di bawah billboard Undip.
0: Oke, jadi ada kepadatan arus lalu lintas keluar tol Tembalang Undip, Puan Rasika. Dan ada truk mogok juga posisi ada di tengah, lajur tengah. Itu pas di pelangnya Undip atau sebelum eks gerbang tol Tembalang. Dan itu KM berapa ya? Itu 431 kalau nggak salah, 431-400. Hati-hati, sabar saja yang melintas. Terima kasih Pak Ari Kurniawan. Kemudian
1: Dr. Rido.
0: Dr. Rido.
2: Selamat sore Mbak Yukrita. Mohon info. Jam 456 ini masuk tol Kaliungu dari rumah sakit Dalusi Komah Jalan Skopek Kaliungu Kendal. Ini masuk tol gimana nanti exit Gayam Sari, Pedurungan, Penggaron, Puding. Terima kasih.
0: Oke. Untuk masuk tol Kaliungu ya. Ini terpantau masih cukup lancar meskipun nanti agak padat itu di TL-nya, TL mau masuk itu sama nanti di gerbangnya. Karena memang kalau gerbang tol Kaliungu itu hanya menyediakan hanya dua gardu aja, arah masuk maupun keluar ya. Terutama ini yang arah masuk terpantau ada kepadatan. Selebihnya sih lancar ya, sampai dengan tanjakan tol Tembalang juga tidak ada ket-

0: di seputaran ini setelah gemah. Nah, itu dia. Kemudian setelah Teal Pedurungan ke arah Canggading, Canggodok, Sarwo Edi, mau ke arah Plomongan, ke arah Meranggen, ini lancar. Oh, ada lagi.
1: Eh, ada Mas Yuli toh.
0: Iya.
1: Jedul-jedul kok ndagel tekan Tembalang gitu.
0: Lupa, Pak. Kira-kira mau ini.
2: Mau ke Undip dulu.
0: Isi. Pelajaran apa gitu. Oke. Okay. Kemudian
2: Pak Didi
0: Solo Tiga.
3: Sore Rasika, selamat sore Mbak Berita. Yeah. Izin melaporkan saya perjalanan dari Ungaran OTW ke Solo Tiga. Saya lewat jalur tol Mbak, masuk tol Ungaran. Saat ini saya sudah sampai Saloka.
0: Saloka.
3: Perjalanan lancar, hanya sedikit catatan tadi waktu Asitol, melewati Asitol itu di daerah Banaran, Cafe Banaran ya Mbak ya, itu ada dam truk mogok yang muat batu kelihatannya. Alah, itu di jalur kiri yang ke arah Solo Tiga.
0: Okay.
3: Tidak menimbulkan ketersendatan, hanya mungkin harus hati-hati
0: ya, pas tikungan ya.
3: Supaya nggak kaget ya, karena di lajur kiri. Terus tadi juga sebelum Polsek Tuntang itu Mbak, tadi kok saya lihat ada bongkahan hebel yang cukup gede itu kok di tengah jalan ya, wah itu membahayakan nih, terutama untuk roda dua.
0: Oke.
3: Demikian informasinya Mbak Greta, matur nuwun.
0: Baik Pak Didi, menuju ke arah Solo Tiga, ada dua catatan karena Sika, tepatnya di Bandaran Kopi, di lajur sebelah kiri, karena itu di situ pas tikungan dan juga agak turun ya, menurun jalurnya, ini terpantau ada truk mogok di lajur sebelah kiri, truk muat batu generasi ke hati-hati, apalagi ini kondisinya juga sudah mulai gelap, waspada, jangan terlalu kencang diambil di lajur sebelah kiri, terutama nanti biasanya kalau yang sering kaget itu sepeda motor kenceng-kenceng tuh di lajur kiri, kemudian weh, mak cegagi, oh no truk, ambil kanan, banting setir ke kanan, takutnya nanti rem dadak, jadi jaga jarak kendaraan di depan Anda dan juga jangan terlalu kencang lewat di sekitaran Kampung Kopi Banaran. Dan juga di sekitaran Polsek Tungtang, itu ada pecahan bongkahan ini ya, hebel karena sikap hati-hati, terutama sepeda motor yang melintas. Semoga segera bisa dibersihkan saja oleh warga sekitar atau karena mungkin di situ ada Polsek Tuntang ya. Oke, terima kasih. Selebihnya sih aman ya, lancar ya. Tidak ada ketersendatan sih, meskipun ada truk mogok tetap ekstra hati-hati. Kemudian
2: Pak Bowo Artanto.
4: Selamat sore, kawan Rasika.
0: Selamat sore,
4: Mbak Greta Putri. Sore hari ini, tepat pukul 17, perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang, baru sampai di TL Cekulo, Kudus ya. Untuk cuacanya cerah, mohon info lalu lintas sampai Sambiroto, Mbak Greta.
0: Oke.
4: Matur nuwun,
0: terima kasih informasinya. Dan untuk jalur Anda sih masih cukup lancar menuju ke arah Semarang. Tidak ada ketersendatan, baik itu di lingkar Kudus, keluar Kudus sampai dengan lingkar Demak, mau masuk tol ataupun enggak, is okay, lancar juga. Karena biasanya jam segini sudah mulai ada bubaran pabrik. Hati-hati, Glory biasanya yang sudah ini. Dan masih cukup lancar. Oh, ada kiriman ini video ada juga. Mobil trouble.
5: Di lingkar Kudus ya, sebelum SPBU Payaman. Kok aneh gini mobilnya sampean.
0: Loh,
5: oh, banyak. Ya.
0: Ambrol.
5: Jeblos ini.
0: Jeblos. Oh, laka.
5: Oh, ternyata mau di towing ya. Di lajur kanan, sebelum SPBU Payaman arah ke Semarang ya.
0: Di sekitaran Payaman, itu antara TL Jepang, Mejobo itu sampai dengan Tanjung ya, Kak Rasika. Ini ada mobil pickup yang mau ditowing, kayaknya kalau sudah ditowing itu berarti trouble, nggak tahu kenapa tadi, apakah insiden atau mogok. Dan lalu lintasnya masih aman sih, cuman agak jalan pelan sedikit. Oke, terima kasih. Oh, ada lagi.
1: Ada Mas YLI.
0: Ada Pak P.

0: Wi, ternyata mengundang Mas biasanya di. Kemudian
1: Pak Yusuf Sebastian.
0: Pak Yusuf Sebastian.
2: 1659 ya Mbak, sampai di flyover.
0: Madu.
2: Bandara.
0: Oke.
2: Okay. Jalanan tadi dari Simpang 5, Pandanaran, Tugu Muda, Sugio Pranoto, masuk ke Semarang Indah, Madukoro. Lalin ramai lancar. Sampai di flyover juga masih ramai lancar. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya, Pak Yusuf. Dan terpantau masih cukup lancar kota-kota Semarang ya. Ya biasalah kalau ada kepadatan paling di setiap TL, kemudian kayak di Taman Madukoro biasanya juga terpantau cukup padat. Tapi ini masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan sampai di bawah flyover Madukara. Kemudian
1: Pak Hendra Arif, Tembalang City sore ini seperti biasa.
0: The TMC
1: Tembalang
0: TMC.
1: City.
0: Nah, jadinya. Sore hari ini padat jam pulang mahasiswa. Rasika, karena ini hari pertama masuk perkuliahan, lalu lintasnya cukup padat di Prof. Sudarto, Tirto Agung, Timulyo, mana lagi itu? Jalan Cirojudin, Banjarsari, kemudian Banyu Putih, kemudian mau keluar tol Tembalang, langsung padat tuh. Terima kasih Pak Hendra Arif. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Chris.
3: Selamat sore Kang Rasika, selamat sore Mas Yuli. Pak
0: selamat sore.
3: Meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven, saat ini sudah sampai di checkpoint Trengguli. Jepara menuju Trengguli ramai lancar. Los. Mohon infonya ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Oke. Baik, terima kasih. Untuk jalur Anda masih cukup lancar ya. Meskipun ini Selasa biasanya banyak truk, tapi memang banyak truk sih. Cuman ini masih cukup lancar. Jeporo menuju ke arah Semarang, ini terpantau masih cukup lancar. Jeporo, Welahan, Mijen, Trengguli lancar. Arah Semarang ini juga masih cukup lancar. Bahkan di kawasan Sayung, batas Demak yang biasanya padat, merayap, ini enggak ini. Lancar pakai banget. Pak Chris, sampai dengan bawah jembatan Tol Kaligawe, bahkan untuk menuju ke arah pelabuhan via Yosudarso ini juga lancar banget. Tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Joko Kawianto.
0: Pak Kawi,
4: pilih mana Mas Yuli, dari Krapia exit tol Tembalang apa exit tol Gaya Mas, kalau mau ke Sambiroto? Mas Rusun.
0: Pilihan yang sulit juga, kalau keluar tol Gamsari itu jauh ya kan ke Sambirotonya, mau ke arah keluar tol Undip ini padat, ini masih padat sih soalnya. Ya jauh tapi ya lumayan lancar ya keluar tol Gamsari lah. Kemudian ke arah Pedurungan, kemudian Fatmawati ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan, sampai dengan Sambiroto pun lancar. Gitu. Pak Kawi, kemudian
1: Pak Ricantono, iya, Sigar Bencah dua arah lancar, Jatimulyo Banjarsari padat.
0: Sigar Bencah dua arah terpantau lancar, baik naik maupun turun. Di yang biasanya padat di simpang Bukit Kancana, Metasyah itu terpantau lancar, tidak ada antrean panjang, nyamanlah untuk dilewati. Untuk Banjarsari saja memang yang terpantau padat mendekati simpang Unpan. Apalagi kalau Anda menuju ke arah Jatimulya, padat merayap itu sampai dengan pertigaan Tembalang Selatan yang biasa untuk jalur alternatif menuju ke arah Talan Opo kayak gini, bukan apa? Tirta Agung. Nah, itu dia. Oke, Pak Rikantono, terima kasih. Kemudian
1: Pak Trianto, selamat sore, mohon info jalan Kaligawe arah Genuk.
0: Kaligawe arah Genuk, los, lancar, tidak ada ketersendatan. Bawah jembatan tol Kaligawe, TL Terboyo, pertigaan Padiraya, Gebang Anom, yang padat itu mendekati TL-nya saja. Karena banyak kendaraan, terutama truk, keluar masuk di pintu timur kawasan industri Terboyo. Kawasan industri Terboyo Timur. Nah, mulai dari Polsek Genuk itu terpantau padat sampai dengan TL Genuk. Nah, di situ aja sih yang arah ke Demak, ke arah Walter Muin Sidi di Raya Kaligawe. Kemudian
1: Pak Philip.
0: Pak Philip.
5: Terus terang. Undip di gang-gang sempit pun ikut macet ini.
0: Ah, apalagi situ, Pak.
5: Baru plus yang pada pulang KKN.
0: KKN kok, KKL ya. Aku bilangnya tadi KKN. Pulang KKN. Ini banyak anu ya, mobil-mobil jemputan KKN yang masuk kawasan Undip, Andrasika. Jadi sabar saja. Ini di jalan apa ini? Jalan kecilnya apakah Tembalang Selatan? Di situ kalau yang tembusan ke apa mau jenis?
1: Ini apa tadi? Oh. Banjarsari
0: Bukan.
1: Apa?
0: Oh, jenisnya jalan
1: Taman Tirto Agung.
0: Ah, Tirto, jalan Tirto Agung. Tirto Agung ya, angal men.
1: Gampang ya, jadi.
0: Ya, lupa aja. Kemudian
1: Pak Puji Waluyo, Jeraka arah Tugu Tersendat ada truk mogok.
0: Truk mogok di itu yang
1: tergandeng itu.
0: Ini warna
1: arah
0: ini.
1: Ke barat.
0: Arah ke barat.
1: Arah ke barat.
0: Arah ke Mangkang kan Rasika di TL Jeraka ya. Ini terpantau cukup padat. Imbas dari truk mogok posisi ada di lajur tengah. Yang dari arah Tugu menuju ke masuk kota Semarang atau ke arah Jeraka, antrean TL Jeraka juga cukup panjang ya Kang Rasika, bahkan sampai di tikungan Tugu, makam Tugu. Cukup panjang, jadi ekstra sabar saja Kang Rasika yang mau pulang dari arah Mangkang, Kaliwungu via jalur konven masuk kota Semarang. Padat merayap. Dan simpulnya itu malah di ini sebelum TL Jeraka, nggak tahu apakah itu ada kendaraan mogok juga ya. Sementara untuk yang ke arah baratnya itu ada tergandeng yang mogok posisi lajur tengah. Jadi mulai dari TL Gatot Subroto itu atau TL KIC arah ke barat padat merayap. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Kemudian
1: Pak Didi Sigi Setiawan.
0: Pak Didi Sigi.
6: Cerita dan kawan Rasika ya. Update dari Jeraka ke arah barat ya Mbak Kri. Ada tergandeng yang mogok di lajur kiri sebelum TL Jeraka. Tersendatan cukup panjang dari TL Suharti. Itu Mbak Krita, lepas itu lancar.
7: Pak dokter itu, Mas Yuli itu enggak ndake. Itu panjangnya agak ngeletek, kayaknya kudu wayahe disuntik.
0: Delete. Lah kan ya barengane sampean to, Pak. Ayo suntik bareng. Oke, Pak Didi Sigit Setiawan DSS. Pak DSS nih.
1: Didi SSS kalau yang itu pemain apa namanya? Didi saksofon. Yang terkenal Didi SSS gitu loh. Itu terkenal loh itu.
0: Posisi lo itu. Rasika.
1: Ini kalau pendengar Rasika kan Pak Didi SS.
0: Enggak, Pak. Siapa saksofon itu?
1: Sama? Oh, itu Pak Andi, Pak Andi saksofon, tapi yang musisi itu Didi SSS.
0: Nah, ini S-nya Pak 3 Didi kali. Sek sek sek ini ya. Kemudian
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
8: Mas Yuli, Pak Krita.
0: Ya.
8: Biasa info.
0: Apa
8: Bungaran itu? Gunung Pati lancar boten?
0: Lancar, thank you. Lah. Semoga.
1: Lancar, aman.
0: Jalur Anda Ungaran Gunung Pati ini kalau lewatnya jalur belakang, jalur bus itu lancar sampai dengan TLC Semut. Lanjut TLC Semut sampai dengan pertigaan SMP
1: 24.
0: Aman juga, lancar juga. Tidak ada ketersendatan. Sementara untuk pertigaan Sumur Jurang ini juga lancar juga. Masih ke arah Gunung Pati juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Mau ke arah terminal Gunung Pati, mau lewat Sekopek, Segualon, pokoknya lancar ini. Cepoko deh. Sekopek. Ya, itu Pak ya. Agus Trioko. Kemudian
1: Pak Didit kan?
0: Iya Pak Didit.
1: Iya Pak Didit.
0: Salah nanya. Ini Pak Didit bukan.
1: Pak Didit kan?
0: Pak Didit.
9: Sore Pak Kri, Mas Yul.
0: Selamat sore.
9: Izin menginformasikan saja. Mungkin kita ini di Semarang ini mataharinya ada dua ya.
0: Iya.
1: Kayaknya kok saya
9: pikir-pikir. Matahari ini mesti loro iki. Wah, nasib pol.
0: dingin loh, Pak.
9: Potatus pokoknya.
1: Udah, itu aja. Empat, Pak.
0: Di mana?
1: Java Mall. Paragon.
0: Ini cek itu Java Mall nih.
1: The Park.
0: Hypermart tadinya kayaknya.
1: Hypermart udah gak ada. The Park, terus... apa? Yang BSB itu apa namanya? Apa namanya?
0: Aton.
1: Nah, ada empat, teh.
0: Ada empat, Pak.
1: Ada empat,
0: Pak. Mataharinya. Tapi ini dingin tarinya. Mm-hmm. Yang bikin sumuk ya kalau sudah keluar
1: di luar.
0: Uang. Keluar uang. Oke, okay, ya panas. Anasika, tapi dua hari ini lumayan loh cuacanya gak begitu panas.
1: Gak panas banget.
0: Mendung, temaram gitu. Jadi malam itu aku pulang dari Batu itu. Mm-hmm. Kan pulang dari Semarang tuh, jemputan mm-hmm. Semarang. Jam berapa ya? 12-an itu Jati Ngaleh basah.
1: Embun.
0: Bukan embun.
1: Hujan.
0: Hujan habis uh-huh. hujan sampai mau naik masuk Pudak Payung setelah uh-huh. ya Banyumanik lah. Pudak Payung itu teletik. Wah. Aku tiwas ngebut. Ora udan.
1: Udane
0: jam 3. Ungaran. Itu hari Minggu,
1: hari Minggu.
0: Minggu. Uh-huh. Wah, pas sampai di kampung. Wah.
1: Rame.
0: Langsung masih gak enak ikut
1: masih rame. Ya, masih rame.
0: Ya, wah, cuma ningkungnya habis ya. Kemudian
1: Pak Yogi.
9: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
9: Kalau tadi Pak Didi lewat tol dari Ungaran menuju Salatiga, mm-hmm. saya lewat konven dari Ungaran menuju ke Salatiga, Mas Yuli.
0: Oke. Okay.
9: Lalu lintasnya terpantau ramai lancar, Mas, di kedua arah. Hanya sedikit catatan ketersendatan. Yang pertama di Karangjati tadi sempat tersendat, tapi tidak lama. Biasa ada aktivitas putar balik di depan pom bensin. Kemudian maju lagi di Bergas, itu juga ada aktivitas putar balik. Samban tidak terlalu ramai, Mas.
0: Okay.
9: Masih normal kepadatan sore hari ini. Sampai dengan Salatiga ramai lancar, Mas, di kedua arah. Cuaca cerah sore hari ini. Demikian. Terima kasih Mas Yuli, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Sehat juga untuk Anda, Pak Yogi. Dan masih cukup lancar. Tadi catatannya ada dua ya, Kak Rasika. Di Banaran Kopi, Kampung Kopi Banaran itu, arah ke Salatiga, arah ke Tuntang, posisi lajur sebelah kiri ada dam truk muat batu itu yang mogok karena sika, tapi tidak menimbulkan kemacetan. Dan juga hati-hati yang melintas di pertigaan Tuntang Beringin, di situ juga lumayan ramai ya, meskipun lancar juga sih. Nah, yang di tikungan Kampung Kopi Banaran itu yang patut diwaspadai karena kondisinya lancar. Itu kalau kenceng kemudian Anda di lajur sebelah kiri kaget pasti banting setir ke kanan karena memang posisinya pas di tikungan dan sedikit menurun di situ. Bongkahan Hebel ya, hati-hati di sekitaran Mapolsek Tuntang karena sika arah ke Salatiga juga, terutama untuk Anda pengguna sepeda motor yang harus diwaspadai. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
3: Oh iya Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Gimana, Pak?
3: Beberapa kali itu saya mau videoin ada satu remaja pria yang ngamen di Lingkar Demak. Persisnya di persis pertigaan entry Lingkar Demak. Itu kalau nyanyi wah sampai mobat mabit. Semangat gitu. Tak pikir apa ada yang kurang atau yang lebih, tapi ternyata memang dia tuh menjiwai gitu ceritanya. Tak kon bikin lagu salam buat Mas Yuli, Mbak Kereta kan malah isin-isin.
10: Salam buat Mas Yuli dan Mbak Kereta.
3: Yes.
1: Oke. Kasih berapa Pak itu Pak tadi Pak?
0: Ya,
1: kepo saya. Kepo lu saya. Enggak, biasanya kan request kan, by request minimal 5.000 gitu.
0: Bagus itu menghibur loh kayak gitu tuh. Request lagu. Cuman kan TLS itu tuh berapa menit, gak ada 1 menit lah untuk merahnya. Jadi ya memang harus cepet itu. Kalau bisa janjian dulu. Besok ya buatin lagu ya.
1: Buatin lagu satu lagu gitu.
0: Satu lagu durasi ya setengah menit lah. Oke, okay, terima kasih lagunya Mas di TL Exitol Demak. Oh, ada lagi.
3: Pokoknya tak kasih lumayan. Mungkin besok lagi kalau saya mampir dia mau bikin aransemen baru buat Mas Yuli dan Mbak Greta wis.
0: Kalau bisa yang hip hop ya.
1: Hip dut aja, jangan hip hop.
0: Hip hop mana angel. Ngarune piye? Gitar ini ya bisa lah pasti ya. Bagus lah kalau pakai gitar gitu, apalagi kalau suaranya bagus. Wes, menyenangkan kan di situ. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal.
11: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
11: Kita update ya, pukul 17.20 sudah sampai Sayung sekitaran PT HIT. Perjalanan lancar Mbak Greta dan Mas Yuli, mulai dari Demak Kota tadi sampai dengan batas. Kebetulan ini juga nggak ada antrian ya di batas kota, lancar-lancar aja dan jalannya kering di kedua arahnya, baik di Varia Usaha Beton maupun di depan PT HIT. Demikian Mas Juli dan Mbak Greta yang bisa disampaikan sementara. Maturun.
0: Maturun, jalur Anda selanjutnya juga masih cukup lancar ke arah masuk tol Mukti Harjo, keluar tol Jatingaleh, kemudian lanjut ke arah Jatidiri ya. Ano, kan Rasika belum mau mencari jati diri itu jati ngaleh belok ke kiri ya. Kalau mau cari jati diri.
1: Gor ya, jati diri bukan iya, jati diri karena, buat diri sendiri bukan. Gor jati diri.
0: Nah itu dia. Pawiyatan Luhur ramai tapi masih cukup lancar meskipun di sampai di mana Kertek Wesi ini juga lancar. TL Dewi Sartika padat tapi yang gak ada antrean panjang, gak sampai di jembatannya. Naik juga lancar, Terangkil sampai dengan Unes ini juga terpantau lancar. Yang padat pertigaan Taman Siswa, biasalah yang dari arah Terangkil itu terpantau cukup padat karena yang di Taman Siswa itu banyak yang nyebrang gitu, belok ke kanan. Jadi ekstra hati-hati karena ini mulai masuk, awal masuk angin.
1: Perkuliahan.
0: Kemudian ada
1: Pak Dwi Arianto.
0: Pak Dwi Arianto.
12: Selamat sore Mas Jun.
0: Selamat sore.
12: Mohon info Mas Jun Bagri ini dari KIC mau ke arah Pasar Gayam. Nanti lewat tol aja ya.
0: Mas Jun. Boleh.
12: Apakah panjang Mas Jun?
0: Aman.
12: Mau
0: aksi tol nggak yangnya? Nah, aman Pak. Ini hanya di TL-nya saja ya yang terpantau padat. Mau belok ke kirinya, aman. Ya biasa, karena masih ada encor-encoran di situ, cor-coran. Lajur kanan yang masih dicor itu nanti padat sampai dengan TL Supriyadi. Cuman lancar lah, bisa dibilang lancar ini untuk meskipun ini sudah Selasa ya. Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Anis.
13: 17.23 Mas Yuli Bakri.
0: Yes.
13: Saya posisi sudah sampai di Jatanglen ya. Tadi perjalanan dari dalam kota.
0: Jatanglen.
13: Sampai di Jatanglen ramai lancar Mas. Dua arah juga sama. Mungkin agak padat ya. Cuma di pas di TL-nya saja ya. Di Genuk, di Terboyo, itu aja. Kalau yang lainnya masih ramai lancar dua arah. Matur suwun. Update laleng di depan Mas Yuli Bagri. Matur suwun.
0: Lancar sih sampai di ini tadi Jatenglen, kemudian sampai dengan Lingkar Demak juga lancar, kemudian sampai dengan baik di TL Amantis, TL Entry Tol Demak, TL Botorejo lancar.
14: Rasiga FM.
15: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
16: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
15: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
16: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
15: Tapi aman pora kuwi, Kang.
16: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
17: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
16: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
18: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
19: Baik guru.
18: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
19: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
18: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
19: Aduh guru.
18: Kamu kenapa?
19: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
20: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
21: 7. Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
22: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
21: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
23: Paket.
21: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
22: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
21: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
16: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
21: Nah, iki baru mantap, Bu.
22: Gaspol mana, Pak?
16: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
14: 88,9 FM.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watusalam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watusalam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Petani tembakau di Kendal mulai optimis memasuki musim panen Agustus tahun ini. Harga tembakau serumpung emas disebut lebih menjanjikan dibandingkan tahun sebelumnya. Petani asal Ringin Arum, Siti Komzana, mengatakan harga tembakau tahun ini dinilai cukup baik. Harga dari gudang saat ini sekitar Rp60.000 per kilogram, setelah pada panen kedua sekitar Rp50.000. Harga diperkirakan kembali naik hingga Rp75.000 per kilogram pada panen ketiga, tergantung tingkat kekeringan tembakau. Kondisi ini berbeda dengan panen tahun lalu yang dinilai kurang memuaskan akibat hujan yang terus mengguyur. Petani pun berharap harga tembakau terus bertahan sehingga hasil panen tahun ini bisa menambah pendapatan mereka. Kemarau panjang membuat warga Dusun Ngedat, Desa Ketro, Grobogan harus berjuang mendapatkan air bersih. Selama sekitar 3 bulan, warga mengandalkan belik atau membuat lubang di dasar sungai yang mengering untuk mendapatkan air. Air belik digunakan untuk mandi, mencuci, hingga memberi minuman ternak. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih. Mereka mengaku harus mengantri hingga 2 jam karena air resapan keluar lambat. Bahkan, sumber air berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Kondisi ini menunjukkan beratnya dampak kemarau di Grobogan. Sejumlah pihak pun turun tangan, termasuk Polres Grobogan yang menyalurkan sekitar 100.000 liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, Anda masih mendengarkannya di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan nomor untuk berbagi informasi masih sama, WhatsAppan di 081-3258-58500. Dan untuk sore hari ini, petang hari ini, kondisi arus lalu lintas di sekitaran Semarang bagian barat ini masih cukup padat ya. Di TL Draka sebelumnya itu ada truk mogok karena Sika posisinya ada di tengah jalan gitu, di lajur tengah. Kepadatan itu sampai di TL KIC. Jadi untuk kawan Rasika yang mengarah ke barat atau ke arah Mangkang, bersiap saja. Sementara kawan Rasika untuk yang arah masuk, kayaknya dam truk itu yang mogok itu arah Semarang kita.
1: Oh, arah ke Semarang.
0: Karena ini yang padat, itu sebelum TL Draka, arah ke Semarang, padat merayap hampir sampai di... kalau di situ ada kantor imigrasi kelas 1 Semarang itu setelah Taman Lele, ya, di setelah Taman Lele itu mulai ada ketersendatan. Jadi bersiap saja. Mas Tambak Haji, ya, tikungan Tugu, sebelum tikungan Tugu itu sudah tersendat arah masuk kota Semarang. Kemungkinan dam truk itu yang mogok itu yang ke arah Semarang. Kalau truk gandengnya itu yang mogok yang arah ke barat. Arah keluar kota Semarang. Ya. Kayaknya ada dua truk di jalur yang sama meskipun berlawanan arah. Kita lanjut lagi yang sudah bergabung.
1: Pak Imam.
0: Pak Imam.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Selamat sore.
2: Ini saya lihat dan saya amati. Di Majapahit yang habis keluar pintu tol. Kan itu ada cor-coran kayak apa ya, proyek mangkrak. Dalam arti proyek mangkrak tuh enggak dikerjain, enggak kayak gitu doang.
1: Mana? Yang itu loh, Brigjen Sudiarto.
2: Padahal sambungannya sudah dikasih
0: cor.
1: Mau dicor terus di itu kan.
2: Seharusnya kalau enggak dikerjain
1: dulu, kan? Mungkin belum
2: ya, biar membantu kelancaran motor lewat situ aja, khusus motor. Kalau mobil berat kan mungkin ya, mungkin belum kuat apa gimana. Tapi saya kira sudah kuat sih, karena sudah sambungannya sudah di aspal, masukin aspal di garis-garisnya itu. Saya lihat di Kudus kok ngecor cepet banget ya, di sini kota kok lamban banget penanganannya. Mudah-mudahan didengar sama pemerintah atau dinas pekerjaan umum.
0: Baik.
2: Ini masih ketersendatan. Ini cor-coran nih di Majapahit.
3: Hujan habis hujan.
2: Muncul. Ini cor-coran itu di

0: ya jenisnya atau bagaimana saya juga belum paham untuk teknisnya. Cuman memang masih belum bisa dilewati itu. Meskipun untuk motor, karena kalau tahu juga kalau dilewati motor itu takutnya nanti karena belum cukup umur, apalagi ini kondisinya panas tuh. Biasanya kalau pas ngerjain cor-coran waktu musim panas itu dikompres tuh. Kan enggak ada air tuh. Biasanya kasih kasa gitu kemudian dikasih air untuk ngompres gitu. Nah, ini masih ya lumayan sih kepadatan tiap pagi
1: sore, siang sore kerja sama
0: itu
1: kerja.
0: Pada merayap di seputaran Majapahit mulai dari TL GM Sari sampai dengan TL Supriyadi. Oke, Pak Imam. Kemudian
1: Pak Joko Kawianto.
0: Pak Kawi.
2: Mas Yuli, exit tol Gayam ternyata bener lancar. Ini mau cobainnya juga. Ya sedikit tersendat.
0: Biasalah.
2: Boleh dianggap lancar saja.
0: Iya. Matron. Kayak antrenya juga gak panjang sih. Hanya di TL itu aja.
2: Nah, lancar toh Mas.
0: Ini tuh masih
1: itu masih sih pengerjaan, jadi bukan mangkrak. Tadi kan dibilang mangkrak, bukan.
0: Ya karena mungkin nunggu umurnya mungkin.
1: Iya
0: mungkin,
1: nunggu umur, jadi mungkin berhenti dulu gitu.
0: Ya karena mungkin orang lihat teknisnya seperti apa kan nggak paham tahu. Saya nggak tahu ya. Kalau dilewati motor takutnya nanti rusak lagi gitu. Karena memang cor-coran di situ beda dengan ngecor di tempat lain karena ada jembatan kata. Ada jembatan tol.
1: Ada jembatan,
0: ketika itu tidak dikeduk ya. Kan jadi kayak anu baru itu, dikeduk. Kenapa enggak dikeduk? Biasanya ditumpuk gitu. Karena tinggi. Takutnya terlalu tinggi nanti truk-truk itu enggak bisa mas lewat di jembatan tol itu, bawah jembatan tol Gayam Sari itu. Oke. Pak Kawi, terima kasih. Masih cukup lancar. Tambah malam, ini jam 18.16. Lancar banget di seputaran Gayam Sari yang arah ke Pedurungan. Kemudian.
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
3: Pukul 17.33 menit melintas di depan pasar Gajah.
0: Gajah.
3: Gajah. Gitu aja.
1: Oke.
0: Masih lancar ya mengarah ke Semarang. Cuman ada kepadatan sedikit saja. Itu di batas Demak. Mulai ada kepadatan tapi gak panjang juga sih. Hanya melambat sedikit saja. Untuk Walter Moncidi lancar. Di Alas Tua juga lancar. Tidak ada ketersendatan. TL Pedurungan juga lancar juga. Oh ada kawan
4: salam
0: Rasika.
4: Salam kenal kawan Rasika ya. Toyota Calya B. Belakangnya PZD. Ada stiker Rasika di belakang kiri ya.
0: Iya itu Pak.
4: Nah, saya di belakang Anda.
1: Siapa
4: di
1: itu?
4: Jalur Walter Moncidi. Bukan
0: itu loh. Siapa ya?
3: 18 menit sampai di TL Banjardowo Jalan Walter Moncidi ya.
0: Okay.
3: Untuk lalu lintasnya dari Pasar Gajah sampai dengan masuk kota Semarang.
0: Lancar. Oke, sudah sampai di TL Banjardowo Kudu. Lalu lintasnya juga masih cukup lancar. Oke, Pak BOWO, terima kasih. Kemudian?
1: Pak Imron Fatoni.
0: Pak Imron.
1: Nah, ini yang ke arah barat nih.
0: Nggak,
1: iya. Ini yang di Jeraka kan ya?
0: Iya. Ini yang arah ke barat. Itu kan pasar
1: Jeraka. Yang itu.
5: Sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
5: Ada truk gandeng mogok di sebelum TL Jerakah, tepatnya di jalur arah ke Kendal ya, di tengah-tengah. Belum terjadi ketersendatan panjang sih. Gitu aja, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih informasinya Pak Imron Fatoni. Ternyata truknya masih ada ya untuk dia truk gandeng di sebelum TL Jeraka posisi lajur tengah ya. Yang dam truk yang arah ke Semarang itu juga masih ada di situ setelah rumah sakit Adiatama atau rumah sakit Tugu itu juga masih ada di situ dan menimbulkan ketersendatan. Kemudian
1: Pak Agus Trioko.
0: Pak Agus Trioko.
6: Ngomongin lagu, aku ingat lagu ini Mas Juli. 18 Agustus tahun 45. Kemarin hari kemerdekaan kita, hari merdeka.

0: Kita
1: Bahagia.
2: Iya, Pak Agus Trioko masih inget aja.
1: Ya, itu 18 Agustus tahun 45.
2: Kemarin hari kemerdekaan kita. Terus apa lagi tadi? Terus kata-kata Pak Harirat, Pak Harirat mau ke Pak Agus ya tadi.
1: 18 lebih 20 kita masih siaran ke lana kota.
2: Oh, gitu ya.
1: Nah, ini 18-19.
2: Iya, 18-19. Pak Edi Sasmito.
1: Pak Edi Sasmito
2: lalin lagi. Lalin di sini lancar.
1: Melintas di terowongan tol Makau arah ke Johar.
2: Arah ke Johar.
1: Karena saya ngomong tuh Pak. Wah ini tak teali aku ngomong terus. Nah, aku kan penonton teracin.
2: Masa Pak Edi Swanto kok pakai TL?
1: Ini tuh Pak, ya, ini kan lagi wisata gitu.
2: Emang ini wisata bukan kerja?
1: Wisata, kemarin ada TL-nya gitu kok ngomong tuh ya.
2: Oh iya.
1: Karena kalau beli jangan beli barang.
2: Oh iya.
1: Ya karena di sana barangnya KW.
2: Oh iya deh. Oh iya ada TL-nya.
1: Ini di mangkok terowongannya dua bumen tuh ki.
2: Terowongan bawah laut tadi infonya.
1: Oh ya?
2: Coba tuh jalan dalam laut tuh.
1: Ngeri ya?
2: Keren ya Cina ya.
1: Makau kira-kira.
2: Oh iya, ya Makau kan Cina kan?
1: Beda.
2: Oh beda.
1: Beda.
2: Oh pulau sendiri dia.
1: Dia apa ya? Apa? Kayak persemakmuran dulu masih sama Inggris Hong Kong gitu. Tapi nggak tahu sih sekarang masuk
2: ke China
1: Tiongkok atau
2: tidak?
1: Ya. Ya sudah masuk kayak Hong Kong itu.
2: Coba dicepetin. Itu kok jalannya lurus terus ujungnya sampai mana?
1: Belok-belok, kangelan gue kira.
2: Nah itu lho jalannya lurus.
1: Harusnya samping-sampingnya terus. Kaca gitu ya. Jadi ngelihat ikan paus lewat, ikan tongkol, ikan warna-warni itu yang kayak di sini pasar. Yeah. Oh itu.
2: Betul.
1: Lajur kiri, lajur kanan untuk mendahului tulisannya itu tuh.
2: Oh iya, lajur kiri, lajur busuk, lambat gitu.
1: Busuk.
2: Apa ini sih dibusuk?
1: Itu tadi bahasanya. Wah kamu gak paham.
2: Busuk. Ada gak ada kata busuk.
1: Ya ini lah. Lajur kanan untuk mendahului saya. Gila. Lajur kiri untuk kendaraan lambat tengah sakarepmu.
2: Iya.
1: Ini Pak Edi Sasmito tuh lagi liburan ke Makau.
2: Saya pikir kerja gitu loh.
1: Ya,
2: tugas gitu loh, tugas dinas luar gitu.
1: Kemarin tuh Pak Edi Sasmito cerita sama saya.
2: Gimana?
1: Kan sering nonton Dracin tuh.
2: Terus?
1: Giyok-giyok gitu. Mau kulaan ya.
2: Kulaan giyok.
1: Iya, mau terus? Kulaan giyok di sana. Dia mau nyoba mata saktinya.
2: Mata sakti.
1: Terus gini terus lihat wah ini.
2: Apa?
1: Terus diketok.
2: Terus
1: waktu nih wah giok kaisar.
2: Oh, giok kaisar langsung dibikin cincin gitu.
1: Enggak,
2: kalung,
1: cincin.
2: Leontin
1: ya,
2: gitu.
1: Dijual.
2: Oh, ya, dijual.
1: Harganya
2: berapa?
1: Yigi.
2: Apa? Yidi.
1: Yigi.
2: Yidi.
1: 1 juta yuan. Saya lihat Dracin mesti 1 juta yuan. Yigi.
2: Drakor kalah sekarang. Sekarang lagi booming Dracin.
1: Iya, soalnya short sih, short drama.
2: Iya. Iya.
1: Kemudian
2: Pak Govinda.
1: Jaya.
2: Pak Govinda Kurnia.
1: Pak Govinda Kurnia.
3: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Selamat sore.
3: Laporkan untuk dalam kota Anggi. Tadi Nggih. Sudah melampaui tol dalam kota Semarang. Dari Padiraya ini sudah sampai Cisingamangaraja. Lancar, aman terkendali, termasuk di Jatinggalehnya, putaran Jatinggaleh juga lancar jaya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat beraktivitas di Selasa pagi yang crowded.
1: Pagi piye to?
2: Selasa sore.
3: Wah, ini gitu. Ini tanggapi pagi ya, Mas ya. Hari pertama sibuk banget. Matur suwun.
1: Iya lah. Awal pekannya ini diawali di hari Selasa ya. Langsung kada kaget ya. Sebenarnya sama aja sih. Mungkin karena perasaan kemarin liburnya terlalu panjang ya, meskipun tambah sehari. Kemudian
0: Pak Eko Chandra.
1: Pak Eko Chandra. Nah,
4: ini sore Rasika. Selamat sore Mbak Prita dan Mas Yuli.
1: Iya.
4: Menginformasikan
1: sore
4: tergandeng mogok di sebelum KL Jerakah dari arah kota.
1: Kerapian.
4: Jadi membuat kota sendatan di sebelum TL Jerakah di lajur 2. Begitu informasinya.
1: Matur suwun. Matur suwun. Matur suwun. Terima kasih informasinya. TL Jerakah ya. Sebelumnya lajur tengah masih ada tergandeng yang mogok. Jadi ya setelah sabar saja, arah sebaliknya juga sama ini ya. Kayaknya yang arah sebaliknya sudah dievakuasi deh truknya nih. Sudah mulai tadi itu simpulnya sebelum TL Jerakah yang arah masuk Semarang atau setelah rumah sakit Tugu. Sekarang simpulnya di TL Jerakahnya ini. Dan agak memendek kalau tadi mulai dari setelah Catfish Park ya, Taman Lele, ini sudah mulai di tikungan Tugu ya.
0: Catfish Park.
1: Catfish Park. Taman Lele.
0: Iya.
1: Catfish Park.
0: Catfish Park. Keren namanya, boleh Taman Lele.
1: Kemudian.
0: Pak Soleh.
1: Pak Soleh.
5: Sore Mas Yul, Mbak Tri, tanya jalur jateng lain ke arah Paragon bagaimana ya Mas Mbak Sun?
1: Macet. Hari nyari Mas. Lancar, pol lancar ini. Sampai jateng lain lancar pol, tidak ada ketersendatan. Oh iya, ini ada kepadatan di mau masuk tol Mukti Harjo yang dari arah Terboyo ya, atau dari arah Genuk, dari arah Demak, mulai dari SPBU Gasindo atau Lik gitu. Kemudian
0: Pak Oke.
1: Oke.
6: Selamat sore Rasika.
1: Selamat sore Pak Oke.
6: Minta infonya yes. Jalur dari exit tol Demak, exit tol Sayung ke arah bandara. Terima kasih.
1: Okay. Exit tol Demak lancar. Entry toh Pak. Masuk exit KP. Entry tol Demak, exit tol Sayung lancar. Tidak ada ketersendatan, yang padat itu hanya di Lik saja, SPBU itu sampai dengan sebelum jembatan tol Kaligawe. Coba tak cek ngene-ngene, cek dingkluk nengi shore pora iki, CCTV ini. Kemarin dingkluk ke PM
0: masih.
1: Kok nanti benek ya? Ini kayaknya gak ada yang ngecek deh CCTV-nya milik di Subkominfo ini.
0: Lapornya kemana ya?
1: Ya di Subkominfo.
0: Kota Semarang gitu?
1: Iya.
0: Ayo coba besok.
1: Ini benek kayak ke opo piye. Masa ndeloki ngisor.
0: Plastik ya itu ya. Plastik,
1: ini mungkin plastik. Memantau werok mungkin ya. Memantau werok. Saya penasaran ada werok gak di situ ya.
0: Ada paling. Gede-gede.
1: Gede-gede. Oke gitu ya Pak Oke. Jadi padat itu di Lik sampai sebelum jembatan tol Kaligawe atau entry tol Muti Harjo. Kalau ke arah pelabuhan ke arah bandaranya aman, lancar. Tidak ada ketersendatan di TL Pos 1, TL Tanah Mas ini juga lancar. Biasalah antrian sedikit saja. Sampai dengan Madukoro belok ke arah Purianjos Moro ke arah bandara ini lancar. Oh ada lagi.
0: Ya, Pak Yusuf terus Sebastian.
7: Pak Yusuf. TL Jeraka itu Mas, ganti ban itu Mas. Lagi ganti ban.
1: Oh lagi ganti ban.
7: Terima kasih.
1: Ya, ya, ya. Semoga... Oh berarti mungkin tadi gak punya serep kemudian dipompose ya apa ditambal nih. Oke Pak Yusuf terima kasih. Lagi ganti ban ternyata tergandeng yang arah ke barat sebelum TL Jerakah di lajur tengah. Pak Sukmo selamat petang juga. Ternyata yang bikin ketersendatan sebelum TL Jerakah dari arah barat ada truk trouble yang posisinya ada di lajur sebelah kiri. Untuk dump truck yang lajur sebelah kiri kemungkinan ini sudah jalan lagi. Sudah kalau tadi simpulnya soalnya ngeliat itu sebelum ini apa namanya sebelum TL Jerakah tapi sekarang simpulnya di TL Jerakahnya. Kemudian lagunya SKC. Sudah ya. Tadi ya, truknya lagi storing ban. Oh, bannya mungkin bocor, betul. Lagi ganti ban ini. Oke. Okay. Dan di hari Selasa ini bagaimana kondisi cuaca? Kita simak bersama info cuaca.
8: Info cuaca.
1: bersama forecaster dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pak Agus, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Juli.
1: Gimana kabarnya?
8: Kabar baik Mas.
1: Merdeka. kalau di kantor ada lomba gak Pak?
8: Lomba pas tanggal 13 itu.
1: Oh, itu sebelumnya ya? Sebelumnya. Wah, seru ini pasti nih. Oh, lomba menangkap awan. Oke, Pak Agus, untuk malam ini sampai dengan besok pagi Kota Semarang dan Jawa Tengah cuacanya seperti apa? Silahkan.
8: Ya, baik Mas Yuli, baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk malam ini pukul 7 hingga pukul 9, pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang ini umumnya berawan, kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum juga cuacanya cerah berawan hingga berawan, tetapi masih ada potensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Juli.
1: Baik, terima kasih Pak Agus informasinya.
8: Selamat,
1: selamat malam.
8: Selamat malam.
9: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang?
6: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora kuwi, Kang?
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: 88,9 FM, Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.
10: Faisal, 17.58 sudah sampai UNES ya. Lancar perjalanan.
11: Tadi
10: lepas dari TL Genok, Kaligawe juga tergolong lancar ya. Kemudian ya, masuk
11: berkelompok.
10: Mukdiarjo keluar Jatingaleh, lancar juga. Meskipun tadi ada ini ya, ada perbaikan pembatas jalan itu ya di kilometer 431C kalau nggak salah tadi ya. Itu pun masih lancar juga. Kemudian keluar Jatingaleh, masuk Pawiatan Luhur, Retekposi juga lancar. Dari arah Pawiatan Luhur, Retekposi tidak ada antrian. Hanya saja tadi saya lihat dari Menoreh Raya ke arah Retekposi, arah naiknya ini ya, ada antrian. Tapi sepertinya tidak panjang juga. Hanya kemudian Trangkil naik sampai ke Sekaran UNES lancar. Demikian Mas Juli yang bisa disampaikan. Matur nuwun,
11: terima kasih. Agak malam nih Pak Faisal nih, sampai di UNES-nya. Kemudian
12: Pak Christian Raharjo.
13: Baik, ini saat ini 17.34, itulah lika-liku perjalanan jalur timur. Saat ini lift keluar dari Lingkar Demak sampai Glory, sudah sampai Onggorawe jalur Pantura, los. Baik, 17.41 sudah melintas di kawasan Sayung, Glory, bahkan sampai batas, hanya ada aktivitas putar balik sedikit, tapi overall lancar. Los.
11: Baik, terima kasih.
13: Baik, 18.02 sudah masuk di kota Semarang via kota lama, sementara ramai lancar. Ini sudah sampai di Tugu Muda, berarti sebentar lagi sampai di rumah.
11: Okay.
13: Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Greta yang sudah
11: mawar.
13: Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
11: Selamat malam, terima kasih Pak Kris.
0: Pak Puji Waluyo, pertigaan KIW tidak ada antrian, lancar di kedua jalur. Yang ke arah Jerakah tersendat penyebab ada truk dam mogok.
11: Ya, dam truk ini yang tadi di lajur sebelah kiri setelah Rumah Sakit Tugu tadi. Oke, ini tadi diinformasikan jam 18.05, sekarang 8.49 ini kayaknya sudah jalan truknya, sudah dievakuasi mungkin. Kemudian?
0: Pak Wendy.
11: Pak Wendy.
12: Selamat malam Mas Yuli. Pukul 18.10 ya melintas di Diyaki ya.
11: Aduh.
12: Ya pokoknya sekitaran
11: mana?
12: Candi Golf Mas Yuli masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan ya.
11: Okay.
12: Terima kasih.
11: Terima kasih Pak Wendy.
0: Ibu Hilma.
11: Bu Hilma.
14: Ini
11: macet
14: Taman Lele
11: Mas. Iya, betul.
14: Ada apa ya?
11: Dam tadi mogok itu. Kayaknya ini sudah jalan sih. Itu setelah Rumah Sakit Tugu tadi. Sekarang tinggal menyisakan antrean TL saja. Dan sekarang sudah memendek, kalau tadi dimulai dari Rumah Sakit Tugu, sekarang hanya di sekitaran TL saja. Ya, agen-agen itu, bis itu. Kemudian?
0: Pak Arlas Michael ini tadi nyanyi kalau ngomongin kemerdekaan, sekarang lirik lagunya sudah ganti. 18 Agustus tahun 45, kemarin tahun 45, kemarin hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
11: Jangan diviralkan ya.
0: Gak boleh.
11: Bukan, itu guyonan. Tapi maknanya sama.
0: Iya,
11: maknanya
0: sama.
11: Marinnya gitu. Dan saya gak ikut upacara. Kemudian
0: Pak Didit kan?
11: Pak Didit.
15: Mas Yul, Mbak Grace.
11: Yes.
15: Melaporkan usulan saja, mungkin bisa disampaikan kepada dinas terkait. Buat itu loh, di depan RS Pelan, RS Pelan Meranggen itu loh, Pelita Anugrah, sama depan pom bensin Bandung Rejo, itu kan ada bukaan untuk putaran mobil itu. Bahkan yang di pom itu dipakai untuk putaran truk, yang di RS Pelan itu digunakan untuk apa namanya, RS Pelan itu digunakan untuk keluar masuk rumah sakit ya, Pelita Anugrah. Nah itu mbok, tolonglah disampaikan dinas terkait, digedein dikit gitu loh, digedein gitu, jadi tidak menimbulkan kemacetan atau ketersendatan.
11: Iya, iya.
15: Begitu, matur suwun.
11: Ya, di situ memang jalurnya nggak begitu lebar, apalagi nggak ada pembatas jalan juga di situ. Apalagi kalau ada pembatas, wuh, tambah sempit itu. Di sekitaran Aneka Jaya, Pelita Anugrah, dan memang langsung mepet jalan itu untuk rumah sakitnya. Tapi ke belakangnya sudah dibangun bagus itu, gede. Semoga nanti yang di depan itu bisa plong itu. Oke, Pak Didit. Kemudian?
0: Pak Imam.
11: Pak Imam.
16: Malam Mas Yul.
11: Selamat malam.
16: Kok sinyal Rasika di Simpang Lima berbet-berbet ya? Kenapa ya? Tapi sesudah jalan Diponegoro sekitar Elizabeth sudah
11: jeling lagi. Iya memang di situ Semarang itu naik turun gelombangnya Rasika, iya, apalagi sekitaran Simpang Lima, Tanjakan Ciranda itu blank gitu. Kemudian
0: Pak Saiful Anis, alhamdulillah sudah sampai pintu gerbang Kota Kudus, Lalin lepas Jatenglen lancar dua arah.
11: Mana pintunya?
0: Itu?
11: itu? Itu monumen.
0: Oh monumen.
11: Apa monumen namanya? Godong Baku.
0: Ah itu.
11: Karena apa? Kudus Kota Kretek.
0: Kota Kretek.
11: Nah, masanya di Kretek.
0: Iya, Kretek.
11: Kemudian
0: Pak Koderi.
11: Pak Koderi.
0: Kodam arah Ungaran ramai lancar.
11: Kodam arah ke Ungaran terpantau ramai lancar. Ini sampai di Ungaran.
0: Ini apa namanya? Isin kayaknya. Itet itu ya?
11: Bukan.
0: Bukan. Iya kayaknya.
11: Oh iya. Oke, Pak Koderi, terima kasih. Kemudian
0: Pak Bagus Aditya.
17: Malam Mas Yuli, Mbak Gri, adalaka di Kali Gawe. Truk tangki LPG itu yang di Yuten Kali Gawe Mas Yuli. Yuten. Nyenggol sepeda motor juga yang mau putar balik

0: kayaknya karena blind spot Mas Yuli.
1: Ya yang di
0: rangka sepeda motornya masuk ke kolong.
1: Aduh.
0: Sepeda motor ya di bawah truk ya Mas Yuli ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini korbannya masih sementara belum terevakuasi, belum ada polisi Mas Yuli. Minta tolong bisa di follow up kan ya. Di U-turn Kaligawe sebelum
1: rel.
0: Entry truk Kaligawe ya, di situ oh. Kan ada U-turnnya. Itu truk tangki LPG mau putar balik, enggak oh, tahu enggak atau enggak kelihatan ada sepeda itu. Motor, sepeda motornya kesenggol. Pengendara sepeda motornya di bawah kolong truk Mas Yuli ya. Ini masih dibantu untuk mengeluarkan korbannya di bawah truk LPG. Matur nuwun.
1: Matur suwun.
0: Sudah mulai ada ketersendatan Mas Yuli yang ke arah timur ya di Kaligawe ya. Matur suwun.
1: Oke,
0: ralat Mas Yuli yang ke arah kota ya Mas Yuli ya, bukan dari bukan ke arah timur ya. Kaligawe yang ke yang arah ya. Kota sebelum
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat Isya.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله وكافر الذنوب والحاتيات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Ahad Kedua pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026. Pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: timai dhewe.
10: Lah rewange rendi, Mbak?
8: Mbak Siti po?
10: Iya, Mbak Siti.
8: Mbak Siti ne loro.
10: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor, Mbak.
10: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
13: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Di tengah gemburan e-commerce, ratusan pedagang pasar Johar Semarang menunjukkan semangat mempertahankan pasar tradisional dengan menggelar karnaval HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sebanyak 280 peserta tampil dengan beragam kostum unik, mulai pakaian adat Nusantara, busana pengantin, hingga busana daur ulang. Ketua Panitia Taufik mengatakan, karnaval yang digelar untuk keempat kalinya ini menjadi salah satu cara menghidupkan kembali pasar tradisional di tengah perubahan pola belanja masyarakat. Sementara pedagang pakaian bekas, Ngatini misalnya, mengaku kondisi pasar masih cenderung sepi dan pendapatan pedagang menurun. Pihaknya berharap setelah karnaval, pasar Johar kembali ramai dan ekonomi pedagang menggeliat. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dukuh Sinoman, Kelurahan Sidorejo Lor, Kota Salatiga berlangsung unik dengan nuansa budaya Jawa. Ratusan warga mengenakan batik, lurik, blangkon hingga kebaya. Sejumlah petugas upacara juga tampil dengan kostum tokoh pewayangan. Panitia Rintowi Janarko mengatakan tema wayang dipilih untuk memadukan semangat kemerdekaan dengan upaya melestarikan budaya Jawa. Menurutnya, nilai keberanian, kejujuran, tanggung jawab, dan perjuangan dalam pewayangan selaras dengan semangat para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Warga berharap di usia kemerdekaan ke-81 Indonesia semakin maju dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Banjir rob tidak menyurutkan semangat warga Desa Timbul Sloko, Sayung, Kabupaten Demak, merayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Warga tetap menggelar upacara di atas jalan panggung dengan genangan rob mencapai sepinggang. Petugas pengibar bendera pun menjalankan tugas dalam kondisi basah-basahan di tengah genangan air. Panitia upacara Kornel mengatakan warga ingin tetap merasakan semangat kemerdekaan meskipun kampung mereka kini terdampak rob dan abrasi. Upacara ini sekaligus menjadi simbol perjuangan warga untuk mempertahankan ruang hidup serta harapan agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.